Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM Net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM Net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM Net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga semuanya. Apa kabar pagi kali ini? Goyang-goyang, panteng-panteng, dan asik-asik bareng 11 makin berkelas. Semuanya sudah pada panteng di radio tersayang, di seluruh jaringan Radio Trirema

Ya semuanya, kita kembali bergoyang asik-asik bareng sama Pasukan Goyang tentunya. Dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi nanti bareng sama Susu Kambing Etawa. Terus dikonsumsi juga Susu Kambing Etawanya. Yang manis, yang manis, yang manis. Tapi manisnya gak bikin ini ya, gak bikin enek, gak bikin gak sehat juga. Tapi ini manisnya bikin sehat keluarga semuanya. Apalagi yang mempunyai pencernaan yang kurang baik, sekarang konsumsi namanya Susu Kambing Etawa Premium, yang semuanya sudah tersedia di seluruh jaringan Rirama FM Net. Karena memiliki ukuran molekul lemak yang lebih kecil dan juga lembut, sehingga bisa lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Konsumsi sebelum sarapan ini sangat dianjurkan sekali keluarga semuanya. 2 atau 3 sendok boleh Susu Kambing Etawa Premiumnya, kemudian dicampur dengan air hangat 200 ml ya. Biar kamu pencernaannya sehat, pencernaannya lancar, karena kesehatan ternyata nih keluarga semuanya berawal dari pencernaan yang sehat ya. Kalau lambungnya aman, pencernaannya sehat, insya Allah semuanya juga sehat. Termasuk juga imunitas kita harus tetap dijaga di situasi dan kondisi yang sedang panas banget di setiap harinya. Panas, banyak AC, banyak debu ya, apalagi kamu keluarga yang aktivitasnya harus menempuh berkilo-kilometer ya. Hidupnya sering banget di jalan, ini perlu banget imunitasnya dijaga. Susu Kambing Etawa Premium yang tersedia di seluruh jaringan Rirama FM Net, kaya banget akan selenium, kemudian juga proteinnya banyak. Ini bisa membantu melawan infeksi serta memperkuat sel darah putih, sehingga imunitas tubuh kamu selalu terjaga. Tetap dijaga kesehatannya keluarga semuanya, apalagi yang sudah banyak sekali jadwalnya, sudah banyak sekali yang sudah dipreparekan, apalagi masih di awal-awal bulan ya. Masih ada sekitaran 22 hari lagi untuk bisa mencapai target-target yang kita inginkan di bulan Oktober ini. Semangat pokoknya sampai dengan jam 8 terus bareng-bareng sama pasukan goyang di Maru Jelly. Come on.

semakin juara, semakin asoy semuanya. Semangat terus yang sudah beraktivitas di kesempatan pagi kali ini. Sudah masuk di jam 7 lewat 18 menit. Yang baru saja gabungan, kamu masih terus panteng di Madu Jelly pagi ini. Mainkan jenak sekali barengan Putra juga dan juga para pasukan goyang mania yang sudah pada bergoyang ya. Terus jaga kesehatannya keluarga semuanya. Jangan sampai dan jangan biarkan nyeri mengganggu aktivitas kamu yang sudah mau mulai aktivitas tapi ngerasa pegel-pegel, badannya terasa nyeri, badannya terasa sakit. Kalau kamu ngerasain begitu keluarga semuanya, itu artinya kamu harus menggunakan Sigma Magnesium Cream. Jangan biarkan mengganggu aktivitas kamu karena kamu badannya terasa nyeri dan juga sakit ya. Sekarang dioleskan yang namanya Sigma Magnesium

sirkulasi darah. Kalau darahnya nggak lancar, ini biasanya suka nyeri dan juga pegal. Kemudian juga Sigma Magnesium Cream ini bisa memberikan rasa relaksasi pada tubuh kamu, keluarga semuanya. Bisa digunakan setiap hari sebelum beraktivitas, biar nyerinya hilang, aktivitas kembali semangat. Dapatkan sekarang juga Sigma Magnesium Cream yang asli. Ini tidak dijual di mana-mana, keluarga semuanya. Kalau kamu pengen ngedapetin Sigma Magnesium Cream, hanya bisa didapatkan hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net saja. Semangatin terus pokoknya untuk pasukan Goyang Mania yang sudah pada bergoyang melalui seluruh jaringan Trirama FM Net. Yang lagi pada streaming juga terima kasih ya di www.radiotriramafm.net pagi ini. Semuanya bertumpuk-tumpuk di seluruh jaringan Trirama FM Net. Sampai dengan jam 8 bareng Putra di Maru Jelly. Come on!

Makin asoy keluarga semuanya. Madu jelly yang masih terus dipantengin sama keluarga semuanya di kesempatan pagi kali ini. Dari jam 7 sampai dengan jam 8. Semoga makin semangat yang terus beraktivitas pagi ini, yang lagi pada mempersiapkan segala sesuatunya. Sederetan enak-enak siap terus dihadirkan keluarga semuanya. Biar kamunya makin semangat, biar kamunya ikut nyanyi-nyanyi juga ya. Yang baru banteng, selamat datang di dunia goyang bareng sama pasukan goyang yang lainnya.

Hari Kamis 8 Oktober 2026, berarti 2 hari lagi ada cek kesehatan gratis keluarga semuanya. Jangan lupa yang lagi pada pantang di 90,6 Inovasi Radio Lampung, nanti di tanggal 10 Oktober 2026 kita bareng-bareng lagi ya. Datang ke studio satunya Inovasi Radio Lampung dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore bareng sama Nini Sari juga. Nanti bakal ada cek kesehatan gratis, kamu boleh datang ke sana sekalian dapatkan yang namanya susu kambing Etawa atau produk yang lagi pada promo di sana. Kamu boleh datang sekali lagi dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore ya. Lokasinya jangan lupa, jadwalnya jangan lupa dicatat di Inovasi Radio 90.

0: ubur-ubur iwak patin, sarapan biar gak miskin.
1: Apa nih Mbak Supana ini? Biar sehat dan juga kuat menghadapi ke apa Mbak Supana? Menghadapi kejantanan. Tolong Mbak Supana, selamat pagi ya dari kawasan KNPI Tulang Bawang. Ada Mama Andri juga di sana. Good morning, selamat pagi Mama Andri. Waalaikumsalam. Hadir pantang selalu bareng sama pasukan goyang mania di sebelah semakin berkelas. Lagi meriang merindukan kasih sayang. Oktober O-nya apa Mama Andri? Lagi oleng. Coba sembuh ya Mama Andri ya. Jangan sakit-sakit dong. Mas Adi Bengkel, apa kabar Mas Adi? Selamat pagi ya dari kawasan Terbangi Mulia, hadir panteng bareng sama Mas Putra. Terima kasih Mas Adi, salam untuk Mbak Yanti, semuanya sehat di sana ya. Ada Om Yusuf juga lagi sarapan sama sayur terong, terima kasih sekali. Ada Pak Margono juga, Pak Margono udah nyucuk belum? Jangan lupa nyucuk terus angkat senjata. Biar kuat angkat senjatanya ya, jadi nyusu dulu. Kang Subari Cabang, apa kabar? Seperti Raman di sebelah semakin berkelas bareng sama Tri Rama yang makin juara. Makasih Kang Subari. Kemudian lagi apa kabarnya Putra untuk Mbak Wartet dari kawasan Gisting. Dari subuh sudah panteng sampai di Madu Jeli. Makasih Mbak Warini, sehat selalu ya. Pak Cupli, apa kabarnya pagi ini? Selalu sehat, selalu panteng sambil terus beraktivitas. Digoyangin untuk Besi dan juga pasukan goyang mania aja ya. Kemudian ada Bunda Gege, apa kabar Bunda Gaiska? Yang kebo, yang kebo, yang kebo. Yang kayak kebo, yang kayak kebo.

apa kabar? Ini waalaikumsalam, aku sehat. Mas Put sehat, alhamdulillah. Mama Indrasana sehat ya. Dari kawasan Wonosari, Candipuro, Lampung Selatan sudah menyatu sebelum rewang. Kalau nggak dengerin suara Mas Putra, bisa lemes. Iya. Makasih Mama Indrasana. Kemudian apa kabarnya Putra juga untuk Mbak Olipa. Mbak Olipa apa kabar? Udah lama banget ini Mbak Olipa nih. Udah lama banget nggak WhatsApp aku. Selamat pagi Mas Putra, Mas E makin renyah kayak ini ya. Kayak kacang bawangnya Mbak Olipa ya. Lagi panteng sambil bebere, sambil goyangin badan, betul. Biar makin semangat ya, sehat ya Mbak Olipa ya. Semua yang ada di kawasan Ojolali, kalau mau ikutan cek kesehatan boleh datangnya ke Inovasi Radio, kan gak jauh ya. Semua yang ada di sana tanpa terkecuali ya. Selamat bergoyang asik-asik pagi ini masih bareng Putra juga bareng sama Susu Kambing Etawa. Om Rizal Bakam apa kabar Tanjung Kesuma? Selamat aktivitas saja untuk semua warga Tanjung Kesuma. Kemudian apa kabar juga untuk Kang Fatan? Semangat Mas Put ya. Ada yiha gitu katanya Kang Fatan. Mama Zahra apa kabar Mama Zahra? Waalaikumsalam, absen aja. Mau digoyang untuk semua pasukan goyang yang sudah pada panteng. Selamat beraktivitas ya Mama Zahra. Kemudian apa kabarnya Putra juga untuk Mbak Afriana Pancur. Dari kawasan Pancur, Sumber Jaya sudah menyapa Bang Putra. Mainkan jenak sekali biar volumenya bisa maksimal. Gak cuma volumenya, tapi semangatnya juga maksimal Mbak Afriana. Terima kasih ya, sudah panteng pagi ini ya. Semoga makin semangat juga untuk semua yang ada di kawasan Sumber Jaya. Selamat beraktivitas di hari ini, Kamis manis, semoga rezekinya.

Selamat sarapan teh, kemudian terus makaryo ya. Mas Pur Kentung, terima kasih Mas Pur. Kemudian lagi ada Mas Edi PW. Selamat pagi Mas Edi PW. Selamat bergoyang sama pasukan Goyang Mania. Mainkan enak sekali dari wilayah Seba hadir. Kamis manis digoyang untuk semua pasukan goyang. Selamat memulai aktivitas. Semoga hari ini lancar, berkah dan barokah. Makasih Mas Edi, semangat juga aktivitasnya. Ya, satu lagi sebelum goyang. Selamat pagi Lampung, selamat pagi Trirama FM. Ini dari Gufron, dari kawasan Magetan, Jawa Timur. Makasih Mas Gufron. Salam ya dari Lampung untuk Magetan. Magetan Jawa Timur sudah ikutan bergoyang juga ya. Semangatin lagi pasukan goyang maniaku semuanya yang terus beraktivitas pagi ini. Masih barengan sama Putra di Madu Jelly dengan sederetan yang enak yang terus dihadirkan sampai dengan jam 8 pagi nanti.

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germacron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Si Lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Si Lambung di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD, serta bayar di rumah.
2: Bote Samila, bote.
3: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
3: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
3: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kato suci uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
3: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
3: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
4: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
5: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
6: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Halo
7: pendengar Inovasi Radio dan masyarakat Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Tri Rama FM Net. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
8: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
9: Keluarga sehat Indonesia, di zaman modern seperti saat ini, produk herbal masih terus digunakan untuk pengobatan berbagai penyakit. Salah satunya, baking, jamu tetes herbal yang menggunakan ekstra buah-buahan yang kaya vitamin A, C, D, dan E untuk meningkatkan kesehatan dan melengkapi nutrisi tubuh. Dengan kandungan ekstra buah apel, ekstrak buah salak, pegagan, kayu manis, ginseng, dan lidah buaya yang bermanfaat membantu memelihara kesehatan tubuh, meningkatkan fokus anak dalam belajar, membantu memperbaiki kecerdasan anak sebagai pendamping tumbuh kembang anak. Dapat digunakan untuk penderita speech delay, autis, dan ADHD, membantu memperbaiki fungsi otak pada pasien demensia atau pikun, dan bagus juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita dari berbagai macam penyakit, terutama sebagai terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga sehat, terapi khusus untuk penderita penyakit stroke. Baking, solusi tepat untuk keluarga

0: dan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
1: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
0: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Shipahit Madu Hitam Pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
0: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
0: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
3: Mainkan DJ-nya.
2: Enak sekali.
4: Kita goyang lagi, bro.
5: Terima kasih ya keluarga semuanya. Kita masih terus bergoyang asik-asik dan bareng-bareng sama pasukan goyang semuanya. Masih di programnya Madu Jelly pagi kali ini. Masih juga bareng sama Susu Kambing Etawa. Yuk yang mau order sekarang, kamu gak perlu ribet, gak perlu kemana-mana. Apalagi yang memang jauh dari radio, selain kamu bisa datang ke radio, yang gak bisa datang ke radio tinggal kamu hubungi CS kita aja ya. Kira-kira produk apa yang pengen dibeli, yang pengen didapatkan, silahkan boleh WhatsApp, ketik format ordernya, kira-kira kamu pengen produknya yang mana, kemudian kirim sekarang juga di 0831-760-600. Masih ada 14 menit lagi keluarga semuanya. Kita kasih lagi rendang yang enak. Masih bareng Putra juga sama Susu Kambing Etawa di Madu Jelly. Main karyana sekali. Come on.

masih terus dibantengin keluarga semuanya di kesempatan pagi kali ini. Di hari Kamis 8 Oktober 2026 masih bareng sama Susu Kambing Etawa juga. Jangan lupa terus dikonsumsi Susu Kambing Etawanya keluarga semuanya, biar badannya makin sehat, aktivitasnya juga makin lancar. Yang sudah pada beberes, saatnya untuk bersantai ria. Kemudian juga sebentar lagi, kemudian kamu mandi nih keluarga semuanya. Kalau masih keringetan jangan ya, santai aja dulu sambil menikmati nenang enak yang terus diputarkan di kesempatan pagi kali ini. Masih bareng sama Putra juga, bareng sama pasukan Goyang Mania juga. Apa kabar untuk semua kru yang ada di ACB Bakery, yang ada di Jati Datar, Pak Ugeng, good morning Pak Ugeng, sama teman-teman semuanya ya. Selamat bergoyang pagi ini, sudah sibuk sekali untuk bisa beraktivitas, lancar luncur aktivitasnya juga. Kemudian Papa Deva, apa kabar Papa Deva? Papa Deva lagi ada di Lampung Tengah. Selamat kembali bergoyang, semoga sehat semuanya yang ada di kawasan Lampung Tengah dan sekitarnya.

Juru kuncen kita namanya Grandpa. Good morning, selamat pagi ya Grandpa. Ayo Grandpa, sarapan Grandpa. Tapi jangan pakai mie terus Grandpa, nanti bisa keriting nanti. Teh Henti. Good morning, selamat pagi Teh Henti. Apa kabar Teh? Selamat bergoyang bareng sama pasukan goyang yang lain ya. Kemudian lagi ada Indri Laundry. Oktober O-nya apa coba? Ora mentoka ora pena. Iyalah harus mentok lah volumenya biar jeduknya terasa. Ayah Bakat, apa kabar ayahku tayang? Selamat bergoyang pagi ini. Mama Lydia, apa kabar? Mau rewang lagi hari ini Mama Lydia? Absen dulu bareng Putra ya, abis itu lanjut rewang. Makasih ya Mama Lydia. Yuni, apa kabar Yun? Yuni masak apa Yun? Sabar itu indah Mas Putra. Au. Ya iya, kayak yang paling bisa sabar aja. Pong, rempong, makasih ya. Wahyu Endra, apa kabar? Seperti Rahman hadir. Makasih Wahyu Endra. Disusul sama Sigit, apa kabar Kit? Ada Sigit dari Koga digoyang untuk semuanya. Makasih guys, makasih juga guys. Bunda Oleng, apa kabar tayangku? Absen aja lah biar gak dianu. Ada Ibu Saiman dari Erki, Rejokanton, ubur-ubur ikan lele, sarapan sama oseng gori Pak De. Terima kasih Ibu Saiman. Bu Ediana, good morning, selamat pagi Bu Ediana. Panteng radio sambil beres-beres dari pasukan veteran mania. Kang Nying-Nying, apa kabar Kang Nying-Nying? Sarapan seger, sarapan seger. Sarapannya seger loh Kang Nying-Nying loh ya. Selamat sarapan Kang Nying-Nying. Kemudian lagi apa kabarnya Putra? Ini untuk Bang Hadir, oh Mama Salsa. Selamat bergoyang Mama Salsa. Dari Tambah Subur sudah ikutan bergoyang bareng sama pasukan yang lain ya. Mas Kurawa dari kawasan Purwodadi, Waisulan, Lampung Selatan. Mau digoyangin untuk Mas Putra, AJS, sama semuanya saja. Makasih Mas Kurawa. Kemudian lagi apa kabar ini? Waalaikumsalam. Bang Putra salam kenal dari Susanto, Dusun Karangrejosari, Purwodadi, Lampung Selatan. Terima kasih sekali ya, salam kenal Mas Susanto. Ditungguin lagi WhatsApp-nya besok. Kemudian lagi ada Mama Rehan. Pulang ngojol, mandiin bocil, terus panteng bareng sama Mas Putra. Habis itu nanti OTW rewang, siap. Mbak Italiana Nasution, apa kabar pagi ini? Semua yang ada di Kota Bandar Lampung, selamat bergoyang. Teluk Betung bergoyang Mas Putra. Mau digoyangin untuk semua pasukan goyang mania tanpa terkecuali. Untuk Bang Putranya sehat selalu. Hampir aja telat katanya gitu. Makasih ya Mbak Italiana. Eh ada Mbak Kotayang, apa kabar Asoy? Semakin seru semakin asik tayangku. Iyalah. Kamis manis, semanis apa coba? Semanis martabaknya Mbak Yuan. Makasih ya Mbak Yuan, baginya sudah pantang ya. Hari Kamis libur ini. Selamat menikmati liburnya. Semangat juga untuk aktivitasnya hari ini untuk Mbak Yuan sama Mas Agus. Mbak Parni, apa kabar tayangku? Sehat ya. Ada Bu Muslimah juga, terima kasih Bu Muslimah WhatsApp-nya. Mas Putra terlambat soalnya baru beres ini, baru beberes. Gak apa-apa, yang penting selalu bergoyang. Asoy. Makasih ya semua ya. Sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya semuanya. Jangan lupa terus jaga kesehatan. Produk herbalnya selalu dikonsumsi. Panteng radio, panteng terirama dan jaringan yang wena-wena dendangnya. Selamat menikmati hari Kamis. Putranya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agari Luseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Triram FM Lampung Timur. Dihimpun dari tribunlampung.co.id, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan atau DLHKP Kabupaten Lampung Timur melakukan verifikasi lapangan terkait dugaan temuan limbah di pesisir Pantai Cemara, Desa Bandar Negeri, Kecamatan Labuan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Pantai Cemara berlokasi di wilayah pesisir timur Provinsi Lampung yang berjarak antara 85 hingga 120 km dari Bandar Lampung yang memerlukan waktu perjalanan 2,5 hingga 3 jam berkendara. DLHKP Lampung Timur sudah turun ke lokasi terkait temuan limbah di Pantai Cemara. Dari hasil peninjauan, petugas menemukan adanya butiran-butiran kecil cacaran minyak yang tersebar dalam jumlah terbatas di hamparan pasir pantai. Selain penyisiran garis pantai, tim juga melakukan pengecekan ke area pertambakan warga yang berdekatan dengan lokasi. Kabid Pengendalian Pencemaran dan Konservasi SDA DLHKP Lampung Timur, Maya Sakti, melanjutkan pengujian laboratoris. Pengujian laboratoris lanjutan masih perlu dilakukan untuk mengidentifikasi material ceceran minyak tersebut. Pihak DLHKP juga telah berkoordinasi dan melakukan konfirmasi kepada salah satu perusahaan di wilayah tersebut. Perusahaan yang bersangkutan sudah coba dikonfirmasi, namun dari hasil sistem alat pendeteksi kebocoran internal OSES dilaporkan tidak ada indikasi kebocoran pada instalasi mereka. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio 3.

.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga sehat. Jumpa lagi dong sama dua miau. Yau, hari-hari setiap pagi pokoknya ditemenin sama dua miau ya, Beh.
1: Iya dong. Dan semangat lagi aktivitasnya seperti biasa sampai jam 10 kita bakal dangdutan, asik-asikan, remikan, sembarang pokoknya, Besti.
2: Sembarang-barang pokoknya bareng sama dua miau ya, Bes ya.
1: Banyak kita bang lagunya, Besti.
2: Iya dong, kan kita siaran di studio.
1: Dan juga kamu gak usah kemana-mana, kuy. Asik-asikin lagi bareng sama dua miau
2: di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Agarilus.
2: Goyang terus, miau.

0: 22 jam non-stop enak.
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini
0: Banten Radio, Banten Rirama. Enak-enak dendangnya.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: Lanjut lagi ya Besti, masih barengan sama Duo Miau pagi hari ini, masih di Pasar Goyang sampai nanti jam 10 pagi ya Besti. Juga nih buat Besti-Besti aku yang udah dapetin produk Herbalagi Argilusnya di Radio Tri Ramadan juga jaringan mah. Jangan lupa pagi ini dikonsumsi ya, harus rutin konsumsinya Besti. Pagi-pagi tuh sebelum sarapan udah diminum deh agar ilusnya. Terus juga nanti siang ya pas istirahat kerja diminum lagi agar ilusnya. Terus juga pas malam sebelum tidur nih juga diminum agar ilusnya ya Besti ya. Apalagi nih Besti yang memang punya keluhan-keluhan ya, seperti penyakit degeneratif ataupun juga kronis, ini gak ada salahnya loh untuk kamu tuh konsultasi aja dulu, tanya-tanya dulu gitu Besti ya, seputar keluhan kesehatan kamu. Terus juga produk apa yang bagus untuk keluhan kesehatan kamu, karena kita punya banyak sekali produk-produk herbalnya Besti ya, mulai dari herbal tetesnya, terus juga herbal cair sirup, terus juga herbal kapsulnya, madunya, pokoknya banyak banget ya Besti ya, sesuai sama keluhan kesehatan kamu.
2: Ih betul, buruan kamu kalau pengen order pagi ini dianterin juga hari ini banget. Kamu bisa ke 0831 760 600, itu nomor call center kita.
1: Yes benar ya, banget
2: kan? Itu Besti mau konsultasi
1: oke.
2: Mau pesen produk
1: oke.
2: Semua dilayani.
1: Iya benar banget Besti. Jadi ini mumpung masih pagi loh Besti ya. Jadi buruan kamu order sekarang aja ke call center kita Bes.
2: Oh betul sekali. Dan juga kamu nih kalau mau ikutan bergabung boleh menyatu aja di 08 12 12 12 12 9 3 1 0.
1: Tuh guys kan Besti ya, untuk live TikToknya nanti ya ditunggu aja ya Besti ya, kita masih prepare.
2: Dan juga itu nanti kalau TikTok kita ada di Radio Tri Rama FM seperti biasa. Jadi kamu silahkan untuk follow aja dulu.
1: Iya Besti, follow aja dulu. Nanti kan ada notif pas kita lagi live.
2: Yes, betul. Dan untuk kebersamaan pagi hari ini, baruan kamu ikutan menyatu, kita tungguin. Kalau WhatsApp juga boleh, mau SMS, mau WhatsApp, kencet, atau mau VN, boleh.
1: Ya, boleh banget pokoknya Besti ya. Nanti kita sapa-sapain kamu Besti.
2: Pantau terus
1: di Pasar Goyang.
2: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
1: Goyang terus. Miau.

0: Agari Luceris, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariyati dari Jatimulyo Negara Ratu, Kecamatan Batanghari, Nuban, Lampung Timur. Dulu saya itu tidak punya keturunan, Mbak. Terus saya sudah berobat kemana-mana, sudah 8 tahun saya tidak mempunyai keturunan juga. Saya sampai jenuh, Mbak. Terus saya beralih dengar kok di Tri Rama itu ada komposisi obat itu yang bagus untuk kesehatan tubuh. Terus saya ke sini, ke Radio Tri Rama, beli Agarilus Drop sama madu hitam pahit. Saya minum itu dropnya habis 3, terus madu hitam pahitnya 3. Nah, alhamdulillah sekarang saya diberi anugerah sama Gusti Allah yang tidak terhingga. Sekarang saya sudah mempunyai keturunan dan saya diberi anugerah seorang anak. Alhamdulillah sekali saya, Mbak. Bagi teman-teman dimanapun berada yang tidak mempunyai keturunan, yang lama tidak mempunyai keturunan seperti saya, silahkan Anda mengikuti jejak saya untuk mengkonsumsi produk-produk dari Agarilus. Agarilus bagi saya memang tiada duanya, jos pokoknya. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.

Konsumsi secara rutin madu Numurafit setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Numurafit

0: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
1: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
0: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
1: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Besti. Pagi-pagi Maya enaknya nyeruput yang anget-anget.
1: Pengen yang anget-anget juga?
0: Iya, pengen banget pagi-pagi. Kayak endul banget gitu loh, Chan. Nyeruput yang anget-anget, seger tapi nyehatin.
1: Nah, kamu boleh banget minum susu kambing Etawa aja. Kita punya banyak variannya. Tinggal pilih. Kalau mau yang promo juga ada kita, Besti.
0: Ada, Besti. 200.000 dapat 3 kotak loh, Besti.
1: Buruan, kamu datangnya ke seluruh jaringan Radio Triram FM Net. Karena itu cuma adanya ya di situ.
0: Iya, Besti. Di situ aja kamu bisa dapetin. Gak bisa dapetin di mana aja. Kamu gak bisa dapetin di apotik. Kamu gak bisa dapetin di agen reseller. Terus juga kamu gak bisa dapetin di mana aja. Cuman bisa dapetin di Radio Triram jaringan aja.
1: Iya, itu eksklusif kita cuman menyediakan di radio aja. Jadi kamu kalau pengen dapetin 200.000 dapatnya 3 kotak susu kambing Etawa, ya gas OTW hari ini, saat ini atau besok nih ke Radio Inovasi, karena hari Sabtu ada cek kesehatan di sana.
0: Oh iya, bener banget, Besti. Sekarang udah hari Kamis loh, berarti besok Jumat terus Sabtu kan ya, tanggal 10 barengan sama Nini Sari di Inovasi.
1: Betul sekali. Buruan kamu persiapkan diri, persiapkan sanguh untuk mendapatkan promo-promo spesialnya.
0: Iya, mumpung masih ada promo-promonya, Besti ya. Spesial loh, Bes ya. Ini kita cuma ngabisin, tinggal stoknya terbatas.
1: Untuk susu kambing Etawanya. Dan juga untuk promo-promo lainnya kayak drop gratis susu kambing Etawa juga, itu gak banyak ya.
0: Tinggal sedikit aja.
1: Nah, ini yang masih tersedia juga. Ada drink, beli satu gratis satu. Ada Morinda, beli satu gratis satu. Ada Celte, beli satu gratis satu. Ada baking, beli dua dapat tiga. Dan ada Trirama KJ, beli satu dapat dua.
0: Yes, ya, bener jadi banget.
1: Beli satu gratis satu.
0: Tuh kan, Besti. Jadi buruan deh, Besti ya. Selain kamu datang ke studio Trirama Jaringan, kamu bisa aja pesan ya. Pesan nanti dianterin sampai rumah kamu.
1: Betul. Sekali lagi, kamu kalau mau order bisa ke call center di 0831 760 600.
0: Betul, sayangku.
1: Dan juga untuk kebersamaan kita pagi hari ini sudah live ya, kita di TikTok. Boleh silakan untuk kamu
0: cek
1: komen-komen di sana.
0: Iya, komen-komen, tap-tap layar terus.

0: juga follow-follow juga bisa ya Besti ya. Ada Ewit juga, selamat pagi ya, hadir Besti. Terus juga ada Mas Ade Hidayat, ada juga ini titip salam dong buat siapa Besti. Terus juga ada Saputra Dian dari Seputiraman juga hadir aja loh Bes.
1: Wow, terima kasih. Coba ini siapa yang sudah ikutan gabung ya?
0: Oke, coba dicek-cek dulu ya Besti yang sudah ikut gabung di Wawa barengan sama Duo Miau.
1: Oke, sebentar, sabar, tahan. Om Rizal Bekam, Tanjung Kesuma. Kiri dihajar kebutuhan, kanan dihajar pikiran, maju dihajar masa, depan mundur dihajar omongan tonggo. Terus maju dihajar masa depan, mundur dihajar omongan tonggo.
0: Waduh.
1: Tetap semangat yo, Pak Ijo, Pak Ijan, ora kerja ora jajan. Nguli gaya elit, 4 sehat 5 miliar.
0: Amin.
1: Bisa aja Om Rizal ini. Ya,
0: ada aja kata-katanya loh.
1: Bisaan.
0: Demen banget loh aku kalau baca kata-kata dari Om Rizal itu loh. Mas Rizal ya?
1: Om Rizal Bekam.
0: Om Rizal Bekam. Aku seneng banget loh denger kata-katanya loh.
1: Kata-katanya tuh menggugah.
0: Iya, menggugah lagi. Menggugah semangat di pagi hari.
1: Menggugah imajinasi untuk ikut berpikir gitu loh dari kata-katanya Om ini,
0: Om Rizal
1: gitu kan. Ada juga Mulyana dari Blura, request lagunya Kopi Endangdut.
0: Kopi
1: Endangdut.
0: Endangdut.
1: Salamnya untuk Pak Jatmiko, Bos Soniman, Pak Margon, OP. Ada juga Marno, Pak Juadi, anak-anak LK Laundry semuanya. Terima kasih.
0: Oke, Mbak Chandra, selamat pagi. Dapat salam dari Febrina.
1: Hai, selamat pagi Febrina.
0: Selamat pagi cantik. Dari Lampung Barat ada sahabat ternak juga menyatu.
1: Oke, ada Belibis Putih Punggur. Semangat pagi guys. Selamat pagi Dua Miau, ada Gufron dari Magetan Jawa Timur.
0: Oke, thank you.
1: Wow, ada Om Yusuf lagi sarapan sama sayur terong, tempe ditumis, minumnya madu lambungku.
0: Wih, mantul
1: sekali. Ada juga nih Mas Andon Magelangan, salam buat Mbah Nur, Kang Udin, ada Mas Ali, Mas Rino, Mas Danu, Mas Darus, ada Mbak Asri Aneka Print Ting Simpang Kampus, semangat gaspol ya guys.
0: Oke, guys, ada Wayu Endra juga hadir dong dari Seputiraman. Ada Mas Rizal, selamat pagi cantik dari Jambi.
1: Terus
0: Chan, bajunya Febrina katanya sama kayak punyamu.
1: Kayak punya aku?
0: Iya, kalau punya Febrina garis-garisnya putih, kalau tempat Mbak Chandra kan hijau.
1: Iya, kalau kemarinnya aku pakai garis-garis hitam putih. Ini sekarang garis-garis hijau putih. Iya kan?
0: Iya, Chandra ini lagi demen garis-garis.
1: Ini tuh ngetren pada zamannya.
0: Iyalah, dan gitu.
1: Ini bukan baju sih, ini sebenarnya
0: outer.
1: Ini player.
0: Oh, player. Player enggak tuh?
1: Ini layer.
0: Player enggak tuh ya? Hadir dong, ada Mas Andi Kunanto.
1: Oke,
0: buat besti aku yang baru menyatu juga ya barengan sama Duo Miau di Wawa ataupun juga di TikTok, sabar sayang ya. Kamu buruan typing-typing, nanti kita senggolin lagi.
1: Yes, jadi gak usah kemana-mana, kamu tetap bareng sama Duo Miau
0: di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Agar Yulus.
0: Goyang terus Miau.

0: Info-info. Sekarang sudah jam 9 pagi.
1: Pantun radio, pantun dirama, tiga yang goyang asyik.
2: Saatnya kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
0: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Pernikahan Agustin Putri Ramadini dengan Nasrul Safaat di Kampung Purwajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang, Lampung berlangsung haru. Agustin melangsungkan ijab kabul di depan jenazah ayah, ibu, dan adiknya yang menjadi korban pembunuhan. Agustin merupakan anak Hasanah 56 tahun dan Rahmat 69 tahun, dua dari tiga korban pembunuhan yang ditemukan tewas di rumahnya pada Senin lalu. Satu korban lainnya adalah DKP 14 tahun, adik Agustin. Kapolsek Banjar Agung AKP Irwansyah mengatakan, pernikahan Agustin dan Nasrul memang telah direncanakan sebelumnya. Namun rencana berubah setelah ketiga korban ditemukan meninggal dunia. Prosesi ijab kabul bagian dari nazar keluarga. Prosesi tersebut dilakukan sebelum jenazah ketiga korban dimakamkan. Tidak ada pesta maupun resepsi pernikahan yang berlangsung. Pernikahan dilakukan secara sederhana. Sejumlah wilayah pesisir di Provinsi Lampung berpotensi mengalami banjir pesisir atau banjirop akibat naiknya muka air laut yang diperkirakan terjadi pada 12 hingga 15 Oktober 2026. Potensi rop tersebut berkaitan dengan fenomena fase bulan baru yang terjadi pada 10 Oktober 2026. Fenomena tersebut berpotensi meningkatkan ketinggian muka air laut maksimum sehingga dapat berdampak terhadap aktivitas masyarakat di kawasan pesisir yang wilayahnya berhadapan langsung dengan perairan laut. BMKG Maritim Panjang menyebut sedikitnya 6 wilayah pesisir perlu mewaspadai ancaman tersebut. Di antaranya pesisir Kota Bandar Lampung, Kabupaten Tanggamus, Pesawaran, Lampung Selatan, Lampung Timur, dan Pesisir Barat. Polda Lampung menahan 8 kontraktor yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek peningkatan jalan di Kabupaten Lampung Utara. Dalam perkara tersebut, kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai sekitar 2,1 miliar rupiah. Direktur Reskrim Sus Polda Lampung, Kombes Pol Heri Rusyaman, mengatakan para tersangka kemudian ditahan pada Selasa dini hari 6 Oktober kemarin. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pekerjaan peningkatan dua ruas jalan di Kabupaten Lampung Utara pada tahun anggaran 2019. Berdasarkan hasil penyelidikan, pelaksanaan kedua proyek, paket pertama merupakan proyek peningkatan jalan Desa Isorejo, Bandar Agung dengan nilai kontrak sekitar 3,47 miliar rupiah. Pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh CV Alfat Hakiki. Paket kedua berupa proyek peningkatan jalan Desa Sukamaju, Simpang Tata Karya dengan nilai kontrak sekitar 3,35 miliar rupiah. Proyek tersebut juga dikerjakan CV Alfat Hakiki. Berdasarkan hasil penyidikan, pelaksanaan kedua proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
2: Baru saja kilasan informasi.
3: Kilasan informasi.
2: Persembahan Trirama FM Net.
4: Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda. Dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
5: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
6: Desa Mila, bukti.
7: Jinji, ente nopo, Pak Mislan?
6: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
7: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
6: Oh, nggih, nggih.
7: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya ora teng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
6: Saya temenan nggih.
7: Zigo Cream pancen pas.
6: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
7: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
6: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
8: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
9: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar. Dapatkan produk Agarilus Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.

0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
2: Ayo Besti, kita mau goyang-goyangin Besti yang udah dapetin produk herbal di Radio Tri Rama Jaringan.
3: Siapa ya yang sudah punya? Coba kita mau cek dulu kali ya.
2: Boleh, ada siapa aja sih tuh?
3: Pak Timin dari Adi Lui, udah langganan banget ini minumnya Sekualen.
2: Oke, thank you banget Pak Timin. Ada lagi nih beliin buat Ibu Sania untuk jaga kesehatan loh. Ini belinya apa tuh ya?
3: Oh, madu pahit.
2: Oke,
3: Mbah Yoso dari Blue Rose, sakitnya asam lambung sama asam urat, udah langganan banget ini pakai Zigma juga, Zigo Magnesium sama minum susu kambing Etawa.
2: Oke, ada Bunda Jupri dari Taman Negeri Alas Dowo. Udah 2 kali loh konsumsi, alhamdulillah udah membaik. Ini keluhannya di kaki sama di boyok. Linu-linu, keju-keju gitu loh Chan. Ini minumnya herbal premium sama madu pahit.
3: Oke, ada Santika dari Metro Selatan, beliin buat ibunya, ini udah langganan banget minumnya drink.
2: Oke, lanjut lagi ya Besti. Ini ada Pak Derusli dari Jati Datar di Mataram, udah langganan banget untuk kesehatan, beli Zigma Zigo Magnesium Cream.
3: Ada Pak Tirto dari Toto Mulyo, keluhannya keju linu, dan udah langganan banget ini minum susu kambing Etawa. Sekalian cari Zigma Zigo Magnesium Cream.
2: Ya dong, ada Ibu Wasini dari Jogja, udah langganan banget sakitnya di kaki, minumnya susu kambing Etawa.
3: Ada Pak Desuwardi dari Penataran Lampung Barat, ini untuk jaga kesehatan dan selalu langganan minum Bright, terus pakai Zigma juga sama minum susu kambing Etawa.
2: Ya dong, ada Bapak Heri dari Toto Harjo, untuk jaga kesehatan udah langganan banget loh, ini minumnya Agarilus Drop.
3: Selamat pagi Bu Parini Toto Harjo, keluhannya keju linu, udah habis 4 ini loh minum herbal premium.
2: Ya dong, Bapak Darsono dari Sekuting Lampung Barat juga udah langganan banget, minumnya madu lambung, langsung beli 2 botol.
3: Oke, ada Mbak Amalia dari Toto Harjo, udah langganan banget ini minum susu kambing Etawa yang rasanya plain.
2: Oke, Pak Lijo dari Seputiraman RH, keluarnya asam lambung sama prostat, udah habis 2 botol madu lambung.
3: Wow, ada Pak Supriyadi dari Sukoharjo, ini udah beli 3 kali untuk jaga kesehatan ya Besti, minum ya herbal premium.
2: Ya dong, ada suaminya Bu Sri Bakso dari Tanjung Kesuma, ini mah juga udah langganan banget minumnya susu kambing Etawa Zigo 26.
3: Wow, selamat pagi, ada Pak Yusep dari Suka, ini Pak Yusep Susandi dari Suka Makmur Belalau Lampung Barat, alhamdulillah udah habis 4 botol. Ya udah ada perubahan, badannya sudah merasakan nyaman, alhamdulillah minumnya drop sama herba premium.
2: Oke, ada Ibu Karmini dari Pringsewu, keluhannya setruk, ini belinya apa? Oh, jamu tetes baking.
3: Oh, Kang Ipu dari Pagelaran Pemenang, ini untuk jaga kesehatan beli herbal premium.
2: Bapak Ismanto dari Teluk Dalam Ilir, keluarnya asam lambung Chan. Ya ini beli madu pahit, terus juga herbal premium sama Proren.
3: Oke, ada Pano dari lanjutkan dong.
2: Iya, Pano dari KNPI ya, keluhannya sakit pinggang, ini baru pertama kali loh mau menggunakan Zigo Cream.
3: Selamat pagi Pak Budi dari Tiga Jaya di Lampung Barat, ini untuk jaga kesehatan dan selalu langganan banget minum drop, minum susu kambing Etawa sama pakai Zigma Zigo Magnesium Cream.
2: Wih, mantul deh pokoknya besti-besti kita yang udah dapetin produk herbalnya ya di Radio Tri Rama Jaringan. Yang belum dateng mah masih kita tungguin supaya besok bisa kita senggolin lagi.
3: Iya, jadi kamu sekarang gak usah kemana-mana, pantau terus ya Besti.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
1: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Salam sehat dan sukses.
4: Kenyamanan hidup bisa kita rasakan saat selalu sehat. Kini telah hadir CV Mutiara Berlian, solusi sehat dengan Agariluseris.
5: Iya, monggo sebat nih namine sinten Pak?
6: Name kula Pak Yasudin saking Rukti Setyo Persis 9
5: Raman Utara.
6: Lah, nggih Raman Utara.
5: Kabupaten?
6: Kabupaten Lampung Timur.
5: Nggih, monggo sing diklone.
6: Diklone kula muntah-muntah kali mu teng sirah mumet. Terus teng wet madaran masalah wes kados pripun kula niki.
5: Nggih. Terus niku kenging napa Pak Yasudin?
6: Kenging tipes kali lambung.
5: Nggih. Terus raose pripun kenging tipes niku?
6: Alah nggih mun wes mboten nenten anune punan. Mboten nenten diharapan kula ngeten niku. Alhamdulillah kula nedhi obat agar itu stroke kali matu lawa. Alhamdulillah Pak Yasudin sehat saniki enten tenagi nipun.
5: Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
5: Sambut damel malih Pak.
6: Nah, ya. Alhamdulillah ngene iku sambut damel malih.
5: Nggih. Wingi nika telas pinten botol?
6: Telas kali apa tase? Niki tase sebotol anu madu lawa. Mulai niki tumbas malih sak botol malih.
5: Nggih. Saniki pun sehat.
6: Ya wis alhamdulillah pun enten perubahan kata.
5: Nggih. Mugi Pak Yasudin maringi sehat.
6: Nggih. Alhamdulillah.
5: Sambut damel malih saniki.
6: Nggih.
5: Mugi tambah rezeki aja Pak.
6: Nggih, alhamdulillah amin. Paring kewarasane saking obat Agariluseris kali temu lawak.
0: Dapatkan produk Agariluseris di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
7: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladitikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
0: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
8: Pak, cepet toh, gantian.
9: Iya Bu, sebentar.
8: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
9: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
8: Sabar Pak, coba minum ini.
9: Apa ini Bu?
8: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
10: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
11: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
12: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
11: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
12: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: Ayo Besti, lanjut lagi ya barengan sama Duo Miau dong pagi hari ini. Semangat yuk, semangat.
2: Ayo, iya kan Ayu. Mama Rukiah, Chan.
1: Iya, iya. Aku baca nickname-nya tuh Kiah, ternyata Rukiah.
2: Lah iya tuh, salah Chandra, Mama Rukiah.
1: Iya, Tria ini Tria.
2: Ini Chandra.
1: Dibalik aja.
2: Ikan.
1: Iya dong.
2: Eh sebentar, ini Mbak Elmi. Selamat pagi Mbak Elmi sambil Makario. Ini setia ditemani kalian berdua. Ya tambah semangat dan nangis di rantai di gelangnya rindu.
1: Oke.
2: Terus juga ada ibunya Teto hadir. Ini lagi bungkus-bungkus salam aja buat semua pendengar Radio Trirama Jaringan ya. Doa Miaunya semoga sehat selalu, amin.
1: Amin, terima kasih.
2: Ibunya Teto.
1: Oh ibunya Teto, masih goreng-goreng ibunya Teto ya. Laris manis Tanjung Kimpul pokoknya ya, ibunya Teto rezekinya melimpah. Dan juga yang sudah ikut bergabung ada Benjut Mangkuluang juga, selamat pagi ya Kozi. Ada Randy, selamat pagi Randy. Ada Mak Iem ya, itu Mak Iem bukan? Kan ya, selamat pagi Mak Iem.
2: Mana Mak Iem?
1: Nggak tahu bergabung itu ya. Posisi Ice Keceh guys.
2: Ya semangat keceh ya Kotio.
1: Ya semangat berkeceh-keceh aja ya.
2: Terus juga nih hadir dong dari Pancawarno ada Ahmad Fernanda. Salamnya untuk Bu Esyena Malumintu Rizky Oktomi yang masih posyandu, semangat beraktivitasnya ya. Terus juga dari Pasar Handoyo Ringin Sari Tulang Bawang.
1: Oke.
2: Okay. Iya, dari Pasar Handoyo Ringin Sari Banjar Margo Tulang Bawang.
1: Oke, okay, selamat pagi. Eh, aku siapa coba katanya? Sopo Godio. Godio sopo Godio?
2: Siapa coba kamu?
1: Dionysius, enggak tahu siapa.
2: Tuh,
1: siapa kan? Sih? Cakul, selamat pagi Cakul, info layangan Kakak. Info layangan Chan.
2: Yuk. Info layangan. Bukannya kamu yang anak layangan.
1: Alay anak layangan.
2: Turuning galengan sama teman-teman.
1: Oh gitu. Oh laundry Uman Agung. Yalah tiba-tiba itu Bu Esena. Gue akun anak lanang gitu jelas.
2: Oh alah. Oh alah.
1: Ganti-ganti akun wai. Alah.
2: Ini loh tadi Papa Yani sudah ikut gabung ya. Alan Mebel RP3 Rumbia hadir. Terus juga ada Afriana. Dari selamat siang Trican.
1: Iya.
2: Pancur Sumber Jaya Lampung Barat hadir. Salam buat semuanya. Aku iki lanang yo. Bukan wedok.
1: Sopo?
2: Lagunya aku tak ikut berat, tak berarti bagimu. Lah namamu lo Afriana kok. Lah kamu kok enggak, kamu kok lanang tapi jadi namamu sebenarnya siapa?
1: Afrianto paling.
2: Lah iki Afriana fotonya wedok.
1: Lah itu nama anaknya paling.
2: Oh iya mboh kalau gitu.
1: Wes kamu lanang lah ya, kamu lanang.
2: Ya tak tulis ganti Afriana iki lanang.
1: Iya iki lanang. Jangan mau-mau DJ dong Tria. Jangan mau-mau hati disangka-sangka bila tak setia juga tak punya rasa.
2: Dah, tak ganti nih. Afriana iki lanang.
1: Namanya diganti Afriana iki lanang, Pak. Ya Allah.
2: Ada juga Nur Hadi, selamat pagi. Ada Bunda Rosana. Hai, selamat pagi Bunda. Dah beberapa hari enggak dengerin suara yang merdu karena banyak undangan, ya Allah. Oh. Eh ada Lawi voice note.
1: Ada voice note ya udah nih colokin aja. Nah, colokin aja. Ada siapa itu? Siapa?
2: Coba dengerin aja.
3: Halo, maaf, ini saya mau tanya dulu.
2: Ternyata mau tanya dulu. Yaudah, nanti aja lah kalau mau tanya dulu lah.
1: Nanti kita dengerin dulu di belakang ya, Pak. Ya.
2: Ya, aku mau dong disimpan nomornya, Chandra. Ya, kamu chat aja dulu di 08 12 12 12 9310.
1: Nah,
2: nanti
1: tuh
2: kita save nama kamu.
1: Iya, Besti, nanti kita save nama kamu ya. Jadi kamu chat aja ke nomornya Tri Rama.
2: Tuh, aku anak belayangan aja lah ya.
1: Kamu anak belayangan,
2: enggak pernah balik. Tuh, ntar ya. Itu ada siapa sih enggak bisa turun ini?
1: Siapa sih yang enggak bisa turun?
2: Ini enggak bisa turun layarnya loh.
1: Oh ya udah, nanti aja lah, nanti aja. Nanti aja, Besti.
2: Ih,
1: biasa aja mukamu, eh. Ya udah, nggak usah diturunin lah, cuma Bu Esena aja kok itu yang taping kok.
2: Bukan, itu atasnya Eko Setiawan tuh loh.
1: Oh, atasnya Eko Setiawan siapa? Aku anak bayangan Cak Umar toh. Salamnya buat Siti Fatima, Torik, Amar, Fatoni, Nur Aini dari Cak Umar dari 38A Batang Hari.
2: Oh, oke, baiklah kalau gitu. Terima kasih ya, Besti, sudah ikut gabung. Nanti lagi ya kita sapa-sapaannya.
1: Iya, Besti, jangan lupa ya, besok hari Sabtu ada cek kesehatan gratis barengan sama Nini Sari di Inovasi Radio Lampung Tengah.
2: Kamu datang besok itu dari jam 8 sampai jam 4 sore.
1: Betul banget, Besti. Udahlah, kita lanjut dangdutan dulu yuk.
2: Oke, nggak usah kemana-mana kamu ya.
1: Iya dong, tetap di Pasar Goyang.
2: Goyang sehat bersama Agar Ilus.
1: Goyang terus.
2: Mia.

0: Samila. Bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo krim pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo krim pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo krim niko?
1: Yo kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo krim ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo krim bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo krim ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo krim supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Kanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, udara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
6: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu ne. Peluang jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
8: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari. Untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
9: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
10: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
9: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
10: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: BST udah mau habis aja waktu kita ya. Loh, tapi
1: Lo tapi masih ada waktu kok, tenang, santuy.
0: Santuy.
1: Tuh lo, dari bulu wangi Mama Restu yang selalu dengerin Trik Chan. Salam buat Trik Chan aja. Terima kasih ya Mama Restu.
0: Thank you Mama Restu. Terus ada siapa lagi?
1: Aku tuh ya dengerin lo Trik Chan.
0: Iya toh, moso sapa wi.
1: Mbak Mary Anti dari Bernung Gedung Tataan Pesawaran.
0: Ya jelas no, kalau Mbak Mary Anti mas selalu pantang.
1: Iya dong. Jamu Tatas Premium masa kini mantul gemoy.
0: Mantul Mbak Supana ya.
1: Ya iyalah siapa lagi.
0: Tuh. Paham ya, paham.
1: Selalu ada gemoynya loh.
0: Ya, kan dua gemoy.
1: Emang iya,
0: dua gemoy,
1: moy, dua gemoy. Emang iya guys.
0: Iyalah.
1: Coba tuh ada siapa lagi? Ada Cozy. Juragan Kripto. Ada Mbak Arya, selamat pagi. Mbak Mary Cucanti, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Siapa lagi? Ini gak bisa lagi dipencet. Ya Allah, ya Allah.
0: Ya Allah, siapa tau gak usah dipencet loh, Chan.
1: Siapa aja sih kamu yang ada di TikTok?
0: Ya udah, cuman itu-itu aja. Tadi udah disapain semuanya loh, Chan. Ada Mbak Uti yang lagi pantengin kita di radio. Terus juga ada Zelo. Ada Rekaliana tadi, teman kamu. Terus juga ada itu Eko Setiawan.
1: Terus selamat pagi.
0: Ada Jamu Simbo tadi dari Kota Gajah.
1: Oh, Jamu Pekel Melarat.
0: Oh, ada Bang Oleng juga, thank you. Ada Bu Esena juga menyatu.
1: Oh, Cak Umar ternyata masih gabung.
0: Iya kan, thank you ya Besti ya, sudah bergabung barengan sama Duo Miau. Diingetin lagi buat Besti-Besti ya. Pokoknya kalau ada jadwal cek kesehatan gratis, jangan lupa kamu hadir ya. Jangan lupa kamu datang ya.
1: Oh, besok hari Sabtu di Radio Inovasi ya Besti.
0: Benar banget.
1: Pak Sumiran, selamat pagi Pak Sumiran.
0: Selamat pagi Pak Sum.
1: Ada Atun Dukalara Merana Sepanjang Hara.
0: Enggak loh, dia enggak merana sepanjang hara loh, Chan.
1: Namanya Dukalara.
0: Iya, Dukalara sehari saja.
1: Lah itu berhari-hari namanya Atun Dukalara.
0: Oh iya, berarti sepanjang hara. Oke, baiklah, sepanjang hara membara.
1: Aduh, terima kasih semuanya ya Besti sudah ikutan gabung bareng sama Dua Miau. Ntar dulu nih.
0: Apa lagi?
1: Sebenarnya tempatnya SMS-nya di mana sih?
0: Oh iya juga ya, Bang SMS siapanya mana?
1: Aku
0: selamat
1: kehilangan
0: pagi.
1: Kehilangan aku sebentar.
0: Iya, kemarin aku mau nyariin lupa loh. Nanti ya aku cariin ya. Selamat pagi ya Hayat. Salam kenal dari Pangkalan Benteng Palembang.
1: Wow, jauh sekali.
0: Iya dong. Ada Samiyadi, waalaikumsalam. Dendangnya, aduh belum bisa diputerin dendangnya, mohon maaf Besti karena waktunya udah habis.
1: Iya, besok lagi ya, atau nanti lagi di program berikutnya.
0: Betul, ada Marmi juga ya, salamnya buat suami aku yang lagi kerja. Semangat buat Pak Su, lagunya Nada-Nada Cinta. Gimana ya, Chan?
1: Nada-nada cinta, merubah cinta menjadi nyata bersama-sama.
0: Lagunya Chandra ya. Oke, terima kasih ya Besti ya, waktunya udah habis. Besok lagi ketemu sama Duo Miau.
1: Yo.
0: Dari jam 8 sampai jam 10 pagi.
1: Yo.
0: Ohnya apa, Chan?
1: Oh, ora pasar goyang, ora cos cis.
0: Nah, passwordnya itu ya Besti ya, kalau kita mau pamit ya. Tapi dari jam 8 sampai jam 10.
1: Iya ya Besti. Ora Duo Miau, ora cos cis.
0: Nah, mantap.
1: Ingat jam 8 sampai jam 10.
0: Iya Besti, kalau yang lain mah cos cis semua lah.
1: Oh. Kalau yang lain mah coh-coh-coh, cis-cis-cis.
0: Coh-coh.
1: Kalau kita mah cuma coh-cis.
0: Iya, kalau yang lain mah coh-cisnya double-double.
1: Coh-coh-coh-coh-coh, cis-cis-cis-cis. Ya udahlah kalau gitu ya Besti, doanya pamit.
0: Iya, langsung aja kita akhiri.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panteng Radio,
1: Panteng Tri Rama dong.
0: Miau.

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
1: Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Radar Metro, Kejaksaan Tinggi Lampung bersama Sespim T Polri Dikrek ke-36 tahun anggaran 2026 menggelar tanam padi bersama di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro. Kegiatan yang berlangsung pada Selasa 6 Oktober 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung program pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan nasional. Kepala Kejati Lampung Taufan Zakaria mengatakan, kegiatan turun langsung ke sawah menjadi kesempatan untuk melihat dan memahami berbagai tantangan serta kebutuhan yang dihadapi petani. Tanam padi dilakukan menggunakan teknik tabela atau tanam benih langsung yang dinilai dapat menghemat biaya dan tenaga serta mempercepat waktu tanam. Dalam kegiatan tersebut, Kejati Lampung bersama Ketua Tim Sespim T Polri juga menyalurkan bantuan 2 kuintal benih padi kepada kelompok tani Mitra Adiaksa Metro. Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan petani dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian di Kota Metro. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
0: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi besi-besi semuanya. Apa kabarnya hari ini Zeyeng?
0: Semoga sehat hari ini Zeyeng-Zeyeng aku ya. Ketemu lagi barengan sama kita berdua di Bandara Dangdut BOC sampai jam 12 siang nanti Zeyeng.
1: Iya, pokoknya besi jangan kemana-mana. Pantengin terus Rirama FM. Pastinya cuma di Bandara Dangdut BOC
0: bersama
1: Duo Bandar.

0: yang ya barengan sama Luciana Sebera Dela.
1: Ya, besi-besi semuanya. Pokoknya semangat aja ya hari ini sambil ditemenin terus barengan kita berdua.
0: Iya, zeng-zeng yang aku. Selamat hari apa ini teh? Hari naon sih?
1: Hari Kamis manis ditemenin sama yang manis-manis.
0: Alas
1: pokoknya
0: sih,
1: ya.
0: Ya, meni resep ya udah hari Kamis lagi enggak kerasa, sayang ya.
1: Heeh, pokoknya besti harus semangat sambil terus ditemenin barengan kita berdua ya.
0: Iya,
1: sampai
0: dong.
1: Jam 12 zeng.
0: Nah, itu dia. Zeng-zeng aku boleh ikutan gabung barengan sama kita berdua di 08512666931.
1: Iya besti, kamu juga bisa merapat nanti ya melihat kita.
0: Oh,
1: keseruan kita.
0: Kayaknya udah pada rindu ya kalian.
1: Iya.
0: Ya? Ada enggak sih yang rindu?
1: Kayaknya sih dikit doang yang
0: 1,
1: rindu.
0: 1-2 kayaknya sih ya lumayan lah daripada enggak ada.
1: Betul.
0: Iya.
1: Kalau enggak ada sih ya udahlah, pasrah aja aku mah.
0: Sebenarnya kita tiap hari kan hadir, cuman kita tidak ada di layar kaca.
1: Oh. Layar kaca udah
0: layar
1: kayak
0: kaca TV kali ya,
1: kayak
0: layar
1: sinetron
0: kaca
1: aja
0: ya.
1: FTV ya kan.
0: Layar tok-tok Anda maksudnya.
1: Layar tancep.
0: Ya.
1: Oke lah besti, pokoknya kita bakal seru-seruan bareng ya. Nemenin kamu sampai jam 12.
0: Iya.
1: Yang mau gabung silakan gabung aja.
0: Ayo,
1: tapi
0: ayo.
1: Kita ingetin lagi.
0: Apa tuh?
1: Besti setiap hari harus selalu minum Biasi Sihaga.
0: Oh, jelas.
1: Biar
0: dong.
1: Sehat, bugar, semangat ya, gaspol.
0: Apalagi kalau misalnya besti ini pagi hari bangun tidur udah ngerasanya lemes, enggak ada tenaga ya. Tidak ada gairah hidup.
1: Aduh, enggak sanggup kalau begitu mau kita beraktivitas makan.
0: Gusti kumanek neangan duit, kumanek digawe kamu teh kalau kamunya leles, letoy ya.
1: Aduh, letoy.
0: Iya, makanya harus minum Biosi Sihaga setiap hari supaya badan kamu selalu fit, bugar, jadi siap menghadapi aktivitas sepanjang hari. Besti,
1: iya,
0: ya?
1: Sayang, 3 kali sehari cukup 5-7 tetes.
0: Betul.
1: Aja. Kita udah bisa dapetin manfaat luar biasa dari Biosi Sihaga yang 100% herbal alami, sudah izin resmi dari BPOM serta halal MUI.
0: Nah,
1: jadi
0: itu
1: aman. Untuk kita konsumsi jangka panjang.
0: Betul besti. Sok mangga yang mau beli Biosi Sihaga langsung aja meluncur ke studio Radio Tri Rama FM di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Waibungur Lampung Timur, dan juga tersedia di seluruh jaringan Tri Rama FM nih.
1: Yes, sayang. Mau COD hari ini boleh banget aja.
0: Boleh.
1: Sudah siap banget buat nganterin ke alamat kamu.
0: Iya.
1: Ya, langsung calling ke call center di 0831 760 600.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan Gelegar Hadiah 11 Tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar Hadiah 11 Tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: keluarga sehat BOC, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi BOC Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe BOC kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan enggak penak tuku BOC, aku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum BOC ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe BOC, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
3: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa.
3: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
0: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian.
3: Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
1: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
0: Memangnya apa yang bikin beda?
1: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
0: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
1: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
0: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
1: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Pak, sini cobain ini.
2: Apaan, Bu?
1: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
2: Susu kambing? Bau kambing nggak?
1: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
2: Hmm, ternyata enak juga.
1: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
2: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
1: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
3: Guys, pernah nggak sih lagi di rumah, internetnya dipakai rame-rame, tapi tetap pengen koneksi yang nyaman dan nggak bikin kantong jebol? Nah, sekarang ada kabar seru dari Orbit. Khusus di kotamu, ada Hyperdeal Orbit cuma Rp75.000, dapat 75GB untuk 30 hari. Nggak cuma itu, kamu juga udah bisa dapetin bonus paket Fantasix dengan total kuota hingga 150GB selama 6 bulan. Jadi, mau dipakai buat streaming, scrolling, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Praktis, hemat, dan internetan di rumah jadi makin puas. Buat kamu yang lagi cari modem baru, langsung aja dapatkan modem Orbit di Grapari, website myorbit.id, atau official store Orbit di e-commerce favoritmu. Yuk, jangan sampai kelewatan untungnya Hyperdeal Orbit ini.
4: Ceritain teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Wah,
4: Ma.
5: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
4: Asik.
6: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.

0: putih dikasih la la la la la la la la
1: la la la la.
0: Beda deh lagu Night Tower.
1: Oh, beda lagi.
0: Itu la la la la favorit kamu ya?
1: Iya, aku favorit banget apalagi sama Bunda Rita Sugiarto.
0: Oh, bisa tahu lagunya Bunda Rita.
1: La la la. Aku tidak minta oleh-oleh gitu kan.
0: Pret. Tidak minta oleh-oleh bagaimana? Ayang beb, kamu baru keluar satu langkah dari
1: nanti beliin ya.
0: Udah lihat
1: ya, kayak mana lah.
0: Orang mungkin nek Pinulki tidak meminta
1: oleh-oleh. Pasti selalu ya bestie ya, mintanya oleh-oleh. Yang penting oleh-olehnya jajan aja kalau aku mah ya kan.
0: Tuh kata Mbah Marno.
1: Apa Mbah?
0: Mbok nyanyi ngono lho.
1: Nyanyi.
0: Kuat Mbah Marno.
1: Coba didengarkan ya, mau nyanyi apa Mbah? Kita suruh nyanyi.
0: Aduh,
1: apa Mbah?
0: Kita memang suaranya merdu.
1: Merusak dunia loh Mbah. Takutnya nanti Mbah jadi gimana gitu mendengarkan suara kita.
0: Takutnya salon-salon di rumah tuh
1: pada bledup. Iya kan, bledup semuanya gara-gara mendengarkan suara kita ya. Yang gak seberapa ini Mbah. Tahu sendiri. Nantinya kapan
0: nyanyinya
1: kamu mau nyanyi?
0: Nantilah ya. Di belakang.
1: Di belakang?
0: Di belakang pintu.
1: Di toilet ya kan.
0: Pintu kamar mandi. Karena biduan kamar mandi kalau kita Mbak.
1: Iya
0: ya?
1: Biasanya gitu. Tapi kalau misalkan mau nyanyi tuh pakai earphone. Biar kita tuh tidak tahu.
0: Jangan kalau bisa mah ya. Soalnya kalau pas pakai earphone
1: kita enggak tahu.
0: Kita nyanyi tuh berasa wow, merdu banget nih suara gue dung dung dung.
1: Iya, kan?
0: Pas orang lain yang ngedir, "Gusti, musik kamana? Suara kamana? Ngalor ngidul tepungku." Rada-rada soak kadangnya.
1: Kalau aku begitu biasanya.
0: Ya, tapi enggak apa-apa sih kalau lagi pengen asik sendiri.
1: Betul.
0: Oke lah ya.
1: Katanya Yu Inti minta mimpi manis.
0: Oh,
1: mimpiku mimpi manis.
0: Oh, kalau
1: mimpiku.
0: Kalau Yu Inti sih mimpi buruk harusnya ya.
1: Bisa jadi.
0: Kalau kita dimimpiin dia baru mimpi manis.
1: Betul, ya. Tapi kalau dia yang
0: ada di mimpi.
1: Aduh. Mimpi pahit kayaknya
0: kalau
1: itu.
0: Kalau dia sih jadinya rep-rep ya.
1: Apa rep ngarep?
0: Itu loh kayak ketindihan kalau itu.
1: Alah, ya. Kayak mimpi setan aja.
0: Jadi, kayak kita kalau misalnya tidur baru rep gitu ya, baru ngeliep gitu. Tolong gitu. Kayak udah teriak-teriak tapi kayak enggak ada yang bisa mendengar suara kita, capek banget loh kena rep-rep itu.
1: Iya betul. Ya, kayak kekuras deh gitu ya tenaganya.
0: Bukan
1: Gusti.
0: Lagi. Baiklah.
1: Besi, selamat siang aja buat ya kamu yang sudah menyatu bersama kita ya. Mbak Supana tadi udah menyatu. Ya, ini udah minum biosi siaganya juga. Pokoknya mantul banget ya.
0: Iya dong, biar sehat terus ya Mbah ya.
1: Terus juga ini ada Mama Anissa ya. Kok tumben siaran? Kayak mana ini?
0: Sadar ya teleponnya siaran.
1: Emangnya Mas Faridnya kemana teh cantik?
0: Alah?
1: Dari Bahu Lampung Barat menyatu. Oh mungkin lagi dirilekan ya ini di Lampung Barat.
0: Baiklah.
1: Mungkin Mas Faridnya lagi ini kali, lagi masak.
0: Apa Mas Farid kebablasan relaynya?
1: Hei Mas Farid, bangun! Mas Farid bangun! Kayaknya begitu ya.
0: Soalnya sepeda acam.
1: Kayaknya begitu ya.
0: Soalnya sepeda acara.

0: redang.
1: Redang ya.
0: Pinginnya yang dingin-dingin seger gitu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, minum es atuh.
0: Iya, minum es dengan minum es degan.
1: Oh, endul eta.
0: Biar enggak error. Biar enggak error dan horor katanya.
1: Horor. Mentang-mentang ntar malam Jumat bawa-bawa horor lagi.
0: Malam Jumat ya kan. Tetap semangat ya Pak Ijo, Pak Ijo nara kerja ora jajan pasat 5 miliar. Amin ya, semoga aja ya, Bes.
1: Semoga itu kata-katanya afirmasinya tuh bagus. Betul. Ya kan, enggak apa-apa. Jadi kita kalau misalnya berharap kan pastinya yang berharap yang baik-baik. Hari ini hari ini aku sehat, hari ini aku bahagia, hari ini aku akan dapat rezeki yang melimpah. Hari ini misalnya belum dapat kerjaan, hari ini aku dapat panggilan.
0: Betul.
1: Hari ini aku dapat kerjaan yang sesuai dengan keinginan aku. Nah, itu afirmasi-afirmasi positif, Besti ya. Jangan bangun tidur baru membuka mata terus pikirannya negatif. Ya itu nanti energi negatifnya datang ya.
0: Ya Zayeng, pokoknya yang positif-positif aja ya.
1: Iya,
0: biar kita juga enggak sakit. Biasanya sesuatu yang kita rasakan ini adalah dari pikiran kita.
1: Betul, Bes, kudu stres-stres lah kalau dia memikirkan hal-hal yang belum terjadi, Bes.
0: Betul.
1: Biasanya nih kalian yang punya itu ya, yang punya asam lambung, biasanya bukan karena makanan aja ya, Bes ya.
0: Dari
1: karena
0: pikiran.
1: Kamu pikiran terlalu dalam ya, terlalu segala rupa sieun, terlalu cemas berlebihan ya.
0: Iya.
1: Akhirnya tuh bikin asam lambung kamu naik, GERD, anxiety ya. Jangan, Besti aku. Kalau misalnya kamu gak ada kerjaan, gak ada kegiatan, kamu bengong aja, itu akan memperparah keadaan apa
0: asam
1: namanya
0: lambungnya.
1: Betul sekali. Makanya kalau misalnya udah mulai ini datang nih kecemasan ya, ayo sibukkan diri kamu. Jangan diam-diam aja sayang ya.
0: Betul.
1: Ngapain ke gegeroh ke, nyapu ke, nyetrika ke, berkebun ke.
0: Pokoknya kita alihkan pikiran-pikiran.
1: Betul.
0: Itu dengan kita ya refresh lah. Kita bisa ke kebun, ke ladang, ke sawah.
1: Betul.
0: Gitu kan. Pokoknya melihat suasana yang baru aja.
1: Biasanya,
0: jangan di rumah aja suntuk.
1: Iya. Biasanya orang-orang yang kurang berkegiatan, Bes, itu akhirnya ya kebanyakan kelobaan ya ngalamun ya.
0: Lari-lari boleh lah.
1: Boleh olahraga, lari-lari.
0: Iya kan.
1: Kecil,
0: olahraga
1: gitu.
0: Olahraga itu juga bisa membuat pikiran kita tuh jadi fresh.
1: Betul
0: loh. Jangan
1: sekali,
0: Bes. Jadi bukan hanya membuat tubuh kita sehat, tapi pikiran kita tuh juga kayaknya tuh lebih berpikir positif gitu loh. Kalau kita selalu olahraga,
1: makanya
0: ya kan?
1: Berkegiatan apapun itu, berkegiatan ulangahuleng we cek Sunda mah ngalamun.
0: Iya.
1: Kemisi mana kasambet deh ngalamun we nya. Oke, Besti aku yang lagi aktivitas hari ini, selamat aktivitas aja, mudah-mudahan cing lancar aktivitas.
0: Amin.
1: Sayang aku ya. Yang mau beli biosi, biosi si haga ayo meluncur, meluncur ke Tri Rama aja.
0: Ayo langsung Besti ke Tri Rama. Besti bisa sekalian konsultasi ya. Kalau datang langsung sekalian konsultasi boleh.
1: Iya, boleh. Nanti dijelaskan, Bes. Kamu kan nanti ditanya apa
0: keluhannya,
1: yang dirasakan apa.
0: Betul.
1: Nanti akan direkomendasikan ya biosi dikombinasikannya sama apa.
0: Iya, Bes. Pokoknya jangan kamu tuh takut ya buat bertanya tentang kondisi kesehatan kamu tuh kamu bisa curhat lah ibaratkannya tuh, aku tuh keluhannya ini, setiap ini begini, apa ya kira-kira rekomendasinya. Kamu jangan takut bertanya dan jangan takut untuk menceritakan tentang kondisi kesehatan kamu, biar kita juga tahu gitu.
1: Betul,
0: loh
1: Besti aku ya. Atau juga mau konsultasinya dari rumah ya, kalian juga bisa calling call center kita. Sayang ya, nanti akan direkomendasikan juga dan akan bisa diantar ya.
0: Betul.
1: Produk-produk yang memang mungkin ingin kalian beli ya, ingin kalian konsumsi, langsung aja calling ke call center
0: dari sekarang.
1: Ya.
0: Besti ya.
1: Kemana?
0: Di 0831 760 600.

0: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan Gelegar Hadiah 11 Tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar Hadiah 11 Tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Jaga Sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enak kan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Tri Rama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar.
4: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
5: Goyang Konsumen.
6: Goyang-goyang, kita akan menyapa-nyapa para konsumen setia kita, iya, yang selalu mengonsumsi Biosi Sihaga dan produk herbal lainnya yang tersedia di Tri Rama dan juga jaringnya.
7: Iya, Besti, kira-kira ada siapa saja yang sudah mendapatkan Biosi Sihaga herbal tetes premium masa kini ya? Bu Susanti dari Talang Sari 3, terima kasih sudah mendapatkan produk herbalnya.
6: Oke, thank you juga untuk Mbak Reni ya. Mbak Reni dari Tanjung Tirto, ini keluhannya sakit pinggang, sudah meluncur ke radio Tri Rama ya, Bel.
7: Iya, terus juga ada Pak Timin dari Adilui ya, sudah berlangganan loh.
6: Wow, terima kasih banyak. Iya, ini ada siapa ini ya, membelikan untuk Ibu Sania ya, untuk menjaga kesehatan sudah mendapatkan madu si pahit.
7: Terima kasih buat Mbah Yoso dari Blue Roy ya, sakitnya asam lambung, sudah mendapatkan susu kambingnya Tawasi dan juga produk herbalnya.
6: Thank you. Ada Bude Jupri dari seputaran Taman Negeri Alas Dowo ya, ini udah 2 kali konsumsi Biosi Sihaga, sudah semakin membaik.
7: Alhamdulillah
6: ya, kali ini dipadukan juga dengan madu si pahit.
7: Iya ya. Terus juga gak ketinggalan, ini ada Mbak Santika ya, dari Metro Selatan. Untuk ibunya sudah langganan banget dengan menggunakan produk herbal.
6: Oke, terima kasih banyak juga. Ini untuk Pak De Rusli dari seputaran Jati Datar Mataram ya, udah berlangganan untuk menjaga kesehatan, membeli produk herbal di Tri Rama jaringan.
7: Terima kasih juga buat Pak Tirto dari Toto Mulyo ya, keluhannya ke Julino, sudah langganan banget, sudah mendapatkan produk herbal di Tri Rama FM.
6: Terima kasih. Ada Bu Wasini dari Jogja, ini juga sudah berlangganan, keluhannya sakit-sakit di kaki katanya. Dilanjut lagi lagi.
7: Ada Pak De Suwardi dari Penataran Lampung Barat ya, yes. Sudah mendapatkan susu kambing Etawasi dan juga produk herbal yang tersedia di jaringan Trirama FM.
6: Okay, ada Pak Heri dari seputaran Toto Harjo, ini udah COD sama AJS ya untuk menjaga kesehatannya, tentunya mempercayakan produk herbal dari Trirama FM.
7: Ada juga ini Bu Porini ya.
6: Parini.
7: Oh, Bu Parini dari Toto Harjo. Keluhannya ke Julino, sudah mendapatkan biosisiaga kemarin, udah diantarin sama AJS.
6: Wow, sudah habis 4.
7: Wow.
6: Luar biasa, terima kasih. Ada Bapak Darsono dari Sekuting Lambung Barat ya, sudah membeli madu si Lambung dan sudah berlangganan.
7: Ada Mbak Amalia dari Tanjung Harjo.
6: Toto Harjo.
7: Sudah berlangganan juga ya, mendapatkan produk herbalnya.
6: Oke, lanjut lagi ada Pak Lijo dari Seputih Raman RH. Keluhan asam lambung dan juga prostat ya, ini sudah membeli madu si Lambung.
7: Terima kasih.
6: Terima kasih semua yang sudah berlangganan mengonsumsi biosisiaga dan produk herbal lain yang tersedia di Trirama Jaringan, Besti ya.
7: Iya.
6: Selalu konsumsi setiap hari dengan rutin, tentunya 5-7 tetes, dan dikombinasikan dengan produk herbal lainnya, boleh ya, sesuai dengan keluhan Anda. Yang mau di pesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi, boleh banget, langsung aja calling call center di mana?
7: Di 0831-760-600.
4: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
3: Goyang Konsumen.
4: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FM Net. Salam sehat dan sukses.

0: Kamu lagi pantengin Bandar Dangdut Biosi barengan Duo Bandar. Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga.
1: Biosiaga.
2: Yes.
1: Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang rusak, yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
1: Biosis siaga.
2: Alhamdulillah, lantaran minum biosis siaga, alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi
4: sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lah, jane nyatane kudu tumbas meleh jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi. Semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lah, niki kadang kula padhos meleh. Mudah-mudahan Allah maringi tinggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan, diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Tri Rama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
7: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
8: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
7: Wah, betul eh. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya beli kasur busa Inoak ini.
8: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
9: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan rumah makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur, semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2020 26 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur Bidang Penelitian dan Pengembangan atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.

0: Lanjutkan lagi ya.
1: Iya, Besti.
0: Kebersamaan kita di hari ini, hari Kamis manis dengan yang manis-manis.
1: Iya, manisnya wow. Dicampur pakai es tebu. maksudnya
0: gara-gara si itu tuh.
1: Iya.
0: Mas Ahmad pengembara.
1: Mas Ahmad, aku tadi mau bilangnya pengembala. Bukan pengembara ya, Bis.
0: Pengembara domba dong ya.
1: Iya, tapi aku jadi rindu sama es tebu deh. Nanti aku cari deh.
0: Iya. Pokoknya tebu, ya. Jangan banget kalian ngomongin makanan, minuman, jangan banget di depan Supinul.
1: Tapi emang bener, aku udah lama banget enggak makan enggak minum es tebu.
0: Ya udah, nanti nyari. Sekarang kita bahas ini dulu ya,
1: okay,
0: Bis.
1: Oke, apa?
0: Kalian suka gini enggak?
1: Kenyang dong.
0: Bukan sendawa, ya sendawanya ada yang sendawa kenyang. Ada juga yang sendawa terus, Bes. Padahal belum makan, tapi udah
1: masuk angin paling.
0: Iya kan? Jadi biasa-biasa yang suka sendawa ya. Ini umumnya disebabkan oleh penumpukan gas berlebih di dalam lambung kamu, Bes. Jadi kalau misalnya makan sendawa sekali mah enggak apa-apa. Ya memang itu biasanya begitu. Tapi kalau misalnya mana yang sendawa wae terab, cek Sunda mah terabnya.
1: Iya.
0: Itu bisa jadi ya itu, Bes, banyak banget gas berlebih di dalam lambung kamu. Jadi tubuh mengeluarkan gas ini secara alami agar perut tidak kembung sebenarnya atau tidak begah, Bes. Nah, ini bahaya enggak sih kalau misalnya sendawa terus gitu ya? Takutnya ada sesuatu yang membahayakan. Nah, kita kan bahas seputar sendawa ini ya, Bes.
1: Oke deh kalau
0: ya.
1: Begitu.
0: Iya, jadi kenapa bisa sendawa terus? Bisa jadi kamu ini ada kebiasaan menelan udara.
1: Aduh, tuh, bukan gimana itu menelan udara?
0: Iya, Bes. Jadi tanpa disadari beberapa aktivitas membuat kamu ini menelan banyak udara ke dalam saluran pencernaan kamu ya. Ada kebiasaan-kebiasaan buruk ya, sehingga membuat udaranya itu tertelan dan terperangkap gitu ya. Seperti makan minumnya terlalu cepat. Ngapain sih buru-buru makan, Bes?
1: Iya.
0: Bisa kesedak, bisa juga bikin kamu sendawa terus. Nah, itu kalau misalnya makan dan minum jangan suka cepet-cepet banget ya.
1: Iya, 32 kali ya, Bes,
0: kunyahnya. Ya enggak harus segitu juga, yang penting jangan banget begitu masuk mulut
1: jangan dong, seret nanti.
0: Dikunyah dulu ya. Terus juga kebiasaan berbicara sambil mengunyah makanan enggak boleh. No ya.
1: Oh, pantas aja ya kalau misalkan kita tuh lagi makan mendingan udah diem aja sampai ada, makanan habis.
0: Iya, ada sunahnya juga kan, enggak boleh.
1: Iya, ternyata
0: kan?
1: Seperti itu, Bes.
0: Iya, jadi bisa membuat kamu menelan banyak udara dan terperangkap akhirnya mengakibatkan kamu sering sendawa, Besti ya. Terus yang selanjutnya, kebiasaan yang bisa bikin kamu sering sendawa adalah mengunyah permen karet.
1: Loh, malah gitu. Bikin sendawa
0: iya,
1: itu.
0: Lama-lama bisa bikin kamu sendawa, Besti ya. Kalau zaman dulu aku hobi banget ya ngunyah permen karet.
1: Iya.
0: Sekarang udah enggak deh.
1: Udah enggak pernah, jarang.
0: Enggak kepikiran juga mau beli permen karet gitunya.
1: Capek banget ngunyahnya.
0: Bener ya. Terus juga yang berikutnya, kebiasaan kamu merokok juga bisa bikin kamu sering sendawa, ya. Jadi merokok ini menyebabkan udara ikut terhirup ke dalam lambung kamu, Besti, ya. Lalu berikutnya, kecemasan atau stres juga bisa membuat kamu sering sendawa, ya. Ini stres ini atau kecemasan berlebih seringkali membuat seseorang bernapas lebih cepat atau lebih sering menelan ludah. Jadi udaranya ketelan juga, Besti. Ya. Terus juga bisa jadi selain kebiasaan-kebiasaan tadi yang aku sebutkan, kenapa kamu sering sendawa, bisa jadi kamu mengonsumsi makanan atau minuman tertentu ya, yang memicu produksi gas yang tinggi di lambung kamu. Nah, kira-kira apa aja makanan dan minuman tersebut, Besti? Iya, yaitu bisa jadi kamu sering minum minuman berkarbonasi atau soda ya. Minuman-minuman bersoda itu memicu asam lambung atau gas yang tinggi di lambung kamu, Besti, sehingga mengakibatkan kamu sering sendawa. Selain itu juga minuman beralkohol ini juga mengandung gas karbon dioksida yang cukup tinggi, Besti, bisa mengakibatkan kamu juga sering sendawa. Nih orang-orang yang mabuk, iya, karena alkohol itu biasanya
1: iya
0: gitu ya. Jangan Desti, dihindari itu minuman-minuman bersoda, apalagi minuman bersoda dan alkohol, apalagi kamu yang punya asam lambung ya.
1: No no no ya.
0: Terus juga sayuran-sayuran tertentu yang mengandung gas tinggi ini bisa mengakibatkan kamu sering sendawa, seperti kol, brokoli, kembang kol dan bawang bombay, Besti ya. Jadi konsumsinya jangan terlalu berlebihan karena bisa memicu naiknya gas di lambung kamu, memicu asam lambung naik juga, Besti ya. Terus juga makanan tinggi serat, tepung atau gula, ini juga bisa mengakibatkan kamu sering sendawa. Gitu, Bes. Kacang-kacangan dan biji-bijian utuh juga bisa mengakibatkan sering sendawa ya, Besti. Jadi memang tidak melulu soal makan minum terlalu cepat, berbicara sambil mengunyah, ya, terus juga merokok atau kecemasan atau stres bisa juga karena memang asupan makanan yang kamu konsumsi yang banyak mengandung gas. Terus juga bisa jadi ini takutnya nih, kalau misalnya kamu sering sendawa, yang lebih diwaspadai adalah adanya masalah medis dan kondisi pencernaan kamu. Takutnya nggak baik-baik aja gitu ya. Gitu, Besti. Siapa tahu kamu punya GERD, ya kan? Makanya kamu sering sendawa. Jadi asam lambung yang naik ke kerongkongan bisa memicu sensasi tidak nyaman, sehingga penderita sering menelan udara untuk meredakannya, yang akhirnya memicu sendawa. Biasanya orang-orang yang punya asam lambung, kalau kumat itu pasti ya itu karena ada rasa mual juga, akhirnya terus kayak
1: sendawa terus ya,
0: akhirnya sendawa terus, Besti aku ya. Terus juga masalah medis lainnya yang perlu diwaspadai ketika kamu sendawa terus, takutnya ada peradangan pada dinding lambung yang meningkatkan produksi gas di lambung kamu ya. Yang berikutnya, takutnya juga ada tukak lambung, Besti, kalau kamu sendawa terus ya, yaitu luka terbuka pada dinding lambung atau usus halus.
1: Aduh, sakit banget ya, Bes.
0: Gitu. Jadi harus diwaspadai juga ketika kamu sering sendawa, Besti ya. Kurangi konsumsi makanan atau minuman yang memicu gas ya kan. Terus kebiasaan-kebiasaan buruk yang tadi aku sebutkan, Besti ya. Mudah-mudahan enggak sendawa terus, sendawanya karena kenyang aja sekali udah.
1: Amin. Iya, betul.
0: Nah, Besti-besti yang punya keluhan asam lambung ya, supaya juga terkontrol asam lambungnya, selain kamu juga menerapkan pola hidup sehat, yuk konsumsi Biosisihaga bisa dipadukan dengan madu
1: Cilambung. Ini salah satu perpaduan yang sangat luar biasa banget ya untuk kesehatan lambung kita, Bes. Jadi bukan hanya untuk menangani permasalahan asam lambung, tapi bisa menyembuhkan juga kalau kita rutin konsumsinya.
0: Iya, betul, Bes. Ini menenangkan lambung kita ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, mungkin juga apa namanya, udah mulai ada luka gitu ya di lambung, Besti-besti aku. Makanya konsumsi terus Biosisihaga dan juga madu Cilambung, tapi juga ingat harus dibarengi sama pola hidup sehat, pola makan yang sehat, hindari stres, apalagi ya Besti-besti kalau yang punya asam lambung, ini stres benar-benar mempengaruhi naiknya asam lambung kamu dengan cepat ya. Oke, semoga informasinya bermanfaat, Besti-besti aku, dan semoga cepat membaik dari keluhan asam lambungnya. Ya, jadi kalian bisa beraktivitas tanpa hambatan yang namanya asam lambung.
1: Asam lambung sendawa terus-terusan.
0: Betul,
1: ya, Bes.
0: Oke deh, Besti-besti. Jangan kemana-mana ya.
1: Iya, nanti kita bakal balik lagi. Jadi Bestinya pantengin terus barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biasi.
0: Bersama
1: Duo Bandang.

pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Pina dan Neng Bandar

0: sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: sih?
1: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
2: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
1: Memangnya apa yang bikin beda?
2: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
1: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
2: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
1: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
2: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. Pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan madu shi pahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Aduh, ya Allah.
4: Bu Rina, Bu Rina kenapa, Bu?
3: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
4: Walah. Aduh. Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
3: Serius, Bu? Kok bisa?
4: Saya rutin minum biosisihaga.
3: Oh, biosisihaga?
4: Iya. Jamu tetes premium, fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
3: What?
4: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
3: Iya.
4: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
3: Masya Allah.
4: Badan jadi lebih ringan.
3: Saya boleh coba, Bu?
4: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa. Ya,
5: Biosi Sihaga, jamu tetes premium berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami berbagai bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
3: Alhamdulillah, berkat Biosi Shihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
4: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
5: Konsumsi sekarang juga Biosi Shihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
0: Biosi Shihaga, sehatkan negeri.
6: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
7: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
6: Bisa.
7: Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari?
6: Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Pak, sini cobain ini.
1: Apaan, Bu?
0: Etawashi, susu kambingnya Tawa.
1: Susu kambing? Bau kambing nggak?
0: Makanya dicoba dulu, jangan curiga terus.
1: Ternyata enak juga.
0: Nah, kan enak. Besok bikin sendiri ya.
1: Loh, kok ujung-ujungnya saya yang bikin?
0: Susu kambing Etawa Premium Etawashi. Susu kambing Etawa yang nikmat untuk menemani waktu santai keluarga. Dengan kandungan susu kambing Etawa murni, baik untuk menjaga tulang dan sendi agar tetap sehat dan aktif bergerak setiap hari.
2: Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trilama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trilama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Kami di 0831 760 600.

dan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Humdes terdekat, serta melalui aplikasi si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: pagi pantengin Bandar Dangdut Miosi barengan Duo Bandar.
1: Waktunya habis ternyata.
2: Iya, terima kasih ya buat Mas Alan Mebel dari RB3 Rumbia yang sudah menyatu bersama kita. Terus juga ada Ahmad Darderdor tadi juga sudah menyatu. Ada
1: terima
2: Mas
1: kasih.
2: Ram Tuderam Tuderama.
1: Wow, kamu kemana aja Mas Ram Tuderam Tuderama.
2: Iya, pokoknya terima kasih untuk besi-besi semuanya.
1: Makasih.
2: Yang sudah bergabung bersama kita.
1: Iya, betul.
2: Kita akan besok balik lagi.
1: Iya, dong.
2: Dan semoga besti sehat selalu.
1: Amin, besi-besti ya sok selalu konsumsi biosi siaga supaya kamu selalu sehat ya, fit.
2: Amin.
1: Dan juga bugar setiap harinya.
2: Iya.
1: Gak ada keluhan-keluhan apapun di tubuh kamu, besti. Ya, dapatkan di studio Radio Trirama Jaringan. Yang mau coba dipesan antar, mau dikirim lewat ekspedisi, boleh ya, Neng Nong?
2: Boleh dong, best. Langsung ke call center di 0831 760 600.
1: Iya, yaudah kita berdua pamit ya.
2: Iya.
1: Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bye.

0: Saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Tri Rama FMNet bersama saya Chandra Dewi. Polres Lampung Barat mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan yang terjadi di wilayah Kecamatan Wetenong, Kabupaten Lampung Barat pada Selasa malam lalu. Dalam perkara tersebut, seorang laki-laki berinisial HT diamankan polisi setelah datang ke pos polisi Wetenong sekitar pukul 8:30 malam dan menyerahkan diri karena mengaku telah melakukan pembunuhan terhadap seorang laki-laki. Korban diketahui bernama Surya Zainal, 54 tahun, berprofesi sebagai wira swasta. Korban tercatat berdomisili di Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung. Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh penyidik, peristiwa tersebut bermula ketika HT pulang dari wilayah Skincau setelah menawarkan kebunnya untuk dijual. Sesampainya di rumah sekitar pukul 5 sore, HT masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, HT melihat korban datang dan mengetuk pintu rumahnya. HT kemudian membuka pintu dan korban menanyakan keberadaan istri HT. Pelaku menjawab bahwa istrinya belum pulang. Setelah itu, korban menyampaikan kepada HT mengenai adanya kewajiban pembayaran angsuran yang disebut masih menjadi tanggungan istri HT. HT kemudian meminta korban masuk ke dalam rumah, namun ajakan tersebut ditolak korban. HT selanjutnya meminta korban untuk pulang terlebih dahulu dan sempat memberikan uang sebesar Rp500.000 kepada korban. Akan tetapi, uang tersebut tidak diterima oleh korban. Percakapan mengenai persoalan pembayaran angsuran tersebut kemudian terus berlanjut. HT menyampaikan agar persoalan hutang dilaporkan kepada pihak kepolisian karena menurutnya persoalan tersebut merupakan perkara perdata. Namun, korban tetap meminta agar pembayaran angsuran dilakukan. Situasi kemudian memanas hingga akhirnya pada pukul 8 malam, berdasarkan keterangan HT kepada penyidik, dirinya masuk ke dalam rumah dan mengambil sebilah golok miliknya. Setelah itu, HT keluar rumah dan menghampiri korban yang masih berada di sekitar lokasi. HT kemudian melakukan kekerasan terhadap korban menggunakan golok tersebut. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka pada bagian leher dan kemudian terjatuh. Setelah korban terjatuh, HT kembali melakukan kekerasan sebelum akhirnya meninggalkan lokasi kejadian. Usai melakukan perbuatannya, HT berlari ke bagian belakang rumah. Dalam kondisi tersebut, HT sempat mencoba mengakhiri hidupnya menggunakan tali. Namun upaya tersebut gagal karena tali yang digunakan terputus. Setelah itu, HT mendatangi rumah keponakannya yang bernama Asminuddin. Kepada keponakannya, HT meminta untuk diantar ke pos Polwetenong guna menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terhadap seluruh rangkaian peristiwa termasuk motif, keterangan para saksi, barang bukti, serta fakta-fakta lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Sejumlah luka dan lebam di tubuh perempuan berinisial LA, 26 tahun, menjadi salah satu bukti dalam kasus dugaan penganiayaan yang ditangani Satreskrim Polres Metro Lampung. Kondisi korban tersebut diperkuat dengan hasil visum et repertum yang telah diamankan penyidik. Kasatreskrim Polres Metro, AKP Rizky Dwi Cahyo, mengatakan korban mengalami luka pada sejumlah bagian tubuh setelah diduga mengalami kekerasan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kanjer Agung, Kecamatan Metro Barat pada Minggu 9 Agustus 2026 pada pukul 11 siang. Luka yang dialami korban antara lain terdapat di sekitar mata, kepala, pundak, punggung, leher, tangan kanan, dan paha kanan. Menurut hasil penyelidikan polisi, korban diduga mengalami kekerasan setelah tersangka FF, 27 tahun, menarik jilbab dan tubuh korban secara paksa. Tersangka juga diduga menjambak rambut korban menggunakan kedua tangannya secara berulang. Kekerasan tersebut diduga berlanjut dengan pemukulan pada bagian belakang kepala dan punggung serta pukulan ke wajah. Korban juga disebut mengalami tamparan pada bagian mulut dan tendangan di paha kanan. Selain menggunakan tangan dan kaki, tersangka diduga melempar telepon seluler milik korban serta botol air mineral. Lemparan tersebut disebut mengenai tangan kanan korban. Dalam perkara tersebut, FF disangkakan melanggar pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saat ini penyidik Satreskrim Polres Metro masih melakukan tahapan lanjutan untuk menyelesaikan pemberkasan perkara. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Tri Rama FMNet.
1: Tri Rama FMNet.
0: Tri Rama FMNet. Tri Rama FMNet.

Internet, radio jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D. Dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Sugeng siang sedulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sugeng siang ugi Nini Sari, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng siang den.
1: Jee.
0: Sehat waras warek den.
1: Nini Sari urung nek nyong wi.
0: Oh alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ndok babat maning.
0: Kue ternyata nasi ngora doyan putih ya, nasi doyan kuningnya kayak
1: gitu. Iya nyong putih baik.
0: Iya. Pada karena ini nama ini yeah. Nama dan putih ya gue ya. Orang bakal kayak gini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti suara giatin ya.
1: Alhamdulillah sampun. Tapi ini ajeng nyayur pare jadi monggo.
0: Biar nyayur pare men pahit kayak uripek.
1: Dulur-dulur mau menawi tasik dahar siang monggo je.
0: Monggo.
1: Selamat menikmati
0: dahar siang kalih teri. Pakai helm.
1: Tangkap polisi nih buat ini.
0: Orang ya.
1: Tilang.
0: Titilang ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Bagi kami lujengan dulur-dulur ketemu maning karo niku setengah dicara kelenengan jambi herbal teng radio dramalan jaringane. Ketemu nang dina Kemis, Kemise Kemis Pahing dulur-dulur sasi badha mulud tanggal ge nembe saiki tanggal 8 kaya
1: iya, ya. Iya, saiki 8.
0: Iya, wingi ujug-ujug 10.
1: Iya gue.
0: Awak ngeli den.
1: Oh, ngoten.
0: Iya. Iya. Tanggal 8 Oktober 2016.
1: Jih, alhamdulillah sangat saged maling rencangi dulur-dulur sedaya siang menika ingkang tasik sami istirahat jih sampun setengah hari anginipun panjenengan aktivitas monggo wancinipun istirahat siang dari siang ibadah siang kalih midhangetaken adicara menika
0: leres sanget. Semoga sing badhe telepon WhatsApp menawi panjenengan badhe konsultasi teng nomor call center
1: jih monggo mumpung saged istirahat dipergunakan wedalipun semaksimal mungkin.
0: Nggih, leres sanget.
1: Umpami ajeng konsultasi sumangga nggih.
0: Nggih, sumangga sumangga.
1: Caket kemawon.
0: Mangga, sing garep gabung, sing garep telepon, WhatsApp karo Nikus mungkin ya. Saiki ra susah pada maring ngendi-ngendi dulur. Ayo, pada ngiping maning karo klenengan nang radio Tramalan jaringan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gong, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Tri Rama FM, Radio Lampung bersama Kirun.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
2: Nah, Pak Sumari kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
1: Iya.
2: Ini sudah berapa kali, Pak?
1: Sudah habis 3 botol.
2: Produk Biosinya?
1: Iya.
2: Nah, 3 botol.
1: Ya alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak, ya pegel-pegel ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sakitnya darah tinggi. Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu Silambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu Silambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu Silambung di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
5: Bote Samila, bote.
6: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
5: Kulo badhe tanglet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
6: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
5: Oh, nggih, nggih.
6: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kato suci uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
5: Saya temenan nggih.
6: Zigo Cream pancen pas.
5: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
6: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
5: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
7: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
6: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
0: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831-760-600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
3: Fungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
4: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
4: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Lim, boten ngrawuh sanget ngerti-ngerti wisawan maning.
1: Wong anu wis sesuk ya ganti awan, ya mbok wis bar subuh.
0: Sing dereng dahar monggo, dahar rumiyin daripada jenengan mangke.
1: Iya. Kelingan.
0: Boten lho ni.
1: Lara weteng.
0: Ya lara weteng iya.
1: Asam lambung.
0: Ndredeg.
1: Oh ndredeg. Nek ndredegan wedi kepriwe kowe Den?
0: Beda.
1: Beda ya.
0: Beda.
1: Nek beda kowe apa Den?
0: Apa maning ndredeg iki ndredeg nek ja apa kowe?
1: Apa kowe?
0: Cara wong Jawa niki anu buyuten.
1: Oh kowe jenengane kowe jenengane udah ndredeg Den.
0: Iya kan bergetar kan. Iki nek bahasa kedokterane adalah tremor.
1: Tremor itu tremor apa tremos?
0: Tremor, oh, tremor nih. Oh, tremor meniko adalah gangguan saraf yang membuat otot kaku dan tubuh gemetar.
1: Nginang karong ilah. Yalah jebang bayi. Moga-moga besok nini nenek tua orang mengalami iya, kan? Tremos saya gue.
0: Tremor.
1: Oh tremor ya.
0: Buyuten nih.
1: Iya buyuten.
0: Tapi nak kisik nom. Kau kenang tremor. Ngati-ngati ya lur. Bisa jadi niki adalah tanda-tanda panjenengan kenging Parkinson.
1: Apa Den?
0: Parkinson.
1: Oh Deneng kayak-kayak.
0: Kayak apa nih? Kayak apa?
1: Kayak produk.
0: Kayak produk.
1: Iya.
0: Parkinson nih.
1: Iya.
0: Parkinson nih kok tremor. Jadi adalah gangguan saraf. Sing membuat otot kaku, lan tubuh gemetar.
1: Nah, mau tulur.
0: Dan, jadi kan aktivitasnya boten saya nek nyekel apa-apa gemeter apa maning
1: tiba isai
0: saya iya apa maning kerjanane nembak iwejal. Iya kan
1: tidak bisa kubayangkan
0: iya
1: jajalan kepriwe kang
0: wedi nggih sing kerjanane malu-malu sing kerjanane graji-graji ngebor-ngebor
1: ati-ati.
0: Nek tremor priwe
1: weh jadi dadi kaya wong katisen kaya kowe ya Den ya
0: ya ora sakawak sih biasane tangane to
1: iya wong iya kowe nek sing katisen seawak kowe jenengane menggigil Den iya
0: benten nih kali tremor
1: iya beda ya nek kur tangan tok dulur-dulur.
0: Nggih, kan mboten ganggu aktivitas panjenengan apa male aktivitasipun. Nggih, butuh konsentrasi, butuh tenaga menggunakan tangan.
1: Mau.
0: Nggih, monggo sakniki konsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini dulur-dulur. Niki saged nggih mengatasi gangguan saraf yang membuat otot kaku serta tubuh gemetar utawi tremor.
1: Nah, kowe
0: bisa
1: mau,
0: membantu menutrisi saraf panjenengan, memperbaiki saraf panjenengan. Saged ugi membantu menjaga kesehatan otak panjenengan sedaya saged membantu mengurangi nggih napa sing dados tremor gejala-gejala tremor menika lan saged membantu meningkatkan keseimbangan dan kondisi tubuh akan lebih fit lagi.
1: Nah kowe mau dulur-dulur aja pada khawatir kowe mau ya wis ana anak sing iso ngatasi kowe ya kowe mau Biosi kowe ana gandengane ora Den
0: saged ngangge
1: biasane piye ya.
0: Saged ngangge Biosi nek ajeng digandengi saged kali si pahit saged.
1: Si pahit saged. Go. Dulur.
0: Sini saged 7 tetes saged, 9 tetes saged, 11 tetes saged, 10 saged. Pun pakai Biosi solusi alami terbaik untuk membantu menjaga kesehatan saraf. Kersane kualitas hidup panjenengan lebih mantap.
1: Nah, kowe mau alhamdulillah kowe dulur dadi saiki nek kursi tangan ngewel-ngewel kaya kowe mau, kowe ngunjuke Biosi mawon. Nggih, ora susah kuwatir. Ora kursi jaman gemien tok sing hehehe, sing wis ndek buyut ora saiki nom-nom bos pada buyuten kaya kowe.
0: Iya. Alhamdulillah. Sing ngomong iki turunan utuh turunan lho.
1: Ora turunan ku pernyak per.
0: Niku gangguan saraf niku.
1: Alias penyakit dulur-dulur kowe mau utuh turunan penyakit ora susah diturun-turun atuman
0: mending rezeki bae ya nih.
1: Nah rezeki nek diturun iso 7 turunan kowe ya mantan ya kowe
0: semoga panjenengan saged tembas Biosi Muniko nang seluruh jaringan radio Trirama FM net dulur-dulur
1: nggih leres sanget
0: wonten seputaran Bandar Mataram lan seputi Mataram amur supe mangke saged tumecek kesehatan gratis kali ini saja. hari dindane Sabtu tanggal 10/10/2006.
1: Kowe dulur-dulur jam 9 tekan jam 4 sore kae kowe ya. Sumangga kanggo dulur-dulur sing sekitaran Terbanggi Mulia, pokoknya sing nang kono kae kowe Kodim Sriwijaya kae kowe kae Mbah sapa ya. Moga-moga teka kae kowe ya. Sumangga. Saiki sing garap telepon, sing garap WhatsApp ditenggo teng Nini Sari kalih Den Bagus ya. Sumangga nggih. Tawa sing garap konsultasi monggo nggih teng 0831 700 6.
0: Monggo-monggo Mami badhe pesen produk, monggo mangke pesen dinten menika diproses sugi langsung dinten menika.
1: Nah, kowe mau dulur-dulur.
0: Sugih mawon saged konsultasi rumiyin. Nggih. Kinten-kinten napa sing dados keluhan panjenengan? Nggih. Mangke kersane saged disukani resep rekomendasi ingkang sae pas kagem keluhan panjenengan sedaya.
1: Insyaallah, sing penting panjenengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Nek sing penting kowe apa ngati-ngati disirik ora oleh dipangan nih kowe ya. Maksudnya panganan sing kaya duwe asam urat kowe ya. Kowe bukane ora oleh mangan kacang ten, tapi disirik kaya kowe ya. Apa sih jenengane disirik kaya ten
0: dihindari.
1: Ya? Dihindari mencolot berarti den.
0: Beda maning.
1: Oh, beda maning. Ya dihindari. Kowe menghindar jenengane.
0: Angel lur.
1: Mangga dulur-dulur.
0: Angel lur.
1: Mangga dulur-dulur.

0: Miyakura. Bu, tolong bu. Kakak Mandira. Delok kak. Kayane ini sana disumbeli karo ketan, karo ndok, karo susu enak kayane. Siang-siang ya kak. Nuh toh, kibis ngirimi kilo sabti isuk mampir. Tak sangoni. Wih, tak sangoni donar kacang. Neten bagus jatai orang arep jalura. Sing penting
1: monekul kacangnya siji.
0: Sing penting dulur wadon ku napa niku usahane lancar wis seneng pijanget.
1: Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
0: Iya, kari pengertiane.
1: Makro ge. Guyu karo nangis lur.
0: Ya sing siang yang tadi sesadean, sesadean ini nopo kemawon, mugi-mugi lancar, luncur. Pak Tuban, Pak Tuban jenengan saat ini sadean nopo pak?
1: Rika nang endi sih jane pak geneng nek liwat tutupan terus saya gue.
0: Mentang-mentang barko Gunung Kawir atau dolan.
1: Terus kaya gue ya.
0: Wis ra kenal. Iya iya oleh akeh Pak Tuban.
1: Oleh apa sih jane Den?
0: Oleh jajan.
1: Oleh kesel sing jelas saya gue ya. Heeh monggo. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam sugeng siang nih.
1: Sugeng siang ugi. Loh. Nembe karep
2: pripun nih?
1: Alhamdulillah sehat. Mbah njenengan mboten ngertos niki kula nangis kareng guyu. Orang inang karo ngilo, Mbah. Tolong.
2: Tak rasa-rasane sing kok kene kok ndelik tapi wae.
1: Sapa?
2: Guyune kok ya digundelik sajae.
0: Alam bomba wong iki gak roh aku.
2: Jenengan kapare lo dan kok ndelik lek guyu.
0: Mbah. Wah, aku iki piye karepe aku ora mudeng kok ya.
1: Gara-gara menghindar karo dihindari, kowe mau.
0: Ngomong dhewe, disalahno dhewe.
1: Berarti mencolot, berarti sing wis sing kena kowe, Mbah.
2: Mbah katon guyu kakak. Ana menggigil wae.
1: Gara-gara menggigil.
2: Gara-gara tepaken.
0: Wis tremor tekan menggigil lah.
2: Lah nggih ta.
1: Ya nek tremor kan
2: kok lampur sepo, Den. Lah mungkin nek menggigil kepripun?
0: Arep dikemuli Mbak Rio. Bakar mawon.
1: Digarang. Berarti digarang, Mbak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim.
0: Lah piye menggigit terus selimutnya gak ada selimut wis garang ae garang. Ora nakal, mbalanang ra nakal.
1: Ora usah
2: mboten nakal.
1: Mancing.
0: Ora usah mancing, kok tak kae sing marakne kaku bingung malah.
2: Mbah nang mboten purun punan.
0: Lah niku.
1: Sami sehat ye, Mbah Kakung.
2: Alhamdulillah.
1: Mbah Rio, Martose.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Sanjange mriko Jawa deres.
2: Ini sehat kan?
1: Sehat alhamdulillah. Pantungane dulur-dulur nini nek karo Den Bagus sehat.
0: Mbak Kakung tasik napa Mbak Rio?
2: Mbak Kakung iki kesumuan nggih.
0: Oh, kesumuan.
1: Berarti agi gep.
0: Mbah,
1: agi gepe lho, Tin.
0: Mbak Kakung.
1: Agi gepe.
0: Tasik kanggo to?
3: Alah pun menggigil yo mboten nate bener.
0: Lah nek pun mboten. Nah niku nek pun nek umpami mboten kanggo mang jenengan garang mawon lho.
2: Gosong.
0: Gosong.
2: Kok kaya ngono.
1: Digarang maksudnya niku digarang tangane lho Mbah sing menggigil niku.
2: Ya ora menggigil. Ya Allah.
1: Ya Allah. Ya Allah, semoga. Mbah, semoga. Sekarang apa, monggo? Petine kepuyuh-puyuh ya. Salam.
2: Sekarang
1: napa?
3: Godril mawon njaluk
0: godril. Wis gigil njaluk godril.
2: Gigil njaluk godril.

0: Mbak Agung Malon.
1: Salam ya Mbak, monggo.
0: Salam kagem Mbak Kliwon, nek mujang ngetaken.
1: Syukur siang.
0: Nggih. Kale Grand
1: Pam Grand Grand Pamaruti.
0: Ah, lha tenan jenenge.
1: Grand Grand Pamaruti.
0: Pamaruti.
1: Sak niki tapi mboten mangku ronda mboten.
0: Paling ampun kesel nih.
1: Njih menawi. Njih menawi.
2: Sampun tremor, Bario.
1: Sudah menggigil. Sudah. Aduh, cabut temen to ya, ya. Ya Allah. Iki ronda 5 tak pangku ya lemu-lemu ya abot. Kabeh iki kepiye ya, ya.
0: Nggih. Napa?
1: Napa?
0: Alam itu dereng mlebu nggih.
1: Dereng panjenengan perdana, Mbak.
0: Nggih, muga-muga medan paten malam itu.
1: Selamat siang.
0: Aku ketumis wala ada anak.
1: Salame nggo kabeh bae ya, Mbak, daripada kang kono sing keblak. Daripada engko rika dikeblak nang mak lumintu aja gue.
0: Nggih,
2: matur
1: suwun bareng kali Mbah Kakung.
0: Muga-muga separenge sehat.
1: Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin, matur suwun.
0: Nggih.
1: Nggih, insyaallah.
2: Nggih. Beriyo.
0: Nggih.
1: Ya Tri Rama ra susah liya-liya kene bae, Mbah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rio matur suwun kali Mbah Kakung. Nggih, sing
2: tasih. Mbak Kakung, Mbak Rio.
1: Wis kemekel banget ya mlayu langsung kowe.
2: Kudrilit tenggo.
1: Nggih, matur suwun sanget.
2: Mama Mega Gunung Batu.
1: Pamer apa jane?
2: Niku wae pamer somai kados
1: e. Oh, kaya gue ya.
2: Nggih, sampun nyawiji Mas Edi PW.
1: Nggih. Sugeng siang.
2: Iki sepamer semangka barang iki.
1: Sapa gue?
2: Mama Mega.
1: Oh, semangka ya.
2: Nggih.
1: Nini tapi curiga kowe sing dipamerna dodolan apa udah.
2: Nggih.
1: Assalamualaikum sugeng siang.
3: Waalaikumsalam. Siang Uki Nini kalian dan bagus e.
2: Nggih.
3: Sehat nggih, santene.
1: Sehat Tantan alhamdulillah.
2: Panjenengan.
1: Sehat panjenengan. Kaya Mbak Rini ya.
2: Sane sedikit yang Sumber Jaya.
1: Oh, Ibu.
3: Mbak sinten ini?
2: Mbak Plekenu.
3: Oh, sane.
2: Sane sih ya.
3: Boten mbok sanes-sanes niki keng Sumber Jaya nene.
1: Nggih, Bunda Elang napa?
2: Sanes.
1: Sanes.
2: Nek riyen Suparmi ngapunten saiki kita dados
1: Suparmo.
2: Supermi ngaten.
3: Iki uyut ceples.
2: Oh, uyut
1: ceples. Nggih, yut.
3: Dales.
1: Panjenengan sampun nyeplos lho, Mbok.
3: Nyunggu sampun lah nek mangan tahu.
1: Lah iya, lah iya bener ceplos terus senengane nyeplosi lombok.
3: Oh.
2: Jawa mboten yo.
3: Seneng. Hah, dereng Jawa mriki.
2: Dereng pondang mboten Jawa.
3: Dereng.
2: Oh, teng liwang
3: pun. Duduk, duduk, duduk nek dalu tapi ge mboten mboten sisa nyeblok.
2: Jawa teng liwa terus kok.
1: Mending sampun mireng gluduke lah teng mriki glodoge berak rungu.
2: Wis rapengin, rapengin.
1: Wis.
2: Udan-udan bae.
1: Udan bae tapi ora susah anak gludeg-gluduke kaya gue ya.
3: Ayo, langsung brus.
1: Nah, kaya gue. Sumangga.
3: Ke anyes tenan.
1: Nah. Banget kaya nang jero ruangan kiye, Yut.
3: Anjir.
1: Sumangga. Uyut ceplis, padha nyuwun sekak salame kake si tenangga.
3: Oh, salam-salam riyen ini.
1: Nggih, monggo.
3: Pagem. Kinten niku wae Mbah Rio.
1: Nggih, Mbah Rio.
3: Kalian Mbah Kong nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Kuase Pak Basori, Mbak Yum jamu nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Mama Bagas, Mama Devi nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Bunda Martiana, Bunda Hartati, Mbak Prakenut sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Lajeng Mas Diva Padang Ratu, Mas Anjar, Mak Ami nggih sugeng siang.
2: Sugeng siang.
3: Bunda Ningse.
1: Nggih.
3: Kalian sinten niko?
1: Nggih, sinten malih.
3: Mas Benikul kalian Mbak Si sugeng siang.
1: Sugeng siang.
3: Pak Bukadiman, Pak Dibardoro, Pangawi, Gisu Gengsian.
1: Sugeng siang.
3: Sugeng kang wonten Lampung Barat, Gisu Gengsian. Boyo kemawon nih.
1: Nggih, sakare napa?
3: Sakare kula nyuwun
1: napa?
3: Gemes nih.
1: Gemes.
2: Gemes aku. Gemes aku ala gemes aku.
1: Kepengen marah padamu. Nek niku judule senes gemes. Nek niku judule senes gemes.
2: Apa sih?
1: Utu.
2: Apa jajal? Apa jajal?
1: Judule selingkuh. Bola bali tak kandani. Yoyut yo.
2: Balen.
3: Oh, niku. Kula sing gemes niku.
1: Lah iya sing gemes.
2: Nggih.
1: Gemes-gemes.
3: Nggih, sing asli gemes.
1: Nggih. Berarti jenengan gemes kali dem bagus napa kali Nini Sari, Mbak Uyut?
3: Oh, kabeh-kabeh.
1: Kabeh-kabeh. Kabeh-kabeh melu. Nggih.
3: Loro-loro.
1: Matur suwun Mbak Uyut ceplis.
3: Nggih.
1: Mugi-mugi sehat. Gemese ditenggon,
2: nggih.
3: Anggih, matur suwun nggih.
2: Sami-sami.
3: Kabar bagus.
2: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Uyut ceplis sing wonten Sumber Jaya mriku.
2: Nggih, Sumber Jaya Lampung Barat.
1: Paringi sehat sedaya dulur-dulur. Sing tasik nyawiji matur suwun, sing asing badan nang kebon, sing badan gantung radio ya. Sing asing ngrungokna Nini Sari karo Den Baguse sugeng siang. Assalamualaikum sugeng siang.
4: Waalaikumsalam sugeng siang.
2: Tun.
1: Nggih. Atun duka lara.
2: Atun duka cita yo. Iya,
4: panas duka cita lho.
2: Oh, tak kira atun duka cita.
1: Atun duka lara.
2: Sing lara blanti, Tun.
1: Karep takon kayaku.
4: Tak sing lara den bagus e.
2: Eh, alam melas mentuh.
1: Apa ya kira-kira tangane? Ya Allah, ya Allah. Pada sehat tapi ya senajan lara, Tun.
4: Nggih, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Lara kok dipek dewek, Tun.
4: Bagus e kalian nini-nini. Sehat,
1: alhamdulillah sehat, tapi urung waret kaya gue pandongane.
4: Urung waret dereng dahar siang.
2: Urung ga isi diulen nih kok anu parene.
1: Ora kasih dikum karunya sekilo.
2: Iya. Monggo sekare nopo selak berita.
4: Sekare khusus kagem jenengan kekalih nggih.
2: Napa?
1: Sugeng siang.
4: Penyiar radio.
2: Penyiar radio iki ya. Salame.
1: Aku matur suwun karo Adon. Salame nggo kabeh bae ya sayang.
4: Nggih.
1: Heeh, wis
4: jam. Wong penak jam setunggal.
1: Nah, pinter sekali Anda, Tun. Aduh,
2: pinter banget ya, Tun nggih.
1: Sehat-sehat.
4: Moga-moga pamit kok.
2: Asik.
1: Moga-moga bisa ketemu ngesuk ya, nek nang Kota Gajah. Amin ya Allah ya
2: Rabbal. Iya, Pak. Pun
1: penasaran.
2: Ribon.
4: Makai legend bagus kalian Nini Neng ngertos kula wah kaget pingsan.
1: Apa ding jenengan Tun baru Nini Neng mas ora playu kepirit-pirit perut tubang pating delewer. Matur suwun sayang.
4: Nggih, terima kasih.
1: Sama-sama
4: panteng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur duka lara. Matur manuwun sanget. Mangke dilajeng akan malih lur sampun jam setengah siang.
1: Nggih, mangga. Saya kira susah pada maring ting-ting di, ayo pada ngiping maning karo. Kelenengan nang radio drama lan jaringane pancen.

0: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Wancinipun sampun tabuh setunggal siang. Saatnya lintas terkini. Lintas terkini.
1: Inilah lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Jody, Radio Kanza Tridatu, Lampung Timur. Dikutip dari Tribun Lampung, sejak beberapa pekan terakhir, Badan Penanggulangan Bencana daerah BPBD Provinsi Lampung secara rutin membagikan air bersih kepada warga yang membutuhkan. Dalam satu hari, instansi pimpinan Aswar Rodi tersebut menyiapkan sarana yang dibutuhkan warga rata-rata 10.000 liter air per hari. Tim BPBD Provinsi Lampung juga memasok air bersih bagi warga di wilayah Kota Metro dan sekitarnya. Mulai dari Iring Mulyo, Tejo Sari, Hadi Mulyo Barat, Hadi Mulyo Timur, Imopuro, Karangrejo, hingga Purwosari. Saat dihubungi Selasa 6 Oktober 2026, Kabid Darlok BPBD Lampung Teza B. Negoro masih menjalankan tugas membagikan air bersih kepada warga di wilayah Kota Metro. Menurut Teza, sejak beberapa pekan terakhir, dalam satu hari, BPBD Lampung memasok air bersih bagi warga yang membutuhkan di 30 titik dengan membawa 10.000 liter air. Berjalan baik dan warga yang membutuhkan air bersih juga merasa terbantu. Demikian lintas terkini pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
0: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkling wonge aja, pangkling suarane. Aku Kirun, ning nong ning gung, larang beras murah jagung. Monggo sami midhangetaken campur sari Radio Trirama FM, Radio Lampung. Bersama Kirun. Oklik, oklik, oklik. Yaing tenan.

0: Pak Udin.
1: Pak Udin.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Iya. Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirem FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Halo pendengar Inovasi Radio dan masyarakat Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Trirama FM Net. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah. Mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
5: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
6: Eh, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini sering dengar tentang madu shi pahit. Tapi sebenarnya ini madu apa sih?
7: Loh, belum tahu. Madu shi pahit itu bukan sekadar madu biasa.
6: Memangnya apa yang bikin beda?
7: Karena madu shi pahit merupakan perpaduan madu murni dengan bahan herbal pilihan. Seperti daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam.
6: Wah, banyak juga komposisinya. Terus, manfaatnya apa?
7: Dengan kandungan madu dan bahan herbal tersebut, madu shi pahit digunakan untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, termasuk membantu menjaga kadar gula darah, menurunkan kolesterol, darah tinggi, mengurangi rasa nyeri pada penderita rematik, peradangan, dan mendukung kesehatan tubuh secara menyeluruh.
6: Kalau begitu, madu shi pahit bisa jadi pilihan tambahan untuk menemani pola hidup sehat.
7: Nah, tepat. Madu shi pahit, perpaduan madu murni dan herbal pilihan dalam satu sajian. Madu shi pahit, madu murni dengan perpaduan daun kelor, sambiloto, brotowali, mengkudu, kunyit, dan daun salam. pilihan alami untuk melengkapi gaya hidup sehat Anda. Dapatkan Madu Shipahit hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
8: Yuk, Yudinem, kena ngapa sih sampean?
9: Aduh mas, dodo kiki lo mas, abot rasane, nafasnya sesek, watuk ramari-mari.
8: Wah, iku gejala asma yuk, ndang diobati. Gie, nyong eneng bubuk asma agarilus, ndang diminum endang mari.
9: Eyalah, kok yo ndak bilang Thomas dari tadi, sini tak minume bubuk asma agarilus. Alhamdulillah, wis mulai penak nafasku mas.
8: Alhamdulillah, laujarku si Rika ngelus-ngelus dada nu terpesona karo nyong.
9: Walah, Mas Wira, Mas Wira.
10: Bubuk asma agarilus, jamu ramuan herbal tradisional yang berkhasiat membantu menyembuhkan penderita asma atau sesak nafas dan batuk secara tuntas. Rutin konsumsi 3 kali sehari bubuk asma agarilus agar keluhan sesak nafas dan asma segera sembuh. Bubuk asma agarilus membantu meringankan gangguan di paru-paru, meringankan asma, meringankan batuk, meringankan bronkitis, mencegah dan mengobati infeksi saluran kemih, serta menormalkan kinerja dan fungsi sistem perkemihan. Segera dapatkan bubuk asma agarilus di radio kesayangan Anda ini. Sehat terus bersama agarilus.
7: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
11: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
7: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
11: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Lagu-lagu campur sari. Ayo, midhangetaken radio.

0: sih sesarengan midang ngetakan hati corok lenengan siang menikah dulur-dulur semoga tambah semangat dilajeng akan malih sedaya aktivitas siang menikah sing sampun istirahat sampun dar siang yeh sampun ngisi malih energi nipun saniki siap malih lajeng akan sedaya aktivitas mungkin-mungkin tambah lancar aktivitasipun kelar utawi rampung
1: selesai
0: ngoten
1: nggih monggo
0: sesuai
1: urung sida seslai urung sida mateng
0: karep mulane lah serah
1: wis monggo dulur-dulur aja pada kelalen nggih mencing dinten Sabtu tanggal 12 Oktober 10-10 nggih enten cek kesehatan teng Radio Inovasi semoga kalian ini sari jam sangat tekan jam 4 sore aja kelalen nyandri teka nyandri awas nang karo teka kita putus ndri
0: dolar amun supaya tetap dijagi kesehatan lambungipun ingkang tasih ngraosaken mboten sekeca ing lambung
1: nggih
0: tapi gadah keluhan lambung sumangga mboten bosen-bosen kula menginformasikan dumateng dulur-dulur sedaya
1: nggih
0: saniki wonten madu si lambung madu pilihan dengan kekayaan herbal dengan kombinasi madu murni kemudian juga ditambah kalian herbal-herbal alami atau temulawak enten kunyit enten pegagan enten kayu manis
1: enten godong kelor
0: nggih niku teng madu pahit nih niki si lambung nggih sakit menyejukkan lambung membantu mengurangi asam lambung melindungi dinding lambung meningkatkan nafsu makan ugi
1: nggih
0: delel-delel ingkang tasih ngrasakaken boten sekeca ing lambung niki madu si lambung ugi saged membantu mengurangi nyeri lambung menjaga produksi asam lambung tetap seimbang melindungi lambung dari iritasi dan membantu mempercepat penyembuhan lambung
1: leres sangat dulur-dulur semangga nggih sing gak nandang gerah lambung kuwi nek wis lara jarene ya den ya jarene perih terus nyesek nang dada terus nyesek menggeger munggah nang si ira terus ujung-ujunge gue mau ora antop den bloke kan gue mau alias muntah lo den kayak gue biasanya sing dirasakna sing wis nemen kayak gue ya duwe lara lambunge gue mau
0: ya klamite ngaten mang bane dulur-dulur ta sing ngrasakaken ngoten iki wau sing biasane ini sari sumangga sak niki konsumsi madu si lambung
1: nggih
0: 3 kali sehari 2 sendok makan konsumsinipun dulur-dulur nggih semangga saged tumbas nang seluruh jaringan radio Tri Rama FM
1: nek sanget
0: dulur-dulur umpami ajeng pesen teng 0831 766 600.
1: Assalamualaikum sugeng siang.
2: Sugeng siang, waalaikumsalam.
0: Mak sampean nganggur ora, Mak?
2: Nyanu, repot, Den.
0: Ah, tak kon genteni aku tenan mumet aku dino iki.
2: Mumet.
0: Heeh.
2: Ya gara-gara menghindari arep sing dihindari iki, Mang.
0: Mbok kok ya boloku siaran ki semakin kesini semakin kesana kok saiki iki.
1: Linglung, Mak. Linglung.
2: Iku batin tek paling kuwi batin tek kuwi.
0: Apa suwi ra dikancani apa piye ya?
2: Ya mbok lek ngono.
1: Setahun, Mak.
2: Oh, alah setahun.
1: Iya, nembe setahun yo, Mak, yo.
0: Vitamine entek, Mak, vitamine.
2: Lah iya kuwi, obat vitamine entek.
0: Vitamin K.
2: Bener.
0: Vitamin keras.
2: Ya, vitamin K.
1: Ora kurka, Mak. Kek.
2: Vitamin K ya nek loro.
1: Apa?
2: Aja disebut gak oleh.
0: Ora oleh. Apa anu ya, Mak? Amarga iki cedek-cedek dina Jumat ngoten ya.
2: Ya trai lah meneh kan semua.
0: Lah ya, linge nang kono, lunge nang kene.
1: Tadi linglung kayak
2: linglung ya.
1: Tapi mandan terjeda mak ling baru lung kayak gue ya.
2: Iya.
1: Kamu orang linglung.
0: Kabeh kuwi mau ki. Kabeh kuwi mau ki anu harus wonten tanda baca yang benar kaya sing wingi niku.
2: Iya no.
0: Nggih to. Napa melih terus e Kakak Wandira iki nek diterusne iki ya saru kudu nganggo tanda baca sing apik ketan endo karo susu.
2: Nah, ndok karo susu lek motor dikek koma-koma.
0: Lah iya.
3: Apa yang ngono, Mak?
0: Ketan, ndok, susu.
2: Ketan, koma.
3: Ndok.
2: Ndok, koma, susu, koma.
3: Ala kesuwen, kesuwen, Mak, Mak.
2: Lek diterus niki yo.
3: Ketan ndok.
2: Apik no. Ketan ndok susu ya enggak apik. Diterusno ngono.
3: Oh yo. Ya kudune mak timbang masuk ketan koma. Terus apa meneh?
0: Lah wong trae yo beda-beda bentuke kok enek ketan, enek ndoke, enek susune sak gelas
3: ngoten kok. Ngono kuwi ya ditulis ketan terus koma. Ngono kuwi mak. Halah halah halah halah halah kesuwen mak. Oh ya wes. Dek, besok kalau mau ngomong dikasih koma ya. Enggak terus bablas kaya ngono Dek Wandira.
2: Iya bener. Enggak oleh bener Mbak Wandira bener.
3: Bener saiki. Sehat ya Mak ya?
2: Alhamdulillah. Pandongane sehat ini nggih sehat lebih bagus.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai nih sik besian karo Indri to Mak Yan.
2: Lho, aku arek iku lah mbek aku kurang ngajar ya sekot. Kawani mbek aku.
0: Wong kuwi lho gampang modus, mau modus karo Dayat. Kayak Mas Dayat pe ono godhong goriku tibake apa kok dandani gosokan.
2: Dandani gosokan.
0: Lah iya pintere wong kuwi iki.
2: Aku iki ya dimodusi lho Den.
0: Lah iya.
3: Apa Mak?
2: Ini nelpon aku, baknya apa? Kok ngantani saya gak ngantuk. Aku yang menang aja nih wong tua, ya manut aku Den. Jenengi wong tua, itu ya aku manut. Ini ki, Mak ya Mak tak gonceng, gila nyapa lo in. Aku mikir, alah, waktu aku ki konjong gosok, aku ngonen.
3: Pati neng gonen onen. Nek onen onen radio ki mau paling saya suwi solo tengkrak tengkru ngono kuwi. Sampeyan nganu Mak?
2: Aku kan enggak.
3: Nyanding kok.
2: Iki Dayat sing nang Pirama Dayat.
0: Sampun, sampun kundur.
2: Oh, ya genah bari kita pateni aku Den. Saya tekan kono pesane dadi Den. Aku gawe alat kan mau aku dhewe korban.
0: Lah iya to gelem men.
2: Yo rupane enom ayune gampang modus Den males aku.
0: Nah, no, ya, aku arep meh ngomong ngono gak penak wis wakili.
3: Wis dilairna Den.
2: Nah, saya dulu kan tekan kono, aku mari nelpon tak pateni HP-ku.
0: Lah iya, wis.
2: Dimodusi aku engko.
3: Monggo Mak.
2: Nganu. Kok cara lagu no kuwi licik, iku cara lagu sing ada setan gawe lho cara lagu.
3: Anak to lagu licik.
2: Aku napik. Iki nang munafik.
3: Oh, iya Mak. Heeh. Ayo Mak.
2: Anu Joko Lilur.
3: Joko Lilur. Salam Mak.
2: Nah, panas-panas awan-awan ngombe lemon seger lho nih.
0: Oh, tenan.
3: Kemul saran. Salam ya Mak.
2: Awan-awan ngombe lemon, limune dicampur. Apa ya? Jeruk apa-apa ya
0: enak
2: ya.
0: Enak jeruk Mak, enak jeruk tenan.
3: Dasar jeruk, bocah rada gemblung.
2: Lek jeruke matane kudune dibablasno kayane jadi aja dikoma-koma ya enggak apik nek dikoma.
0: Jeruk. Iya.
2: Langsung heeh jeruk ngono.
0: Iya.
2: Aja jeruk dikoma aja enggak oleh. Wah, oh ceples.
3: Ya,
2: Katun juga Cita.
0: Yeah.
2: Mary, Indri. Bu Muslimah.
3: Sugeng sayang. Narine
2: teka. Rina.
3: Mak.
2: Lan
3: Neri Ungkluk ngono lho, Mak.
2: Iya, Ding. Neri Ungkluk. Anu siang. Terus Mbak Jari, Juara Tati, Kangkur Kentung, Penjaga Cinta. Mr. X, Amir Khan, Julius, Lia, Kak Jumiran, Grandpa Maruti. Mugi-mugi bulannya Desember minjing terus enggak ada acara sukses.
3: Amin.
0: Amin.
2: Lancar.
3: Amin.
2: Nggih, nggih. Kamat Broto, Mas Wiki, Mas DPW, Kang Ayar. Mario.
3: Nggih.
2: Mbak Dani, Mbak War, Mbak Sam, Bu Rumiase, Bu Watini, Gunda Samba, Pak Cikatot, Bu Suprati, Mama Yoga, Tandus, Bu Watini, Bu Watini, Bu Damiase, Kali Bu Yuparti Organ, Bapak Eni, Bunda Ulfa, Bunda Lili, Bu Sri, Bu Supriya, Bu Rusmana, aku kok seneni Mbak Den Bagus, goro-goro jeruk, goro-goro jeruk di koma, emang seneni aku. Nek susu oleh di koma. Mangar iya. Ndok nek jeruk gak oleh. Heeh,
3: ra oleh ya Mak ya. Jeruk, jeruk, jeruk, jeruk.
2: Aja aja lho. Aja di koma.
3: Aja
2: terus koma aja.
3: Jeruk. Wis jenenge jeruk, Mak. Matur suwun mamaku.
2: Sami-sami.
3: Sehat selalu, salam Gus Kakangku.
2: Nggih.
3: Siwur kuwi sing ta, Mak?
2: Kesek-kesek kok ora tantolaken.
3: Alhamdulillah, men Mak, kon garing kono men ireng kaya wong e, Mak.
2: Iya, no. Heeh, no. Pak siap jenenge di singgahno.
3: Ah, siap, matur suwun. Sehat selalu, Mamakku. Heeh, panteng radio, Mak.
2: Panteng ini sehari kira jendaku selan.
3: Ora susah lia-lia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Mamaku Lumintu sing wonten Variagung. Nggih matur suwun sampun nyawiji teng riko enten Bu Yuni. Sugeng siang ya Bu, aja pe sampe semkur gara-gara jeruk ya Bu ya. Heeh, monggo lanjut Dan.
0: Enten Mama Mega wau sampun nyawiji. Sugeng siang Mbak Daryati Raman Utara Den.
3: Sugeng siang dalem.
0: Mbok aku tak njaluk di terne nunut ngiyup to.
3: Apa udan?
0: Jan nang arep pawon panase mau ngomong.
3: Oh, ala moga-moga ya udan iku ya.
0: Semangat kemawon ya Mbak Dar.
3: Nggih, matur suwun.
0: Yun sehat Yun.
3: Senengane kaya kuwi.
0: Siang ugi denji Mas Adi PW matur banuwun sangat.
3: Matur suwun Mas Adi PW.
0: Pak Margono ingkang wonten Bluro.
3: Matur suwun ampun supe Pak Margono benjing dinten Sabtu dinten Goteng Nini Sari nggih.
0: Podang kuning ya Den. Salam dumateng sedaya ingkang sampun nyawiji. Matur banuwun Pak Margono.
3: Nggih, matur suwun.
0: Kang Maksum. Matur banuwun. Alhamdulillah sampun jawah ukur-ukur nggih. Om Suyup matur banuwun Bade, salam dumateng Grandpa Maklum.
3: Sugeng siang.
0: Suprapti, Cak Kirun, Bu Esena, Mbak Rini, Neli, lan sedaya kemawon.
3: Sugeng siang.
0: Bu Suprapti ingkang wonten Tandus.
3: Matur suwun.
0: Nyawiji bade sekaripun lali janjine.
3: Siap.
0: Salam dumateng sedaya ingkang tasik nyawiji.
3: Nggih, matur suwun Bu Suprapti, sugeng siang.
0: Mas Andon Magelangan.
3: Matur suwun, Mas Andon sing wonten Metro mriko.
0: Mbak Indah. Gang wonten Tandus.
3: Sugeng siang, Dok Indra.
0: Alah jebule iki Bu Indri iki kaya ngono to. Iya, sampe nembe sadar to nek wong gampang modus.
3: Tadi kowe kon moro kon ngepati godhong anu godhong.
0: Isuk-isuk gua sik moro nang inovasi to.
3: Heeh. Tipe ono.
0: Kae, pe ono.
3: Godhong apa?
0: Godhong nongkone.
3: Heeh.
0: Timbangane engko do mati.
3: Heeh.
0: Wong ora tau ono udan.
3: Heeh.
0: Karo benake gosokanku.
3: Sing keri kuwi wae. Ujung-ujunge sing keri.
0: Alah-alah, ndri, ndri. Heeh.
3: Wis ora apa-apa.
0: Modus.
3: Heeh, dadi menyelam sambil minum.
0: Iya. Mayan lah.
3: Heeh, mayan segulung.
0: Nek arep tiru-tiru wae, Lur.
3: Wis ora apa-apa nyatane sing dikongkon mbek gelem kok.
0: Sing dikongkon penak wis sing penting ono ramban.
3: Heeh, kowe mau. Wis seneng banget kur garing gulung maning.
0: Bu Yuni menawi enten godhong ramban monggo kongkon Mas Dayat wae.
3: Godhong ramban, godhong randur apa, Pak?
0: Heeh, melas ke lho. Duwe wedhus patang biji. Mbangane ngrusak tanduran tanggane.
3: Wis mending diwai bae kae kowe bubuk. Sugeng siang, nggih.
0: Matur suwun. Enten kangalan mebel RB 3 Rumbia.
3: Matur suwun. Heeh.
0: Nggih, matur banget sangat.
3: Matur suwun sangat. Nggih, dulur.
0: Nyapa nek iki?
3: Nyanyi.
0: Nyanyi.
3: Joget.
0: Ya wis ayo.
3: Ayo. Saiki wis susah pada mari ngendi-ngendi dulur ngibing maning karo klenengan nang radio Tramalan jaringane pancen jos.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nano, obat nano niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus gue ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pon telas minta botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mau ke. Uang telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nano. Kantun apa persendiannya lo tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten
2: enggak bu wau ibu Sanjang adik ini ku sakit apa bu
1: ginjal bengkak enggak bio sih lo jajal keadaan lo niki soalnya wau nenek teng ini ku kan enggak ini kertas kiambak ngomboten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lagi tulik umat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaono masukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niko saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan
1: kali bengi jam 11 kali isuk wau niko saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan.

Bantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, beet, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3-5 tetes 1-2 kali sehari sebelum makan. BOC Dapatkan sekarang juga. BOC tersedia di seluruh jaringan Radio Tri.

0: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu, kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak, coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Proren, mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Adit, sudah main HP-nya.
4: Tapi Bu, aku mau main game ini.
3: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus.
4: Tapi aku nggak mau.
3: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
4: Oh, Ibu.
3: Adit.
5: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
3: Oh, Ibu Rina.
5: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
6: Oh, gitu toh. Tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
5: Oh, iya, Bu.
6: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
5: Oh, iya, Bu Rina.
6: Membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
5: Oh.
6: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
5: Oh,
6: bahkan bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
5: Serius nih, Bu Rina?
6: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
5: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
6: Iya, Bu. Sama-sama.
5: Saya segera coba jamu tetes baking.
7: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
8: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan.

0: Radio Trirama FM Net. Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
1: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
2: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
2: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Asyik sesarengan kalian ini selenten bagus yang menikah dulur-dulur lali janji ini kau disun kalian Bu Suprapti nih buat salah ye. Segang siang Bu Suprapti, mungkin-mungkin tambah semangat kemawon nang ini pun lancing akan sesuai aktivitas. Sing nembe mawon sarapan ya segang sarapan kemawon sarapan yang tertunda.
1: Ngemis. Nggih, matur suwun kangge dulur-dulur semangga. Nggih, nek badhe pados produk ampun supe teng radio Tramalan jaringane dulur-dulur nggih, ampun supe hubungi mawon. Call center 0831 700 600. Dulur-dulur mbok menawa garap golet susu 200 telu ayo gue ya. Promone kada sangat dulur-dulur niku enten drop bonusane enten susu jigo jahe merah. Enten drink bonusane drink enten selte bonusane selte enten morinda bonusane morinda dulur-dulur ajak lalen siji maning. 15 ping 10. Apa gue sama sih belajarin jajal?
0: Sakarepu.
1: 1 seket tulur.
0: Dang terus noni.
1: 1 seket tuli loro tulur-tulur jeniku madu kuda cingkrak. Nge, sing lemes jadi kaku. Sing kaku pengen dilemes nang jeniku jigo krim sigma. Ya. Wes laten.
0: Ngapa? Bener kok nyok.
1: Teknahan pedes iki lho.
0: Ora, rikakane si dodolan ya nyong menang bae.
1: Pun nggih niku mau. Nggih. Nah, niku wau dulur-dulur ampun supe saged ditumbas teng radio Trirama saged. Sing sekitaran Mandalang enjing dinten Sabtu nggih saged mriku. Napa malih enten cek kesehatan nggih, salin ini sari Tikrama propone kuwata sanget. Nggih. Sing sekitaran Tridatu teng radio Kansa dulur-dulur sugeng siang nggih, mboten kula wijinami kabeh bae. Sing sekitaran Gistara sing wonten Lampung Barat nggih sugeng siang. Nggih, matur suwun sanget niki Duta gabung napa mboten? Mboten. Sugeng siang kemawon dulur-dulur sing wonten Metro, ampun supe nek badhe pados produk nggih teng radio Duta Paramita.
0: Ajeng.
1: Pun.
0: Pun. Nggih. Yeah. Menawi panjenengan dulur-dulur tansah ngraosaken mboten sekeca ing paningalan, sumangga saniki sampun wonten produk Agarlus Bright nggih.
1: Nggih.
0: Menawi Gardina Mata, solusi sehat untuk kesehatan mata panjenengan sedaya.
1: Nggih, sanget dulur-dulur.
0: Sanget sangat dulur, sangat menjaga kesehatan mata, menyegarkan mata, melindungi mata dari radiasi, mencegah terjadinya katarak. Disarankan bagi penderita katarak, mata minus atau plus, koma radang mata utawi infeksi mata nggih, cukup 1 kapsul sekali konsumsi 3 kali sehari dulur-dulur niki Agarlus Bright bentukipun kapsul lunak dados penyembuhane saking saraf dalam. Sumangga sami konsumsi kersanipun peningalan lebih jelas, mata sehat, hidup lebih jelas dengan selalu konsumsi Agarlus Bright
1: nggih alias Kardina Mata. Sumangga saged ditumbas teng radio radio sing caket ngene panjenengan sami. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang nih.
1: Sugeng siang ugi, kepriwe kabare Kang?
2: Alhamdulillah sehat waras nih.
1: Pada. Pada Kang.
2: Karena apa nih?
1: Nyanyure, ala wis, pokoke pedes asin kayak kar anak gereh mati.
2: Alah yang mau malah jatahin begini putun nih.
1: Ya mending malah gue enak-enak karena iwak kayaknya kuning.
2: Alah berlele nih.
1: Oh lele. Ya beda-beda mendina telimbok. Anu menune beda-beda Kang.
2: Iya gue dan bagus gimana sing di siar nih gimana promone ora dijali.
1: Sing di Kardina Mata
2: Kardewe, ya iya.
1: Iya, nek gue urung anak Kang. Singkana promone gue mau drop, morinda, selte, drink, gue si lambung, si pahit, gue mau. Gue anak promone Kang. Si pahit.
2: Iya, denger. Sing kudu ana promone nyong wis arep dolayem langsung mangkat mengono.
1: Ya wis Rika keluane apa nek garep kulit si pahit apa si lambung, kowe promone susu.
2: Ya, ini kan wis bahan.
1: Iya, keluane
2: kurma kaya si tang ini kae.
1: Iya,
2: Monggo. Nek si Juleha nendi nih?
1: Kepriwe?
2: Juleha tanggane ini nendi?
1: Juleha. Oh, ya. Juleha sing Juleha naloro nang kono sing endi kuwe gari?
2: Sing lanange kerja angger ron ayaman kuwi lho nih.
1: Sabar.
2: Paling iya.
1: Oh, ya nang omahe dusun loro.
2: Heeh. Ya,
1: dening kenal.
2: Ya isih gadis melu aku Jakarta terus kene.
1: Oh, ala apa iya?
2: Ya iya, kae karo Iis.
1: Oh, alah ngoten to. Monggo.
2: Monggo nek
1: monggo nek ketemu tak salam, Nak.
2: Ya nomere wis ora ana dheweke ganti kayane.
1: Iya, wis pada omah-omah sih, monggo. Kang Pur badhe kintun salam kagem sinten, monggo?
2: Sekare ne.
1: Sekare napa?
2: Roro Jonggrang.
1: Roro Jonggrang, insyaallah mugi-mugi saged keputer. Salame kagem sinten, monggo?
2: Salame kangge Bunda Kristin,
1: sugeng siang.
2: Nggih. Sugeng siang.
1: Nggih.
2: Amirkan Mas Edi Dewi nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Pak Masum, sugeng dalu Pak Masum.
1: Sugeng dalu. Heeh, sinten malih?
2: Pak Sumiran, Pak Sakti Bu, nggih sugeng siang.
1: Heeh, sugeng siang.
2: Pak Tinggo Putih, Pak Kadem nggih. Siang, maklum itu Pak Warno.
1: Sugeng siang.
2: Bu Isena modus nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Bu Suprati, Nelin, Bu Ribut nggih sugeng siang.
1: Sugeng siang. Sinten malih?
2: Siang nggih sugeng siang.
1: Nggih sugeng siang.
2: Bu Rumiyati sugeng siang.
1: Nggih sugeng siang.
2: Pak Bu Nyoman, Pak Mangkung, ya sugeng siang.
1: Sugeng siang.
2: Markamah, Pak Ngapion, ya sugeng siang.
1: Ya sugeng siang. Sinten malih?
2: Siang.
1: Ya spesiale kagem sinten Kang Pur?
2: Spesiale kangge Nini kalih Den Bagus. Sugeng
1: siang. Sugeng siang matur suwun.
2: Matur suwun wedale niki.
1: Sami-sami panteng radio Kang.
2: Anteng pirama dong serasa liane.
1: Nggih, matur suwun teng mriki mawon. Nggih, Kang Pur Kentung sing wonten Meranggi, matur suwun sampun nyawiji. Kathah sanget dulur-dulur teng mriku nggih enteng Putra LA, enten Bu Nyoman. Nggih, matur suwun sing sami nyawiji sugeng siang kemawon. Nggih, monggo. Ampun supe jampi herbale. Assalamualaikum sugeng siang.
3: Sugeng siang Ninine, waalaikumsalam.
1: Sugeng siang ugi, sumangga.
3: Kados pundi pawartosipun Nini kalian?
1: Sehat
3: bagus.
1: Alhamdulillah sehat. Sawang sule panjenengan sehat, Bu.
3: Alhamdulillah Bunda kalian ayah sehat.
1: Alhamdulillah. Napa sampun jawab, Bu?
3: Dereng, tapi ya sumure garing winganane tas dikuras nih sumure.
1: Oh, alhamdulillah. Ya moga-moga engko
3: bersama. Sumure tas dikuras.
1: Ya berarti garing ting-ting ya.
3: Iya.
1: Oh, alah.
3: Eh tas dikuras sumure makane siki sumbere gedhi.
1: Oh, kaya kue, alhamdulillah.
3: Nah,
1: Oh, serang angsu berarti ya, Bu ya.
3: Iya.
1: Semangga.
3: Lah kepriwe lah nggodoke ya banyu sumur kok.
1: Pada baik kaya gue ya. Salame Bun.
3: Saya request nih.
1: Insyaallah mungkin sakit keputar.
3: Rek, ayo rek, mlaku-mlaku nang tunjungan.
1: Ayo rek.
3: Request.

0: aku sing
1: sing jelas golati Piyo Shishihaga. Salam Bu.
0: Nggih, salame kagem sedulur ae ingkang sampun mandhep menika kula.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Nggih. Matur sembah nuwun senggolanipun.
1: Nggih.
0: Ugi Kang Pur kentul.
1: Nggih, sugeng siang.
0: Sugeng siang. Kagem Bu Muslimah ugi sugeng siang. Bu Muslimah kae winganane tiba wis waras apa urung ya?
1: Jere sapa? Tiba kang ngendi pecah cilik tiba?
0: Tiba, Bu Muslimah.
1: Halah.
0: Kita lecet kabeh.
1: Anu nek nganggo rok mulane rasa gede-gede.
0: Numpak motor, mboten kan ngendi kaya kuwe tiba.
1: Ya Allah, ya moga-moga kandang mari.
0: Iya, lecet kabeh.
1: Ya wong jeng. Oh, halah berarti mandan kaya kuwe ya.
0: Iya.
1: Pun ngaten.
0: Moga-moga enggak sehat.
1: Amin.
0: Kang Pur kentung juga ya, semoga sehat.
1: Nggih.
0: Kakem Nini Sari dan Bagus lan kru Tri Rama mugi-mugi tansah pinaringan rahayu lucu.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Nggih. Nih wis rapi apa urung nih?
1: Sapa?
0: Rika.
1: Ya wis tau rabi, tau duwe anak ya.
0: Wis rapi maning apa urung?
1: Ya durung iki. Ya durung, Bu. Urung, Bu. Urung, Bu. Lah apa kira-kira
0: sih? Sandal ne.
1: Iya, Bu. Apa-apa kira-kira si Payu.
0: Lah iya ta bercanda kayak duwe ya.
1: Iyalah. Iyalah, Bu.
0: Salam kagem anak putu Neni ini.
1: Nggih,
0: mugi-mugi sehat.
1: Amin ya Allah. Matur suwun, Bunda. Sami-sami. Bunda, panteng radio pun.
0: Panteng Tri Rama lah rasa nangen dingin di kayak kue.
1: Iya nengkene baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, jek kanggo Bunda, Bunda Kristin begi. Matur suwun. Moga-moga paringi sehat kalle. Salam kagem ayah nge Bunda nge. Monggo winkinge. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Waalaikumsalam, sugeng siang nih.
1: Sugeng siang ugi, sumangga kali sinten iki.
2: Kula kali Kimpul nih teng rumiyin.
1: Oh, Kang Kimpul ya.
2: Napa mboten di napa mboten ditulis
1: sampeyan. Ora, bukan ora ditulis anu ki HP anyar. HP anyar dadine ya nek suara anu nek apa langkat jenenge tapi paham suaranya ya berarti kayak Bunda Kristin gue mau kayak gue.
2: Kane ya suwi pendengar
1: ya. Nje, pas sami sehat ge, Kang Kimpul ge.
2: Alhamdulillah sehat Bang Sulipo.
1: Alhamdulillah pandongannya dulur-dulur nini nak karotin bagus eh. Paringi sehat, paringi waras, paringi bareng kayak gue. Semoga Pak Kimpul. Laniki,
3: niki. Dalam, dalam Pak.
1: Anu per.
3: Di sini si anak sing
1: takon.
3: Ya sing bales si sing pada takon produk gitu.
1: Bales si ten. Monggo.
2: Tadi nyuwun lagu ki mawon.
1: Karen apa?
2: Umur pur kenceng wau loro jonggrang.
1: Oh, loro jonggrang. Nggih, salam e, Pak.
2: Nggih, salam sedulur ya ku ten ya mawon ta.
1: Nggih. Sugeng siang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Nggih, sampun ngoten mawon kok badhe mandhap. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Pak Kimpul sing wonten Rumbia matur suwun sampun nyawiji. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing wonten Rumbia sing tasik nyawiji matur suwun sanget. Mugi-mugi panjenengan diparingi sehat panjang yuswa nggih. Ampun supe jampi herbale saged dipesen teng call center. Nggih, sumangga. Assalamualaikum sugeng siang.
4: Waalaikumsalam, sugeng siang ini nih.
1: Sugeng siang, Bu. Lagi ngapa, Bu?
4: Lagi nelpon ini nih.
1: Lagi nelpon sehat nih, Bu.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Bu Sri tase napa?
4: Silakan tong pundi niku wau.
1: Sumangga, padhe nginten salam kagem sinten?
4: Salam kagem sinten niku wau?
1: Niki wau Kang Kimpul.
4: Sugeng kimpul nggih.
1: Sugeng siang.
4: Budak Kristi.
1: Sugeng siang.
4: Sugeng siang.
1: Nggih, sugeng siang.
4: Malam itu sugeng siang.
1: Nggih.
4: Assalamualaikum kedua ya mawon
1: wonten
4: pundi ke mawon.
1: Nggih, sugeng siang.
4: Setiap turu misalnya tak kenini nih kalian tentang Kristen.
1: Sugeng siang.
4: Nggih. Sugeng siang. Sakare sebagian mboten nih.
1: Insyaallah. Sakare napa, monggo.
4: Uyeng nih.
1: Uyeng, nggih. Mugi-mugi.
4: Uyeng.
1: Eh?
3: Unyeng-unyeng.
4: Uyeng.
1: Puyeng den.
3: Puyeng.
4: Puyeng rasane.
3: Puyeng berarti. Puyeng rasane badukku terus ngoten nih. Alon
4: set.
1: Jamune.
4: Nggih,
1: matur suwun.
4: Kangen ini nggih sugeng siang, selama cici tahan matur suwun.
1: Sami-sami. Ya tri ramara susah lia-lian kene bener. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Elin sing wonten Uman Agung matur suwun sampun nyawiji.
3: Puyeng lebat do sira miyen mangke puyeng.
1: Nggih, heeh.
3: Menawana.
1: Anak ayo kowe sing penting ora guyeng kae kowe ya.
3: Bunda Oleng tasik ngopi monggo.
1: Nggih, monggo.
3: Nggih, sekecakan nggih Bunda.
1: Nggih.
3: Nek kuda jingkrak obate Om Jee. Yusuf aku ora ngerti. Jelasno nih.
1: Oh, nek Rika kowe mau lari. Lah ora sidak, gari Rika ndek pasangan apa ora kowe lah. Ora sidak.
3: Salah.
1: Aja salah.
3: Rika pengen ora runi. Yang isuk ora weruh.
1: Ora ya ora weruh yang isuk nek ketemu Dina Setu ya.
3: Sing penting dijelasna di sini.
1: Yang isuk tak jelasna Dina Setu. Kucing
3: kowe gawak nak aku bareng sing lemes Kang Yusuf niku.
1: Nah, kowe mau ya nek Rika sing anu lemes kowe.
3: Rika kan gampang lemes niku. Nggih ta. Om Yusuf kan gampang lemes sama gua berat aktivitasipun.
1: Gue mau wirawiri gue
3: saksi. Ayo gak dicom. Kaji nih.
1: Satu seket ya. Yusuf dina satu nek Rika teka tek tidoi. Gelo produknya gelo kasiate.
3: Nah,
1: ayo gue ya. Yuk.
3: Yuk.
1: Saya kira susah pada mari ngendeng-ngendeng dulur. Ngiping maning karo. Kelenengan radio drama lan jaringannya pancen. Cus.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita dengarkan cerita kesaksian nyata Ibu Hadijah dari 28 Purwosari Metro Utara, Kota Metro. Setelah mengkonsumsi Biosi, Herbal Tetes Premium, masa kini.
1: Nama ini sinten, Bu?
2: Hadijah.
1: Ibu Hadijah.
2: Ya.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamatnya 28 Purwosari,
1: Metro
2: Utara.
1: Iya. Jadi kan ruangnya sebelumnya apa, Bu?
2: Ruangnya adalah asam urat. Di
1: lehernya
2: ada
1: pintu
2: kecil gitu.
1: Anjir, ini kan minum Biosi, pripun Bu Ausi?
2: Ya, alhamdulillah, ya banyak lah.
1: Perubahannya,
2: banyak.
1: Tapi buatan jenengan mau Bu, sing minum Bu?
2: Ya, dengan Bapak dan
1: sekeluarga nge.
2: Ya.
1: Anjir, buatan telas pintar Bu?
2: Biosinya habis dua.
1: Nah, buatan telas sekali.
2: Alhamdulillah.
1: Terus ini lanjut mali.
2: Ya.
1: Anjir, alhamdulillah. Pesan-pesannya pripun Bu kali?
2: Ya, kalau masyarakat mengurus sampai konsumsi Biosi, kaki sepuluh menit itu mungkin penyakitnya hijau.
1: Amin. Cik, terus pun ya Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
5: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunyo?
4: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyo kobong.
5: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
4: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
5: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
4: Yo, biasa.
5: Biasa kuwi jam piro?
4: Jam 12 bengi.
5: 12 bengi.
4: Ketoke rada telat setitik.
5: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
4: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
5: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan, lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu si lambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung, kersane keluhan boten saya parah. Madu si lambung, alami bahane terbukti khasiate.
0: Halo pendengar Inovasi Radio dan masyarakat Lampung Tengah, ayo hadiri cek kesehatan dan konsultasi gratis bersama Trirama FM Net. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan dengan mengecek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya serta kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. Ayo, hadiri dan ikuti cek kesehatan gratis di Inovasi Radio. Hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026, bertempat langsung di Inovasi Radio, Jalan Raya Pasar Mandala, 100 meter sebelah kiri ke arah Tandus, Banjar Agung, Kecamatan Seputih Mataram, Lampung Tengah, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ayo, monggo Bapak Ibu, jangan lupa hadir ya. Cek kesehatan dan konsultasi gratis langsung di Inovasi Radio. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
6: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
7: Iya Bu, itu malah bagus. Karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
6: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
7: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan. Kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
6: Terus itu minum apa?
7: Ini Sipahit, madu hitam pahit.
6: Oh, yang madu hitam pahit itu.
7: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
6: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
7: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. konsumsi Shi Pahit Madu Hitam Pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Shi Pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
8: Bote Samila, bote.
4: Jinji, enten nopo, Pak Mislan?
8: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi, raose pripun nggih?
4: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
8: Oh, nggih, nggih.
4: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak oleh si Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
8: Saya temenan nggih.
4: Zigo Cream pancen pas.
8: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
4: Iya kudune no, Pak. Lah piye to?
7: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres, lan bantu sare langkung nyenyak.
9: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
6: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
3: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk

0: Ayo rek dijagi rek kesehatanipun rek.
1: Cih, tulur-tulur.
0: Eh, sampun kada lo merodak ya balenggang sae kagem panjenengan sedaya.
1: Leres.
0: Katos Mas Sunaryo saking Pakuan Aji matur mbanuun sangat Mas Sunaryo. Niki nembe mawon wangsul saking rumah sakit.
1: Nggih, bar dirawat
0: kada keluhanipun nggih gagal ginjal. Sampun tindak teng Radio Kansas yang menika.
1: Nggih.
0: Sampun borong biosi, si lambung, sekualan lan proren.
1: Mugi-mugi
0: paringi sehat dumateng Mas Sunaryo kang wonten Pakuan Aji.
1: Matur suwun Mas Sunaryo. Nggih, mugi-mugi paringi sehat. Nggih. Enten malih Bapak Sarmo dari Argomulyo, Lampung Barat. Matur suwun niki wau sampun tumbas teng Radio Kistaran nggih. Tumbas niku wau sing 150 iku ya.
0: Nggih, madu gaji, matur nuwun.
1: Matur suwun.
0: Bapak Sarmo.
1: Nggih. Anake Bunda Mariati Banding Sukadana matur suwun. Oh, dirimu tondo. Niki wau sampun tumbas nggih teng Radio Kansa sampun mendet drop. Nggih, paling go jaga kesehatan biasane. Wis langganan ya Den ya. Pak Yanto dari Persil 19 matur suwun niki wawenjing. Wawenjing napa wis siang niki? Sampun duki teng radio Trirama mendetrop ponusane susu ciko cai merah nggih.
0: Termanuun Pak Yanto.
1: Suwun ya, Pak.
0: Wow, sampun tindak teng radio Trirama sampun tembas drop nggih.
1: Nggih.
0: Susanti ngawonten Talang Sari 3 nggih matur manuun ugi sampun tindak teng radio Kansa. Sinten menika sampun tembas ciko 26.
1: Nggih, matur suwun.
0: Enten Mbak Reni ngawonten Tanjung Tirto gadah keluarnipun sakit pinggang sampun tembas Sigma Magnesium Cream.
1: Nggih, matur suwun Mbak Reni. Nggih, enten Pak Timin dari Adilue matur suwun sudah berlangganan sampun mendeteng Radio Asrianda. Nggih, Pak Timin matur suwun. Nggih.
0: Nuwun Pak Timin sampun tembas sekualen.
1: Nggih,
0: langsung kali botol teng Radio Asrianda.
1: Nggih. Untuk sinten iki?
0: Ibu Sania kangge jagi kesehatan. Sampun tindak teng Radio Asrianda pring seugi sampun tembas madu sipahi.
1: Matur suwun Ibu Sania. Nggih, matur suwun sangat. Mbah Yoso Blura matur suwun sakit asam lambung. Nggih, niki sampun tumbas teng Radio Inovasi mendet susu etawasi. Menjing dugi nggih, Mbah. Kale Sigma nggih, sakit asam lambung. Asam urat sudah berlangganan nggih, enten Mbah Yoso saking Blura.
0: Nggih, Budhe Jupri kang wonten Alasdawa matur manuwun sampun konsumsi 2 kali.
1: Nggih, matur suwun.
0: Ya sisi haga niki wau nyuwun ditambahi madu sipahit
1: nggih.
0: Alhamdulillah sampun sae, boyoknya tidak keju lagi.
1: Nggih, matur suwun Budhe Jupri, mugi-mugi panjenengan nyawiji. Nggih. Alhamdulillah, matur suwun. Enten niki sampun didukekne nggih teng Pasdito Santika Metro nggih sampun mendet drink. Suwun nggih. Pak De Rusdi Jati Datar sehat nggih Pak De
0: niki nggih sampun
1: Rusli.
0: Iya.
1: Oh Rusli, kudu Rusdi ta iki. Simeng Jati Datar. Iki jelas Dayat salah ngetik gitu. Pak De, kon gawek nang anu Pak De bubur abang putih. Sampun mendet Sigma nggih. Matur suwun Pak De, sehat-sehat ampun supaya benjing dinten Sabtu tumut cek kesehatan Pak De nggih. Enten male Pak Tirto Toto Mulyo keluhane kejulinu sudah berlangganan nggih. Ampun supaya Pak Tirto niki sampun mendet susu kali Sigma, susune susu Etamet. Nggih, matur suwun Pak Tirto saking Toto Mulyo.
0: Wah, sini nggak wonten Jogja niki sampun langganan ugi tindakipun teng Inovasi Radio sampun tembas Sigo 26.
1: Nggih, matur suwun Bu Asini. Nggih, Pak Deswardi dari Penataran Lampung Barat untuk menjaga kesehatan selalu berlangganan. Niki wau sampun borong teng Radio Gistara. Nggih, enten susu kambing Etawasi Kardina Mata kali Sigma. Matur suwun nggih, Pak Deswardi mugi-mugi paringi sehat.
0: Pak Heri sugeng siang kang wonten Pangan Purbalingga.
1: Nggih, saking Toto Harjo.
0: Nggih, sampun tumbas Agari Lustro paringi sehat dumateng Pak Heri.
1: Amin.
0: Lan usahanipun
1: ya
0: lancar.
1: Amin ya Allah.
0: Pekan Purbalingga.
1: Nggih, matur suwun. Nggih. Ibu Pak hari ini Toto Harjo keluhannya ke Julino. Sudah habis 4 niki nggih sampun ditukekne nggih teng AACS mendet Biyoshi.
0: Pak Darsono ingkang wonten sekuting Lampung Barat sampun borong si lambung
1: nggih
0: untuk menjaga kesehatan lambung niki nggih sampun langganan.
1: Nggih, matur suwun Pak Darsono nggih. Enten malih Mbak Amelia Toto Harjo sudah berlangganan ugi tumbase tumbas susu nggih matur suwun. Enten malih Pak Lijo Seputih Raman nggih matur suwun nggih Pak Lijo sampun didukekne teng AACS mendet si lambung nggih. Matur suwun habis 2 botol. Oh Pak Lijo berarti warungan gitu.
0: Nggih, Pak Supriyadi ngang wonten Sukoharjo sampun tumbas kaping 3.
1: Nggih.
0: Tetap jaga kesehatan konsumsi rutin Biyoshi Sihaga.
1: Nggih, matur suwun.
0: Bu Sri Bakso Tanjung Sumo matur banuwun Bu Sri.
1: Sehat ya, Bu.
0: Nggih. Niki langganan sangat jigo dua iram.
1: Matur suwun sangat.
0: Nggih. Nggih, dulur-dulur matur banuwun ingkang sampun sami konsumsi produk herbalipun.
1: Nggih.
0: Sami dijagi kesehatan nih.
1: Nggih.
0: Kagem dulur-dulur saya kersanipun aktivitas lancar.
1: Nggih.
0: Mboten wonten halangan setunggal punapa.
1: Nggih.
0: Engkang tepi kalih radio, sumangga seluruh jaringan Trirema FM Net saged ndugiaken produk-produk engkang panjenengan pesen.
1: Nggih.
0: Mangke dikirim melalui ekspedisi, pembayaran saged mangke umpami produke sampun dugi jenengan bayar.
1: Nggih, niku wau
0: transfer nggih saged.
1: Nggih, niku wau dulur-dulur nggih.
0: Ngubengi kemawon 0831 760 600.
1: Nggih.
0: Mas Wayu Endra Sugeng Siang.
1: Sampun Seputih Raman matur suwun sampun nyawiji Mas Wayu Endra.
0: Enten Mbah Nang Woto matur banuwun
1: Mbah. Nang Woto matur suwun.
0: Mbah Nang Woto. Nggih. Yusuf meneh.
1: Takon apa maning, Den?
0: Wis sesuk lah curhate karo Rini Sari lah.
1: Iyalah anu kepriwe sijane lah ngisuk. Ngisuk ya Nang ya. Nang Yusuf ngisuk ya.
0: Suyup aku.
1: Kesengit, Den. Kesengit, Den. Ora suyup, sengit.
0: Bola bali diweani.
1: Yusuf.
0: Mboten kok. Om Yusuf niki adalah salah satu pelanggan setia.
1: Setia banget
0: setia
1: ya.
0: Setia sangat konsumsi herbal.
1: Terus
0: terbanuwun.
1: Mesti tuku kae kowe ya.
0: Nggih, enten Grandpa.
1: Nggih.
0: Wis yo pamit enten Grandpa.
1: Sugeng siang Grandpa nggih.
0: Siang Grandpa.
1: Nggih.
0: Medalipun ajeng adan asar
1: Grandpa. Badhe pamit.
0: Badhe pamit. Insyaallah nginjang pepanggihan malih dinten Jumat nggih.
1: Jumat berkah.
0: Jumat berkah.
1: Nggih.
0: Kemis malam Jumat
1: nggih
0: sing meringis oleh berkat.
1: Alhamdulillah amin. Nek sing gelem pada mangkat tapi nek ora mangkat ya ora oleh berkat kaya gue ya.
0: Dan bagus pamit dulu.
1: Nini Sari Tikraman nggih pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ra susah pada maringi dengan ditulur ngiping maning karo klenengan radio Tiramalan jaringane pancen. Jos. Pancen

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kamu, Besti? Mudah-mudahan kamu baik-baik aja ya. Aduh, senang banget deh Chandra Dewi bisa nemenin kamu lagi. Kita bisa asik-asikan lagi, Besti. Sampai nanti seperti biasa, jam 5 lewat. Ya, kebersamaan kita sampai jam 5 lewat. Seru-seruan asik-asikannya di sini dong. Bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore Biosi. Herbal Tetes Premium masa kini.

Jangan lupa ikutan gabung Besti di 08 12 12 12 9310. Itu kamu boleh telepon, SMS, WhatsApp, semuanya boleh. Chandra tungguin. Dan juga gak lupa dong, kalau dangdut sore ini persembahan dari Biosisi Haga. Ini herbal tetes masa kini Besti, yang benar-benar bermanfaat, berkhasiat banget untuk keluhan kesehatan tubuh. Nah ini ya Besti, dibuat dengan banyak aneka ragam bahan-bahan herbal yang sangat berkhasiat buat kamu. Beruan punya ya Besti.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Atas nama sinten, Bu?
2: Siti Aminah.
1: Alamatnya teng pundi?
2: Rumbia.
1: Rumbia.
2: RB1.
1: Bu, niki keluhane napa?
2: Keluhane lambung.
1: Terus napa meneh?
2: Kolesterol, asam urat, gatal-gatal.
1: Sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Niki mulai kalo nginum, kalo wingi niku pun mulai enteng, mulane niki kalo bagus mah.
1: Napa Bu minume?
2: Minume Biosi.
1: Biosi. Wingi sadurunge nginum Biosi sing dirausne teng awak pripun, Bu?
2: Kecul, lino, asam urat, asam lambung.
1: Asam lambung ini ku sing dirauske pripun?
2: Sakit
1: maem napa-napa. Mboten tuyen maem. Terus sing dirauske meneh teng awak sadurunge nginum Biosi?
2: Kecu-kecu.
1: Mpun telas pinten botol, Bu, minum Biosi?
2: Setengah botol lagi
1: ya. Setengah botol, berarti saat ini tenggeriot asik.
2: Asik, ini kok batus malih.
1: Setelah minum Biosi, sing dirauske pripun, Bu?
2: Enteng, ini gatelnya nggih subane kakak. Maem nggih seneng saat ini. Terusnya nggih kolesterolnya nggih rodok
1: enteng.
2: Normal nggih. Ini mau batusnya pun normal.
1: Bu, terakhir pesan-pesan kangge masyarakat, Bu.
2: Pesan-pesan sedaya sederek kula menawi gadah keluhan kados kula monggo kersake Biosi. Memang jos.
1: Matur suwun, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa,
4: cerita,
5: Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
5: Oh ya? Terus?
4: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
5: Mah. Wah, asik ya.
4: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
6: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
7: Iya, bener, Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
6: Wah, betul ya. Benar-benar nggak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya. Beli kasur busa Inoak ini.
7: Siap, Bude. Monggo, saya antar ke toko Larissa.
8: Benar sekali,
7: Toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbolinggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

Gabungnya boleh lah Besti. Chandra tunggu untuk kebersamaannya. Tapi jangan sampai lupa juga ya Besti, untuk kamu juga rajinin ini. Nih, rajin dong minum Biosi Sihaga, karena banyak tahu manfaatnya. Soalnya bahannya itu banyak banget, bahan herbal yang ada di Biosi Sihaga. Ada buah mengkudu, ada biji jinten hitam atau habatus sauda lah kalau kita bilangnya Besti. Ada kulit kayu manis, ada umbi rumput tekinya, ada buah tomat, ada buah bit, ada kedelai hitam, ada air kelapa. Ih, banyak tahu bahan-bahan yang ada di Biosi Sihaga. Belum lagi kalau Besti mau paduin sama madu Sipahit nih. Kalau Besti punya masalahnya kolesterol tinggi, sering banget kerasa berat di bagian leher belakang sampai ke pundak, seakan-akan kayak ada yang minta gendong gitu. Itu bukan mistis, bukan ya. Jangan-jangan itu kolesterolnya Besti tinggi. Coba deh, cek deh kadar kolesterol deh ya. Kamu bisa ceknya kayak, bisa ikutan cek kesehatan di Radio Tridharma setiap hari Minggu. Atau kamu bisa kayak ke fasilitas-fasilitas medis sekitarmu, itu juga nyediain tuh biasanya. Ya, cek kolesterol. Coba lihat berapa kolesterolnya Besti. Jangan-jangan tinggi lagi. Nah, nanti bisa diminumin Biosi Sihaga, dipaduin sama Sipahit. Ya, Sipahit nih Besti, asal tahu aja. Bahan bakunya itu ada madu sudah pasti ya. Ada sambiloto, ada brotowali, ada mengkudu, ada kunyit, ada temu lawaknya, ada temu ireng, ada juga kayu manis, ada daun salamnya, ada daun kelor. Nah kan, banyak bahan herbal di dalamnya. Makanya itu bagus banget untuk yang punya masalah kolesterol tinggi, sering banget pusing. Nah, bahaya loh kalau kolesterol Besti itu terlalu tinggi. Dia bisa menghambat peredaran darah kita, ganggu jalur darah kita mengalir, ya kan? Jadi nimbulin plak-plak di peredaran darah kita. Ih, berbahaya ya Besti. Gak mau, gak boleh. Pokoknya Besti harus lancar peredaran darahnya. Terus juga sama kita hilangkan kolesterol-kolesterol jahat. Kita hempaskan sama rajin-rajinin minum Biosi Sihaga dibandingin sama Sipahit. Sama rajin minum air putih. Dan juga kurangin gorengan-gorengan yang berlemak-berlemak juga, santan. Terus juga ya makanan-makanan yang nyebabin kolesterol tinggi. Jangan lupa juga nih rajin-rajin olahraga ya Besti. Buruan kalau pengen dapetin produknya juga, kamu bisa langsung datang Radio Tridharma aja. Ada di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Waibungur, Lampung Timur. Atau kamu juga bisa banget hubungi call center di 0831 760 600. Nah, bisa dianterin. Nanti dianterin sama AJS atau sama kurir ekspedisi kalau rumah kamu jauh. Kalau cuma deket-deket radio, ya ada daerah Rumbia, seperti banyak, seperti Raman, Kota Gajah, Taman Utara, terus juga Sukadana, terus Muara Jaya, Gambas, Purbolinggo, Waibungur, masih bisa dianterin sama AJS, langsung bakal dianter hari itu juga pas Besti pesen. Tapi kalau rumah Besti jauh banget, nanti biasanya pakai ekspedisi. Nanti tunggu 3-4 harian baru nyampe ke rumahnya Besti. Sabar-sabar ya, ya Bes ya. Dan juga untuk kamu ikutan menyatunya boleh. Chandra tunggu untuk bisa gabung. Tapi nanti segmen berikutnya Chandra sapa-sapanya, karena Chandra mau ngasih lagi dendang yang enak ipal ya. Bisa bikin kita tiba-tiba tidak sadar kita bergoyang gitu Besti. Di sini aja udah bareng sama Chandra Dewi di 93,1 FM.

0: Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, mangga kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Guys, kebayang gak sih? Lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi

0: Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2026 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur, Bidang Penelitian dan Pengembangan, atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813-7900-7924, Linggar 0821-8682-4844, dan Yesi 0812-7952-051. Update informasi terbaru dan follow Instagram bapeda_lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
1: Pak, akhir-akhir ini kok sering cek tekanan darah?
2: Iya Bu, itu malah bagus, karena tekanan darah tinggi jangan disepelekan.
1: Betul, kita harus lebih perhatian sama kesehatan.
2: Makanya sekarang saya mulai jaga pola makan, kurangi garam, rutin cek tekanan darah.
1: Terus itu minum apa?
2: Ini, Sipahit, madu hitam pahit.
1: Oh, yang madu hitam pahit itu.
2: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
1: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
2: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi Sipahit madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor, yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu Sipahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.

0: Sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lah jane nyatane perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lah niki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

kamu setiap harinya, Bestie. Makin banyak banget dendang yang siap menggoyang kamu setiap harinya dari pagi sampai pagi lagi. Asal kamu mah siap-siap aja, asal kamu mah bisa selalu panteng, Bestie. Ya kita bisa bergoyang bersama-sama setiap saat, benar deh. Gimana enggak setiap saat? Orang 22 jam nonstop mengudara loh. Uhuy. Selalu menemani Bestie, mudah-mudahan sih enggak ada gangguan-gangguan ya, gangguan teknis kah atau gangguan cuaca kah. Mudah-mudahan selalu aman. Jadi selalu bisa nemenin kamu 22 jam nonstop mengudara. Aduh hai. Ya, kita goyang lagi yuk, kita goyang lagi yuk. Yang lagi pada antri ya kan. Yang lagi pada antri di SPBU, aduh antriannya panjang banget. Ya udah ya, digoyangin aja lah bareng sama Tri Rama. Digoyangin aja lah bareng sama Chandra. Digoyangin aja bareng sama Dangdut Sore, persembahan dari Biyoshi Shihaga. Apalagi kalau pas banget dendangnya tuh yang kamu banget gitu. Apalagi dendangnya kamu apal banget. Itu kayak menggambarkan diri kamu banget. Kayak relate gitu kalau bahasa anak kekinian ya kan. Ini aku banget ini lagunya. Ya udah gas, kita nyanyi bersama-sama. Tapi sekarang Chandra mau buka kesempatan untuk Bestie bisa ikut gabung lagi bareng sama Chandra Dewi. Ikut gabungnya di mana? Di WhatsApp. Jadi telepon boleh, SMS boleh, di chat juga boleh. Di 08 12 12 12 9 3 10. Hey Alan Mebel RB3 Rumbia, sudah ikut bergoyang? Mau dong judul lagunya? Oh minta lagunya Adelia, judulnya Mutiara. Okay, kita cek dulu nanti Mutiara masuknya versi siapa. Ada juga selamat sore Wahyu Endra Seputih Raman, sudah ikut goyang juga. Aselole, waalaikumsalam. Halo putri kembar, ini mau request lagunya Siapa di Hatimu. Aku tunggu ya kak lagunya. Ada Wahyu Wigih minta dendangnya Wahai Saudaraku. Muara kasih bunda, aku baru pulang aktivitas langsung masak. Ini mau bikin bumbu sambil dengerin lagu. Uy, masak apa ya?

0: masak apa kira-kira, ya kan? Halo, Dangdut Sore Biasa.
1: Herbal tetes premium masa kini.
0: Mama Husna.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mama Husna.
1: Malam. Iya.
0: Ini Mama Husna kebagian ngungsi atau aman ini kira-kira sumurnya?
1: Alhamdulillah Mbak, gak ngungsi aku.
0: Alhamdulillah aman kalau begitu ya.
1: Walaupun kemarau panjang aku gak pernah ngungsi.
0: Oh ya, alhamdulillah kalau begitu. Berarti sumber airnya luar biasa melimpah. Ya kalau gitu Mama Husna, dendangnya dong.
1: Deno Mbak.
0: Deno? Kupingnya. Deno? Wah gak bisa kalau Deno, besok hari Sabtu bisanya.
1: Oh anu Mbak, terbelah jadi dua.
0: Terbelah jadi dua, oke coba dicek dulu ya, digoyang buat siapa itu?
1: Seperti biasa.
0: Untuk semuanya aja.
1: Iya.
0: Iya. Ya udah kalau gitu, terima kasih ya Mama Husna.
1: Iya, diputer ya Mbak lagi ya.
0: Oke, tungguin aja ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, sama-sama. Ada Mama Husna dari Raman Utara Persil 2 ya, sudah ikutan gabung bareng sama Chandra. Yuk, boleh disusulin belakangnya Mama Husna untuk ikut gabung lagi. Mama Nesa juga ini. Waalaikumsalam. Bunda Rika dari Waikanan. Morika sakunya kecewa dari Jihan. Diputer ya dendangnya untuk Ibu Muslimah, spesial lagi buat Chandra. Oh ya Mbak, ini kalau Mbak jadi mbaknya Bunda mau gimana ini maksudnya? Mbak, kalau Mbak jadi mbaknya Bunda mau? Hah? Gimana ini maksudnya? Gimana ini? Ada buat siapa ini? Maulana Malik, kenapa? Kenapa ditarik? Chandra belum baca. Dibaca dulu, Chandra baca dulu baru ditarik pesannya ya. Ya udah kalau gitu di besti, boleh disusulin lagi untuk bisa ikutan gabung, menyatu lagi, ikut gabung lagi bareng sama Chandra Dewi. Hey, Jaya Lele Tulang Bawang. Wow, Juragan Lele ini, boleh dong ya, boleh ikutan gabung lagi. Silahkan kalau mau coba lagi dibuka, soalnya waktu kita ini juga lumayan ya, lumayan sangat panjang untuk kita bisa berdendang bersama-sama ya besti. Nanti segmen berikutnya Chandra sapa-sapain lagi, jadi masih ada kesempatan untuk kita bisa request-requestan dendang ya. Nggak usah kemana-mana, di sini aja di 93,1 Radio Tri Rama FM. Wena-wena dendangnya.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat ngotani kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngumpi biosi.
2: Biosi, okay. Pun telas minta botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Wong telas tunggal ini pun kaceh, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Tun apa persendian ini lo tesek sekedik tapi enggak asam lambung boten enggak gatel enggak pun boten
2: enggak bu wau ibu Sanjang adik ini ku sakit apa bu
1: ginjal bengkak enggak bio sih lo jajal keadaan klo niki soalnya wau nenek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene biosi wae yo wis kaya ono pasukane to pitung tetes magrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes nginum sepisan ngoten pun ngerawasne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih bu pesan-pesan kangge masyarakat
1: nggih.

0: Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net.

0: yang thayyib. Bentar lagi udah mau lebaran loh. Bulan Februari kita sudah puasa. Hah, berarti Maret kita sudah mulai lebaran. Ayo pulang mbah. Mbah lagi bang. Cari sangu yang banyak ini mumpung masih ada waktu. Dan juga nih menuju ya besi, menuju tahun yang baru. Menuju kita bentar lagi mau lebaran. Tidak sadar kita ternyata bentar lagi lebaran. Wah, pokoknya harus kita juga nih dari sekarang kita mulai rawat kesehatan tubuh kita, biar nanti pas puasa kita bisa ikut berpuasa juga dalam keadaan tubuh yang sehat walafiat ya besi. Juga nih bes, kalau untuk kamu yang punya keluhan di lambung, jangan khawatir. Tenang, ada bio shihaga, nanti diminumnya dipaduin sama si lambung. Mumpung beli satu gratis susu kambing etawa. Nah, susu kambing etawanya itu juga sangat-sangat aman dan sangat-sangat direkomendasikan malahan untuk yang punya keluhan asam lambung. Karena susu kambing etawa ini juga malah bisa menetralkan asam lambung. Karena susu kambing etawa itu sifatnya basah, jadi gak usah khawatir. Diminum aja, punya keluhan asam lambung mah enjoy, santuy. Yuk, kalau gitu bestie, beruan kamu ikutan gabung. Chandra tunggu lagi untuk kebersamaannya. Ada ini Mas Andon Magelangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, dangdut suara biasa.
1: Dari Palsetes Premium masa kini.
0: Maklum.
1: Iya, Chandra.
0: Ayo masak-masakan maklum.
1: Aku udah masak-masak anak.
0: Nah, masak apa lo maklum ki?
1: Aku nganu godok-godokan singkong.
0: Godok-godokan singkong?
1: Mm-mm.
0: Oh, enak no.
1: Enak.
0: Oh ya wes, ge santap sore ya maklum.
1: Iya no.
0: Oke, kalau gitu mau diundang apa maklum?
1: Tuh, penjaga hati, penjaga cinta apa yang bener tuh?
0: Penjaga? Coba Chandra cek dulu.
1: Penjaga yuk. Hati ya kalau gak salah ya.
0: Kayaknya sih iya sih.
1: Iya.
0: Yuk, goyang dulu.
1: Pasangannya, sampean goyangannya buat Ahmad Fernanda.
0: Pasangannya kan Pak Warno.
1: Pak Warno belum pulang sayangku, masih ke pabrik.
0: Ya wes, gak apa-apa, cari cuan, cari cuan.
1: Iya.
0: Yuk digoyang lagi.
1: Buat itu kakakku nyari-nyari itu. Buat sama Fernanda sama Mas Anu, Mas Parno Sri Widodo ya. Selamat sore.
0: Okay.
1: Ada Amir Khan, ada Julius Lia. Terus Mas Depa Dara Malang, Bu Isena sore.
0: Okay.
1: Kapur Kentung sama Mr. X penjaga hati, penjaga cinta ding.
0: Okay.
1: Bu Ediana. Buat semuanya lah.
0: Semuanya aja.
1: Nanti akal aku gak absen kamu blokir, aku takut deh. Masa mak di blokir kasihan mau berteman sama siapa
0: ya,
1: kan mama cuma nemenin dirimu kan tuan.
0: Emang aku kan gak blokir maklum kan?
1: Enggak lah kasihan mama.
0: Aku gak blokir, paling aku backlist aja lah maklum.
1: Gempa Maruti mau tak blokir.
0: Enggak no, paling cuma Chandra backlist aja udah gitu.
1: Ya udah, makasih waktunya.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Lum ya sudah ikut gabung. Halo, dangdut suara biasa.
3: Asik sekali.
0: Herbal Tetes Premium masa kini.
3: Herbal Tetes
0: Premium.
3: Premium masa kini.
0: Yeay, ini dengan siapa di mana?
3: Mama Alisa.
0: Mama Alisa. Taman Negeri.
3: Iya.
0: Oke, ini perdana kayaknya masuk sama Chandra ya, Mama Alisa ya?
3: Iya, iya.
0: Gimana Ma, kabarnya Ma?
3: Alhamdulillah sehat Mbak Chandra.
0: Alhamdulillah. Kalau gitu Mama Alisa mau dendang apa?
3: Tato.
0: Tato?
3: Ya.
0: Wah, tatunya besok minta sama AJS hari Sabtu ya. Lagu Jawa gak bisa Mama Alisa. Ikut Chandra aja ya.
3: Iya, ikutan aja.
0: Digoyang ya buat siapa Mama Alisa?
3: Barusan yang turun Mak Lumintus. Selamat sore.
0: Selamat sore
3: Bu Muslimah. Kak Broto, Mbak Lia, okay. MM, Julius, selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Pak Pur Kentung.
0: Terus
3: buat Mama Bagas, Mbak Atun, Mbak Dara Malang, Mbak Mbak Meli Pokenut. Selamat sore, Mami Melda, Pak Ustam dan semuanya aja Mbak Chandra.
0: Oke, baik. Kelas spesial buat siapa Mama Alisa?
3: Keluarga besar Pemancing Mania.
0: Asik. Kalau gitu terima kasih Panteng Radio.
3: Panteng Terirama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para mancing ker mancing ker mania ya, enggak ada kernya kali Chan. Para pemancing pemancing mania. Info dong, info lokaan ikan no. Di mana ini yang rame? Kali mana ini, Besti? Di info ya. Bunda Bundi, sore hari ini lagi masak apa Bunda Bundi? Ayo toh. Di sini masak yang pahit-pahit Bunda Bundi. Soalnya masak pare, jadi pahit ya kan. Kalau Bunda Bundi masak apa? Tak temenin masak Westo. Wes, lanjutin aja masaknya ya kan. Nanti tak kasih dendang yang enak epol. Pokoknya biar pada semangat, tidak sadar tahu-tahu ikut goyang-goyang. Aduh asiknya, mantul. Coba lagi siapa ini? Halo, dangdut seri biasa.
4: Herbal Detox Premium Masa Kini.
0: Selamat sore Pak Pur.
4: Matere Chandra.
0: Gimana kabarnya Pak Pur?
4: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Oke, Pak Pur ini dari mana sih sebenarnya?
4: Meranggi Jaya,
0: Lampung Timur.
4: Lampung Tengah.
0: Oh, Lampung Tengah maksudnya. Oke, baiklah. Kalau gitu Pak Pur, dendangnya apa?
4: Runtah ya.
0: Runtah. Coba Chandra cek dulu masuk enggak ya. Goyang dong buat siapa?
4: Yang baru turun siapa dan ya?
0: Tadi ada Mama Alisa dari Taman Negeri.
4: Oh iya, Maturi. Terus aku juga Maturi ya.
0: Oke.
4: Okay. Edi PW Maturi. Pak juga Maturi.
0: Oke. Okay.
4: Selamat pagi Pak Matu.
0: Selamat sore.
4: Selamat sore. Pak Sarti dan Bu Sarti, selamat sore.
0: Okay.
4: Dan Christine, selamat sore. Mary Kentakendu juga selamat sore.
0: Okay, selamat sore.
4: Bu Muslimah, Bu Esena, Bu Suprapti, Nailin, Bu Ribut juga selamat sore.
0: Okay, selamat sore.
4: Buat semuanya Chandra Maturindo.
0: Oke, terima kasih Pak Pur ya. Spesial dulu buat siapa?
4: Spesialnya buat Chandra. Mudah-mudahan ya cepat jodoh lah.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih ya Pak Pur. Boleh terakhir Panteng Radio?
4: Panteng Drama dong Besti.
0: Oke, bye-bye.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino Kodim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino Kodim.

0: Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Aduh, Kang Paijo, tolong aku.
3: Loh, Duk, kowe ngopo? Kok kaya wong arep pamit saka dunya?
2: Wetengku iki lho, Kang, rasane perih, panas, terus dadaku koyo kobong.
3: Alah, ojo-ojo lambungmu ngamuk maneh.
2: Kayake ngono. Iki lambungku wis ora iso diajak kompromi, Kang.
3: Lah wingi aku wis takon, kowe mangan jam piro?
2: Yo, biasa.
3: Biasa kuwi jam piro?
2: Jam 12 bengi.
3: 12 bengi.
2: Ketoke rada telat setitik.
3: Setitik piye? Wong liyane wis ngorok kowe malah mangan.
2: Yo, piye maneh, Kang? Awakku sibuk.
3: Sibuk apa? Sibuk scrolling TikTok. Para sedulur, jaga kesehatan kuwi diwiwiti saka kebiasaan saben dinten. Mangan luwih teratur, kenali panganan sing bisa memicu keluhan, lan ampun nyepelekne gejala sing kerap muncul. Monggo konsumsi madu si lambung, madu sae kangge ngatasi masalah lambung, kersane keluhan boten saya parah. Madu si lambung, alami bahane terbukti khasiate.
4: Keluarga sehat, apakah Anda mengalami mata terasa lelah, merah, atau tidak nyaman setelah beraktivitas seharian? Saatnya lebih peduli dengan kesehatan mata. Agarilus Bright hadir sebagai produk yang dipasarkan untuk membantu menjaga kenyamanan dan kesehatan mata, terutama saat mata terasa kering, lelah, atau mengalami iritasi ringan, serta membantu meringankan keluhan seperti mata minus plus, katarak, serta glukoma. Jangan tunggu sampai keluhan mata mengganggu aktivitas. Konsumsi Agarilus Bright 3 kali sehari. Agarilus Bright bentuknya kapsul, bukan tetes. Lebih efektif untuk penyembuhan dari dalam. Dapatkan Agarilus Bright yang asli di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Informasi konsultasi dan pemesanan silakan hubungi 0831 760 600. Agarilus Bright, solusi kesehatan mata Anda.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.

0: Dikasih info masa. Sekarang sudah jam 5 sore.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.
2: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan atau Sumbaksel mengakui adanya jeda waktu antara suplai biosolar dan kedatangan pasokan berikutnya di sejumlah SPBU Lampung. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat waktu tunggu kendaraan angkutan barang masih cukup panjang di tengah tingginya kebutuhan BBM subsidi. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi, mengatakan penyaluran biosolar terus disesuaikan dengan kondisi konsumsi di masing-masing SPBU. Ketika stok di suatu titik menipis, pengiriman berikutnya dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan pola konsumsi di lapangan. Undang-Undang 1 Data Indonesia atau UUSDI yang baru disahkan DPR mengklasifikasikan 3 jenis data dasar nasional berdasarkan jenis keterbukaannya untuk publik. Untuk jenis data terbatas, warga hingga media massa akan dikenai biaya bila ingin mengakses. Undang-undang SDI juga mengatur soal jenis-jenis DDN berdasarkan fungsi strategis dan kegunaan. Pasal 23 menyebutkan 6 jenis data sesuai fungsi strategis, yakni data kependudukan, sosial, ekonomi, fiskal, pertahanan, dan keamanan, serta sumber daya dan lingkungan hidup. Sementara berdasarkan produknya, ada 5 jenis data, masing-masing yakni data statistik geospasial, keuangan negara, kependudukan, administrasi, dan lain. Nantinya DDN akan dikelola dan disusun Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Undang-undang SDI yang baru disahkan DPR mengatur batasan penggunaan data oleh sejumlah pihak di luar instansi pemerintah dan perorangan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menanggapi komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai demonstrasi yang sedang berlangsung di Prancis. Barrot mengatakan Prancis menulis kisahnya sendiri, alih-alih dituliskan orang lain. Pernyataan Barrot disampaikan setelah Trump mengaitkan demo siswa di Prancis dengan Islam serta migrasi massal yang di luar kendali. Namun sejumlah tokoh terkemuka dalam gerakan Make America Great Again atau MAGA yang dipimpin Trump telah memanfaatkan protes di Prancis untuk kembali menekankan isu imigrasi menjelang pemilihan paruh waktu Amerika Serikat bulan depan. Trump berupaya mendorong narasi politik sayap kanan globalnya menjelang pemilihan paruh waktu pada November mendatang yang akan menentukan posisi partainya di Kongres. Ratusan ribu massa turun ke jalan di seluruh Prancis sejak akhir bulan lalu untuk memprotes sistem pendidikan. Massa yang mayoritas berstatus siswa mengeluhkan minimnya guru di sekolah, buruknya infrastruktur dan fasilitas sekolah, serta ketimpangan akses pendidikan. Selain siswa, demonstrasi juga diikuti oleh guru, orang tua, mahasiswa, dan aktivis. Mereka berpartisipasi setelah aparat kepolisian bersikap represif terhadap para murid hingga sejumlah anak terluka, parah imbas proyektil. Timnas Futsal Indonesia melakoni pemusatan latihan demi mematangkan strategi jelang turnamen di Brazil. Timnas Futsal Indonesia akan mengikuti turnamen bertajuk 5 Copa das Nações de Futsal 2026. Indonesia tergabung di grup A bersama Brazil dan Cape Verde. Sementara grup B dihuni Jepang, Afghanistan dan Peru. Copa das Nações de Futsal dijadwalkan bergulir pada 12 hingga 18 Oktober di Max Ronsenman Arena, São José dos Pinhais, Brasil. Juru taktik Hector Souto telah menggelar latihan selama 4 hari beruntun mulai Senin 5 Oktober hingga hari ini. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM Net.

Cis, Jos Cis. Aku tahu kamu tadi goyang Jos Cis, iya kan? Udah diajakin tadi lo, Besti. Jos Cis, Jos Cis, iya Besti. Kayaknya Oktober ini full Jos Cis deh bareng sama Chandra ya, Besti. Sama, kayak kamu kalau rajin minum Biosi, badanmu jadi Jos Cis, Besti. Iya kok, ya Jos Cis ini dalam artian kondisi badan kamu tuh sehat terus. Nggak gampang meriang, nggak gampang engkri-engkrian. Tahu kan engkri-engkrian, bentar-bentar kayak mau meriang. Bentar-bentar kayak keringet dingin. Kayak gitu lah Besti. Nah makanya rajin-rajin minum Biosi Shihaga. Ini mumpung masih ada gelegar hadiah undiannya. Masih nih Besti, Besti lagi Besti. Ya Allah, ya Allah. Ini loh masih bagi-bagi hadiah total uang tunainya ya 11 juta rupiah. Wow, ada juga 3 kulkas. Nanti untuk grand prize-nya ada lagi 2 unit mesin cuci. Ada juga 11 unit kipas angin. Ada 11 unit rice cooker. Ada juga 11 unit setrika. Ada 30 unit radio FM. Jocis toh, ya jocis lah ya. Makanya Besti pantau dong di 93,1. Pokoknya Oktober, O-nya apa, O-nya apa, ora Tri Rama, ora jocis. Ya Besti, coba Chandra mau lihat ini Besti-Besti Chandra yang paling jocis, yang udah pada punya Biosi Shihaga siapa. Ini jadi pasukan sehat Chandra, pasukan jocisnya Chandra ini semuanya ya. Aku mau lihat dulu Besti. Tapi gak cuma Biosi Shihaga sih. Semua herbal yang ada di Tri Rama jaringan tak jamin Besti. Jocis semua untuk kesehatan tubuh kamu. Kayak Ibu Suparmi ini loh ya, udah punya Zigma, Zigo Magnesium ini yang dipakainya di luar ya Besti. Jadi sekarang tuh Tri Rama gak cuma punya produk yang diminum, punya juga produk pemakaian luar nih. Ini namanya Zigma Zigo Magnesium Cream. Buruan kamu dapetin produknya di sini Besti. Ada Kang Komar, ini juga selamat sore Kang. Dari rombong satu udah punya juga susu kami Etawa. Masih promo ini Besti, 200 ribu dapat 3 kotak. Mantul toh. Gimana? Kamu udah punya belum Besti? Ini buruan, keburu abis kok. Ini Lembah Kiem, Raman Utara juga udah punya susu kambing Etawashi. 200 ribu dikasih 3 kotak. Wih, Mbah Kiem langsung ya Chandra nombatkan sebagai pasukan Jos-Jisnya Chandra. Ada lagi, ini siapa ya? Pak Imam. Pak Imam Mahmudin dari Taman Negeri Dusun 4. Keluhannya asam lambung, udah punya juga ini madu Shilambung. Mbah Mahmudin juga masuk pasukan Jos Cis Sehat Chandra ya. Ada juga ini selamat sore Mas Sunaryo dari Pakuan Aji. Ini pulang dari rawat di rumah sakit. Langsung carinya Biosi Shihaga. Mudah-mudahan cepat membaik ya Mas Sunaryo. Terus juga selamat sore, ini siapa lagi, aku masih cari lagi. Ini loh Pak Yanto, selamat sore juga ya Pak Yanto. Bu Susanti dari Talang Sari 3, ini juga udah punya susu kambing Etawa, mantul. Mbak Reni dari Tanjung Tirto, ini sakit di pinggang ya kan, udah punya apa? Zigma ya, benar cocok ya kan. Zigma dipakein di boyok, di pinggang, yang punya keluhan-keluhan di boyok. Jangan lupa sambil minum Biosi Shihaga, itu untuk pengobatan dari dalam. Dari luarnya dipakein Zigma, dari dalamnya diminumin Biosi Shihaga. Selamat sore juga, ini Chandra masih cari lagi siapa lagi yang udah pada punya herbal-herbal di Tri Rama Jaringan ya, herbal premium yang tersedia di Tri Rama Jaringan ini Besti. Sebentar ya, sebentar, tak lihat dulu satu persatu. Ini Bude Jupri dari Taman Negeri Alas Dawa, 2 kali konsumsi udah membaik loh ya, sikilnya, boyoknya, kecu-kecunya sudah membaik, alhamdulillah.
minumnya Bilsi Sihaga dipaduin sama si pahit Budi Jupri Chandra Nubakan sebagai besi tercocis. Selamat sore ya Budi Jupri, masuk tim Jocisnya Chandra pokoknya ya. Ada lagi siapa lagi? Ini masih lagi ya, aku cari Pak Tirto dari Tata Mulia. Selamat sore juga Pak Tirto. Ini juga udah punya apa? Oh, Zigma mantul sama susu kambing Etawa juga. Sehat terus ya Pak ya. Sebentar tak cari lagi. Oh ini loh, Bu Parini dari Tato Harjo, keluhannya ke Julino udah habis 4 kotak Biosi Sihaga. Wah langsung Budek Parini juga masuk tim Josisnya Chandra. Westo, kalau udah punya Biosi Sihaga langsung masuk timnya Chandra, tim sehatnya Chandra, tim Josis ya, sehat bareng sama Chandra Dewi. Aduh ya Allah Besti, nanti kalau belum punya biar diantri sama AJS, langsung hubungi call center ya di 08317606600. Telepon langsung diantri sama AJS sampai ke rumahnya Besti. Wes tau cepetan ya kan, pengen kan keluhan kesehatannya cepat pulih, gak mau kan ngerasain gak enak, gak mau kan darahnya tekanannya tinggi terus, gak mau kan kolesterolnya tinggi terus, gak mau tuh asam uratnya bikin senut-senut persendian tuh, gak mau tuh terus-terusan seperti itu. Udah cepet buruan beli Biosi Sihaga, minumnya ini bahkan mulai dari 5 tetes aja udah berkhasiat banget, apalagi kalau Besti mau minum lebih dari 5 tetes, 7 tetes, 8 tetes, 9 tetes, 10 tetes, sudah pasti juga bakal berkhasiat banget untuk kesehatan tubuh. Ini untuk jaga daya tahan tubuh anak-anak juga boleh banget loh bunda-bundi, besti-besti aku. Nih anaknya diminumin, anak usia sekolah juga boleh, 3 tetes anak-anak boleh, cepetan langsung biar anaknya gak gampang sakit, apalagi cuaca di luar kan ya udah panas bercampur debu, gak mau anaknya demam, padahal kan ini masih masa-masa ulangan ya. Iya gak sih, sekolah anak-anak lagi ulangan ya kan, ulangan semester 1 pertengahan semester lah ya, ya kan, gak mau, pokoknya harus jaga daya tahan tubuhnya, anaknya disuruh minum Biosi Sihaga. Nah, kalau anaknya punya keluhan asam lambung dikasih juga sama si lambung. Soalnya anak-anak sekarang pada senang seblak, bener deh. Seblak itu nanti besti kalau keseringan dimakan, iya sih masih muda, kayak oke-oke aja, nanti di hari-hari kemudian takutnya nanti lambungnya gak kuat. Nah, ya bunda-bundi yang tahu anaknya doyan banget sama pedes-pedesan, nyetok di rumah si lambung sama si Biosi Sihaga ya, nanti diminum sebelum ma'am ya kan. Imut banget aku sebelum ma'am, sebelum makan ya besti ya. Ya udah kalau begitu ini masih ada waktu, masih bisa lah berdendang lagi, jadi gak usah kemana-mana ya besti, tetap bareng sama Chandra Dewi di sini di Dangdut Sore Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.

ternyata gak cukup untuk Chandra melanjutkan perjumpaan hari ini. Jumpa lagi lain waktu ya. Waktunya habis, Chandranya pamit. Selamat beristirahat ya Besi. Selamat menjelang malam. Langsung Chandra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami. Untuk tema hari ini,
1: wusul itu pemberian Allah.
0: Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para jamaah pengawasan kitab hikam ingkang minulya, alhamdulillah kita saged kepanggihan malih wonten ing acara pengawasan menika mandhar muga. Pengawasan menika dadoso manfaat kangge kula so panjenengan sedaya, terutama untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga tetap ngantos datang swargane Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Fawasolaka ilaihi bima minhu ilaika. Monggo kita lanjutakan pengawasan kita sing sak meniko. Tutup datang halaman 98 tengah sendiri. Halaman 98 tengah kiambak. Fawasolam mongko nekaken sapa Allah ka ing sira ilahi maring Allah bima kelawan barang minhu kang saking Allah ilaika maring sira. Wa huwa utawi ma iku izharu sifatihi ngetoaken ing pira-pira sifate Allah alaika ing atase sira. La bima ora kelawan barang mingka kang saking sira ilaihi maring Allah. Minal ijtihadi bayani saking nemen-nemeni fil a'mali indalam piro-piro kelakuan. Dawuni ke musonib, kalau toh kulo kali panjenengan meniko jadi orang ingkang wusul datang Gusti Allah, jadi orang yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu hanya dengan sesuatu yang datangnya juga dari Allah kepada kita. Napa niku? Nginiku izharu sifatihi alaika. Allah lah yang menampakkan beberapa sifatnya datang kulo soho panjenengan sedoyo. La bima minka ilahi, tidak dengan sesuatu yang datangnya dari kita kepada Allah. Jadi intinya ngeten, kalau kita menjadi manusia yang baik di hadapan Allah atau menurut manusia yang lain, itu hanya karena semata-mata Allah menitipkan sifat-sifatnya kepada kita, bukan dengan hal-hal yang datang dari kita, bukan dengan kesemangatan kita, bukan dengan ilmu kita, bukan dengan modal kulo kali panjenengan sedoyo, tetapi itu merupakan satu bantuan saking ngarsane Gusti Allah dengan cara menampakkan sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kangge kula hormati, nopo contone barang yang datangnya dari kita minal ijtihadi bayani saking nemen-nemen ni fil a'mali in dalam biro-biro kelakuan. Kulo ambek sampean semangat di dalam mengerjakan sesuatu, tekun di dalam mengerjakan sesuatu. Apakah ketekunan itu yang dapat menjadikan kulo kali panjenengan sedoyo untuk menjadi orang yang baik? Jawabannya bukan. Bukan karena ketekunan kita, tetapi karena bantuannya Allah subhanahu wa ta'ala datang kulo soho panjenengan sedoyo. Qala Asy-Syadzili yudau sobo Imam Asy-Syadzili qaddasallahu quddisa qaddasa sirrohu qaddasa mugi nyucaken sobo Allah sirrohu ing atini Asy-Syadzili layasila ing tau layasila layasila ora teko ora tumeko sapa al waliyu wali kekasini Allah
ilallahi maring Allah wa ma'ahu hale iku tetap sartane wali syahwatun utawi syahwat min syahawatihi kang saking biro-biro syahwate wali au tadbirun utawa pengatur min tadbiratihi saking biro-biro pengaturane wali au ikhtiarun utawa pemilih min ikhtiaratihi saking piro-piro pemilih nih wali daune Imam Asy-Syadzili radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrahu la yasilal waliyu ilallahi wa ma'ahu syahwatun uang sing sampun gak ada tingkatan dadi wali nih Allah itu pun sebetulnya mereka tidak akan bisa wusul datang Gusti Allah kalau di dalam hatinya ada syahwat. Dadi le ono uang di ati niku si ono rasa kemecer seneng syahwat nang dunyo berarti uang niku dereng wusul datang Gusti Allah. Wis sampean dengeri mawon jarene uang sampean niku wali. Jarene uang sampean niku uang jazab. Jarene uang sampean niku uang mulio. Yang tahu apakah sampean iku wusul datang Gusti Allah utawa mboten nggih sampean ki ambek apa sampean iku sik wonten krenteke syahwat saking pira-pira syahwat donya apa sampean iku atine sik kepingin nuruti kekarepane lek ati kula ambek sampean sik ana rasa nuruti kekarepane ati nuruti kesenengane ati berarti kulo ambik sampean niki tasik dereng wusul datang Gusti Allah. Lek kulo ambik sampean niki wis dak ana syahwat titik blasono di hati. Pengaturan-pengaturan agar sesuai dengan keinginannya hati itu sudah habis. Berarti seluruh sesuatu yang akan kita alami dan akan kita terima sepenuhnya kita serahkan datang Allah Subhanahu wa taala. Urusan hati loh nggih. Duduk urusan sampean sanan ngomong lah kiai iku akeh montore berarti duduk wali yo ndak iso. Wong masalah seneng kali mboten niku ana ndek ati. Urusan seneng kali mboten niku wonten ndek ati kula kali panjenengan sedaya. Bukan dilihat dari zahirnya, masipun zahire ketok duwe mobil zahire wis duwe omah mapan niki belum tentu dikatakan orang yang seneng donya ngoten dereng mesti au ikhtiyarun min ikhtiyaratihi atau punya pemilih hati saking beberapa pilihannya niku wis jelas durung wusul datang Gusti Allah masipun diarani wali nopo se wali niku yo kathah tiyang mentafsiri wonten sing mentafsiri diantara ulama niku yang dikatakan wali adalah orang yang ibadahnya selalu wusul, orang yang ibadahnya selalu istiqomah. Bojoro digawe grafik kawatan mendatar, straight, mboten munggah mudun. Susah yo tetap ibadah, bunga nggih tetap ibadah. Mboten kok ibadah ini ku ngenteni lek susah, lek bunga mboten ibadah, mboten niku duduk wali jeneng. Lu wali niku lho, lek ndek atine sik ana syahwat niku berarti durung wusul sian. Lho ngeten niki tandane bahwasanya wali itu tidak menetap. Kadang wong niku dadi wali. Kadang kewaliane ya dibondhot nang Gusti Allah. Ngeten. Ya al-imanu yazitu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang juga berkurang. Ngeten. Apa jare kondisi niku kula ambek sampean? Kalau khallallahu ta'ala moko lamono ngejaraken Allah taala sapa Allah taala abdau ing kaulane Allah wa zalika sartane mengkono-mengkono ikhtiar ikhtiarat waunya wau maf'ul ditamal wau maf'ul saja dadi zalikanya menjadi maf'ul ma'ah wa zalika sartane mengkono-mengkono syahwatun min syahawatihi tadbirun min tadbiratihi au ikhtiarun min ikhtiaratihi lai alam yasil mongko ora tumeka sapa abad ilaihi maring Allah abadan ing dalam saklawase ora bakal tutuk datang Allah Subhanahu wa taala ing dalam saklawase andai kata Allah membiarkan kita akan selalu kumpul dengan syahwat kita
Andai kata Allah membiarkan, syahwat akan mengerumuni kita. Hati kita tetap mengatur sesuatu sesuai dengan keinginannya. Hati kita memilih sesuatu sesuai dengan keinginannya. Andai kata nang Allah dikurijarakan kaya ngoten, maka niscaya kulo kali panjenengan niki selamanya tidak akan sampai datang ngarsane Gusti Allah. Dadi sing darakno ati niki ndak milih ngalor, ndak milih ngidul. Ati niki mboten ngatur ngeten, mboten ngatur ngeten niku semuanya ini adalah kehendak saking ngarsane Gusti Allah. Niku mawon kekarepane Gusti Allah. Dadi nek Allah mboten karep ngerubah hati kula kali panjenengan sedaya, sehingga hati kula ambek sampean niki ngatur ngeten kepingin niki kepingin niko, ya ora bakal tutuk-tutuk nang Gusti Allah. Walakin tapi ni idza arada rikalane ngarepaken sapa Allah, Allah sapa Allah ayusila ing ento nekaken sapa Allah abdahu ing kaulane Allah ilahi maring Allah tawalla mongko nguasani sapa Allah dalika ing mungkono-mungkono wusul lahu maring abad biayu dhira kelawan nyentong atau akan sopa Allah lahu maring abad min sifati saking biro-biro sifati Allah al-aliyati kang luhur wa nu'uti hilang biro-biro sifati Allah al-kudsiyati kang suci ma ing barang yugoyibu kang nyamaraken sopa Allah ma ing barang yugoyibu kang nyamaraken sopa Allah aibihi kelawan ma sifati abdihi ing biro-biro sifati kaulane Allah wa nu'utahu lan biro-biro sifati abad anu saking abad. Dadi le'e Allah itu hendak menyampaikan kulo kali panjenengan sedoyo dateng ngarsane Gusti Allah, moko Allah sing ngatur. Dadi le'e Allah niku punya kehendak untuk menjadikan kita ini wusul datang Gusti Allah, maka nanti segala-galanya itu akan diatur oleh Allah. Engge, kula mek sampean bakal diparingi sarana. Apa sarananya? Sarana-sarana yang mengantarkan kita untuk sampai datang ngarsane Gusti Allah ngoten. Tapi le'e Allah mboten karep, ya ndak iso tutuk-tutuk. Kulo ambek sampean niki dadi wong ahli sembayang. Niku diatur nang Gusti Allah. Atine dikarepno sembayang, terus nang Allah diparingi bondo kangge iso tuku sarung, kangge iso tuku klambi, kangge iso tuku koplok. Mari ngono digawe sembayang. Lah, niki sing nutukno ngeten niki Gusti Allah. Sing ngatur semuanya kayak begini ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibarati kula kali panjenengan ngundang seorang kiai. Maka yang mengatur datangnya kiai kepada kita itu adalah kita. Coro-coro niku ngoten. Dadi lek wis sing ngundang niku orang, maka kita akan berbentuk seperti apa? Niku apa jare sing ngundang? Jare sing ngundang dikongkon nyanyian, pancene wong biduan yo nyanyian. Jare sing ngundang dikongkon ludrukan, ya ludrukan. Jare sing ngundang di kongkon pengajian, nggih ngaji. Ngoten, kula kali panjenengan niku koyo ngoten. Dadi Allah yang mengatur segala-galanya. Sanes kula kali panjenengan sedaya.

Dikasih makan itu perutnya sakit, lapar juga sakit. Iya, keluar piringnya dingin, gampang masuk angin. Tiap hari itu kerokan terus sampai jenuh. Kerokan terus sampai loro niki dikeroki terus mbendinten. Setelah minum Agarius alhamdulillah kula mboten nate kerokan, saged teng sabin malih.

saya tiap malam nggak bisa tidur. Kalau ada orang meninggal itu takut. Kalau ada orang sakit itu juga saya takut. Ya takut, keluar tuh takut. Buka jendela juga takut. Hari-hari saya ini cuman takut dan takut. Itu terus berkepanjangan. Tiap hari makan muntah, pagi muntah. Katanya asam lambung itu nggak ada obatnya. Sebelum minum agarilus itu kayak putus asa loh pak. Karena nggak sembuh-sembuh. Diobatin kesana kesini kok nggak ada perubahan-perubahan. Saya waktu itu sudah berobat di

minum habis satu botol. Teman-teman semuanya yang menderita sakit seperti saya, cepat-cepatlah minum agar rilus. Saya sudah membuktikan

bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

saya kunu dalika alamatan ala mahabbatihi lahu. Leekulo kale panjenengan ini sudah diatur oleh Allah dengan menampakkan beberapa sifat-sifatnya Allah yang luhur dan beberapa sifat-sifatnya Allah yang suci, maka itu tandanya kita ini dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Usaha gak langgar kok tadi. Setawis langgari tadi, wong sing gawe langgar yo ahli berjamaah. Gelemi ahli berjamaah, lan Allah ngekei panggonane berjamaah rupa masjid, lan Allah ngekei nangkulo sampean sarana-sarana untuk sembahyang, baik yang berupa ruko lae wong wedok, rupa iket, rupa sarung lae wong lanang, rupa klambi dan kubluk. Yang menyampaikan semuanya itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ati nang Allah disetel supaya gelem ibadah. Akhire dadine apik niku mergo ana kekarepane Gusti Allah. Sifat-sifate Allah niku disekek wonten di ati kula sampean sedoyo. Dadi lek sifat Allah niku disekek di ati kula sampean sedoyo, akhirnya sifat kula sampean sing elek niku ketutupan. Sifate menungso niku asale medit-medit nemen. Tapi krana nang Allah niku dikehendaki baik, krono nang Allah niku dikandaki bagus, maka sifat-sifat medit kula sampean sedaya niki disingkirno nang Gusti Allah. Lek wis disingkirno kari sifat-sifat sing apik mawon. Sifat-sifat sing elek nah ono kari sifat-sifat sing apik. Wa inda zalika lan ing dalem nalikane mengkono-mengkono izharu sifatihil aliya layakun ora ono lahu iku kadwi abad iradatun apa kekarepan wala ikhtiarun lan ora pemilih illama angin barang ikhtarohu kang melehu ingma sopo maulahu gustini abad wa arotalan ngarepakan sopo maulahu hu ingma intaha. Dati lek kulo ambek sampean niku sampun dititipi sifati Allah sing api-api, sifati Allah sing luhur-luhur, kemudian sifat kita itu hilang semua, makanya saya sebetulnya kita ini tidak ada memiliki satu kehendak yang berhasil, tidak memiliki sesuatu pilihan yang berhasil, kecuali kalau kehendak kita ini sesuai karo kekarepane Gusti Allah, kecuali kalau pilihan kita ini sesuai dengan pilihane Gusti Allah. Oten. Jadi selagi pilihan kita ini enggak cocok dengan pilihannya Allah, ya enggak bisa berhasil. Selama apa yang kita inginkan ini tidak sama dengan kehendaknya Allah, maka akan mental di tengah jalan. Selama keinginan kita ini bertentangan dengan keinginannya Allah, maka keinginan kita ini akan gagal. Kalau sama, keinginan kita sama dengan keinginannya Allah, baru kita ini akan menjadi orang yang sukses. Kita berdoa njaluk sugih. Lan sugine kula sampean iki memang dikehendaki oleh Allah, ya maka berarti doa kita berhasil. Jadi kalau intinya kula ambek sampean ndonga niku sakjane lho nggih. Dan oleh apa-apa? Oleh ganjaran krana nuruti perintah Gusti Allah. Lan nuruti perintah Gusti Allah niku jenenge ibadah. Lek pun ibadah kula ambek sampean oleh ganjaran, ngoten to. Liyane niku mboten wonten. Dadi la yakunu lil abdi iradatun wal ikhtiyarun illa ma ikhtarahu maulahu wa aradahu. Sebetulnya seorang hamba itu tidak ada memiliki satu kehendak atau pilihan yang berhasil kecuali kalau pilihan dan kehendaknya itu sesuai dengan pilihan lan kehendakipun Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo kita terusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula jamilu satrihi ay satrihil jamili satruhul jamilu lam yakun amalun ahlan lil qabuli. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kang kula hormati, laula jamilu satrihi lamono ora ono utawi bagus-baguse aling-alinge Gusti Allah
Aisatruhu tegese aling-alingi Allah. Al-jamilu kang bagus iku lam yakun mongko. Jawabnya lau lam yakun mongko ora ono ahlun amalun opo sijine amal ora ono iku ahlan dadi ahli lil kabule maring ten trimo. Napa li annal abda krana sakdemene kawula iku mubtalan kang den coba binadzarihi kelawan oleh ningali abad ila nasihi maring awak dhewe ne abad

memasang tabir yang indah. Andai kata Allah mboten masang aling-aling sing bagus untuk menutupi kesalahan kita, untuk menutupi kekurangan kita, niscaya tidak ada satupun dari amal yang pernah kita lakukan itu akan diterima. Napa kok ngoten nggih, saking eleke sifate menungso. Merkane di Al-Qur'an niku dipunaturaken, andai kata Allah mau menghisap, mau menghitung amal kita semua, amal kita secara total dengan penghitungan yang sejujur-jujurnya, maka niscaya tidak ada satupun orang yang akan masuk datang swargane Gusti Allah. Napa kok ngoten nggih? Li'annal abda mubtalan binadrihi ila nafsihi. Yang pertama, karena seorang hamba itu memang diberi ujian dengan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi godaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan memandang siapa dirinya. Kok andai kata manusia itu tidak ditutupi, ya ndak iso keterimong para menungso niku setiap beramal pasti dia itu punya angan-angan bahwa ini jasa saya. Ono pemerintah ketepaan dadi gubernur, bupati atau presiden, bangun masjid, mesti tulisannya pada tanggal 28 bulan 10 tahun 1997 telah diresmikan penggunaannya Masjid Baitur Rahman oleh Gubernur A umpamane. Niku pun kesenengane menungso, amale kepingin ketok uang niku pun kesenengane menungso, itu adalah merupakan hobi. Dadi wis pancene hobi teko Gusti Allah niku. Lah dadi krana hobi, krana pun wate, andai kata tidak ada jamilu satrihi lam yakun amalun ahlan lil qabuli, niscaya tidak ada satupun amal yang pantas untuk diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dadi ditrimone amal kula kali panjenengan sedaya niki hanya karena ada keindahan aling-aling sing dipasang Gusti Allah, sehingga kita bisa meninggalkan, sehingga kita bisa dihapuskan kesalahan kita. Lek salahe mesti ono e manungsa niku. Cuma karena Allah itu punya penghalang yang sangat indah, akhire koyok-koyok mboten tau nglakoni salah. Koyok kocone montor wonten. Kan nonton kocok film sing blok tengan. Nek didelok teko Padang, teko njaba Padang, teko njero Padang, lek ndelok teko njaba menjero peteng. Lek kenek sentrongan mboten sulap. Gitu lho. Koyok ngoten. Nah itu namanya satir. Tapi berhubung dengan Allah kula sampeyan niki disatir, dialing-alingi, maka kesalahan kita banyak yang tidak terlihat. Kesalahan kula kali panjenengan akeh sing mboten ketingal. Lek pun akeh sing mboten ketingal, berarti akan ketrimone ketimbang mboten. Akan lolosnya ketimbang tidak lolos. Nomor satu. Nomor dua, wa farohihi bi amalihi min hisu nisbatuhu ilaika. Lan akeh-akeh menungso niku kalau sudah pernah melakukan suatu pekerjaan dengan sukses, rata-rata manusia itu merasa bangga. Rata-rata menungso niku ngerasa seneng. Rata-rata menungso niku merasa kagum dengan keberhasilan dirinya sendiri. Kagum nang awake dhewe, gawok nang awake dhewe. Lho niki lho. Lek wis jenenge gawok nang awake dhewe niku berarti kan koyok-koyok kelakuan sing dilakoni niku adalah keluar dari kemampuan pribadinya. Padahal mboten. Kita enggak punya kemampuan apa-apa. Yang punya kemampuan menika namung Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syuhudihi haulahu. Lan oleh ningali abad ing rekodayane abad, wa quwwatahu lan kekuatane abad. Alai ing atase amal. Aku kan sukses saiki iki wong ben aku sekolah sampai doktor aku kan mergane saiki iso dadi wong sukses. Tak mesti cak, mboten mesti. Masih sampean penggaweane giat itu belum pasti akan membuahkan hasil dengan gemilang. Karena apa? Sampean kok kula kok ngomong ngoten iki krana akeh tiyang tekun nyambut gawe ini tapi kekayaannya tetap, tapi justru kadang

0: kadang-kadang disalep oleh konco-konco sing ndak tau ketok nyambut gawene tapi dhek menjadi orang yang berhasil. Ono wong sekolah mulai cilik karepe kepengin dadi polisi. Ditekuni mulai teko SD, SMP, SMA, sarjana, pasca sarjana, magister dan lain sebagainya pun. Ketika dia punya amal sing koyok ngeten, maka dia itu punya anggapan koyok-koyok teko awake dhewe. Padahal mboten. Duduk teko awake dhewe. Niku saking ngarsane Gusti Allah. Dianggap karena dia kemampuannya tinggi, orangnya cerdas, akhirnya bisa berhasil. Lek wis ono wong gak ada pemikiran koyok ngeten niki, berarti dek niku dereng usul nang Gusti Allah. Lek wis dereng usul nang Gusti Allah, bagaimana Allah akan menerima amal kita? Maka niku lambe sampean niki njaluk. Njaluk ae nang Gusti Allah. Sing diwaca kadang-kadang mari sembayang. Utawa sadurunge sembayang, ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin. Ngoten diwacane kaya ngoten. Mila saking menika mandhar muka kula kali panjenengan menjadi orang yang betul-betul memahami bahwa diri kita ini selalu ditutupi dengan sifat-sifatnya Allah yang baik. Lek wis ditutupi nang si kelawan sifatnya Allah, Allah sing apik, insyaallah amal perbuatan kita akan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, namung mekaten ingkang saged kawula aturaken, mandhar muga pengaosan kita ingkang sak menika dados pengaosan ingkang manfaat fiddini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai enten mawon ingkang saged kawula aturake, salalu butek kula njaluk sepuro sing kata akhirul kalam wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi.

0: pukul 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore kembali keluarga sehat Indonesia. Apa kabar di malam ini? Semoga kabar baik ya untuk kita semuanya. Coba kembali bersama Jesse keluarga sehat ya untuk di dangdut sore ke malam. Ada persembahan atau kasih gemak dan sumkring. Atau ke diri sih di malam Kamis ya. Atau ke di tanggal di malam Jumat, ke malam Kamis ya. Hari Kamis ya besi ya. Atau ke di tanggal 8 ya Oktober 2026. Seperti biasa keluarga sehat ya, 1 jam 30 menit ke depan aja agar teman-teman keluarga sehat ya. Atau ke diri dari kemalu persembahan si gemak dan sumkrim. Dan juga masih banyak lagi untuk produk-produk herbal lainnya yang bisa keluarga sehat di Indonesia dapatkan tadi ya keluarga sehat ya. Lagi satu dinding wali di percobaan kita keluarga sehat ya. Untuk yang mau kita tergabung boleh banget ya, atau ke di 08 12 20 11 310. Atau juga untuk di Facebook ya, atau ke di Radio Tri Rama FM tadi ya keluarga sehat. Satu dinding. Dan jangan lupa juga untuk keluarga sehat ya, menjalankan ibadah sholat maghrib. Bagi yang menjalankan, dan jangan lupa juga untuk pastinya keluarga sehat ya, santap malam bersama keluarga tercinta. Selamat malam dan pastinya selamat menikmati serat malam bersama keluarga tercinta, keluarga sehat ya, ditemenin bareng ya. Atau ke dendang-dendang dangdut pilihan di dangdut seri ke malam bersama aja sekeluarga sehat Indonesia. Selamat malam dan pastinya selamat menikmati serat malam bersama keluarga tercinta.

Oke, masih di Mas Luas Gen dari Jalan Degawan Desa Taman Negeri Jabatan Wai Bungur Lampung Timur. Selamat malam keluarga sehat ya, terima kasih. Asis tadi menemani atau di dang the sore ke malam atau di malam Jumat atau di tanggal 8 Oktober 2026 keluarga sehat. Terima kasih untuk krim keluarga sehat yang sudah setia menemani di dangdut sore ke malam. Terima kasih juga untuk keluarga sehat di Indonesia tentunya, atau di hari ini ya. Ya tentunya juga yang sudah mendapatkan produk-produk herbal kita, baik untuk ya Zigo Magnesium Cream yang akan menemani 1 jam 30 menit ke depan keluarga sehat ya. Untuk Zigo Magnesium Cream pasti untuk keluarga sehat di Indonesia banyak yang sudah mendapatkan, atau juga untuk ya merasakan manfaat yang luar biasa. Ini produk herbal satu-satunya berbentuk gel atau krim keluarga sehat ya, dengan kandungan magnesium, kladitigus, glukosamin, pegagan, dan juga kolagen. Manfaat yang sangat ya luar biasa keluarga sehat ya, bisa meredakan gangguan pecolan, meredakan pegal jari, otot dan persendian, bantu menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung atau menstabilkan gula darah dan menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri head dan bantu insomnia, bantu meringankan asam urat, asam lambung dan juga masalah kulit. Jadi untuk keluarga sehat di Indonesia mungkin atau oke hadiah sobat di dimana yang punya permasalahan ya, seperti yang tadi ya keluarga sehat di Indonesia aja jelaskan, oke untuk keluarga sehat bisa ya untuk ya hadiah keluarga sehat ya dapatkan langsung Zigo Magnesium Cream untuk di radiatori Ramadan juga jaringan. Kita tidak tersedia di toko online manapun keluarga sehat ya. Dan selain ini juga untuk ya, selain Zigo Magnesium Cream ada ya Squalene, Cardinabred, Brokanda, bubuk batuk dan asma. Ada Prorin juga keluarga sehat ya. Ada Brokanda, ada juga Biosi Sihaga ya. Ini juga terbaru ya, produk terbaru kita ya, solusi praktis menjaga kesehatan dari dalam. Cukup dengan beberapa tetes setiap hari dengan kandungan alami seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, rumput teki, tomat, bit, kedelai hitam dan mineral laut dalam hasil fermentasi. Manfaat untuk bisa menjaga daya tahan tubuh, bantu melawan bakteri, virus dan jamur, menjaga kesehatan pencernaan, bantu daya detoksifikasi alami, mengurangi lelah dan pegal, mendukung fungsi hati dan juga metabolisme keluarga sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan kesehatan, jadi bisa banget keluarga sehat ya. Bisa pastinya juga membantu atau menjaga kesehatan atau juga mengurangi permasalahan tersebut keluarga sehat. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600, atau pemesanan ya, konsultasi ya, apalagi yang baru pertama kali mendapatkan produk herbal kita wajib konsultasi terlebih dahulu keluarga sehat ya. Informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita di 0831 760 600.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen. Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Guys, pernah nggak sih lagi di rumah, internetnya dipakai rame-rame, tapi tetap pengen koneksi yang nyaman dan nggak bikin kantong jebol? Nah, sekarang ada kabar seru dari Orbit. Khusus di kotamu, ada Hyperdeal Orbit cuma Rp75.000, dapat 75GB untuk 30 hari. Nggak cuma itu, kamu juga udah bisa dapetin bonus paket Fantasix dengan total kuota hingga 150GB selama 6 bulan. Jadi, mau dipakai buat streaming, scrolling, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Praktis, hemat, dan internetan di rumah jadi makin puas. Buat kamu yang lagi cari modem baru, langsung aja dapatkan modem Orbit di Grapari, website myorbit.id, atau official store Orbit di e-commerce favoritmu. Yuk, jangan sampai kelewatan untungnya Hyperdeal Orbit ini.
3: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit pinggang? Awas, jangan langsung dipijat. Pijat sembarangan jika disebabkan oleh tulang keropos, saraf kejepit, atau kerusakan tulang belakang malah justru akan memperparah sakitnya dan bisa menimbulkan peradangan. Jika keluarga mengalami sakit pinggang dikarenakan saraf kejepit, kerusakan tulang belakang, atau osteoporosis, langsung saja konsumsi susu kambing Etamed dengan kandungan alami seperti mengkudu, temulawak, kayu manis, serta susu kambing Etawa dan mengandung senyawa kurkumin, ibuprofen, dan germakron yang mampu menekan radang sendi, membantu meredakan rasa sakit, serta sebagai anti radang dan menghambat pembengkakan pada tulang dan sendi. Sudah terverifikasi Badan POM dan Halal MUI sehingga aman untuk dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi sakit pinggang dan rutin konsumsi susu kambing Etamed. Dapatkan susu kambing Etamed di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

0: satu dedeng keluarga sehat ya. Ada duka dari Bu Devi Tamala. Atau dimaklumin juga ya, sudah dari sama Basi Is yang ada di 28 Kota Metro ya. Dan di story kemalam aja selagunya dong. Duka untuk kajiannya, terima kasih ya. Terima kasih kembali buat Basi Is yang ada di 28 Kota Metro. Sudah punya itu juga untuk kedidang The Sore Kemalam persembahan si gemak di Zoom Cream. Jadi untuk keluarga saya dan untuk di sobat di malam ini, lagi untuk yang punya permasalahan persendian, otot tulang, asam urat, rematik, atau yang punya benjolan, permasalah kulit besi ya, bisa banget keluarga sehat ya untuk pastinya mendapatkan atau kezigem magnesium krim keluarga sehat Indonesia ya. Oleh sebagian yang sakit dan rasakan sensasi kehangatan sambil dibijit besi. Hindari kontak langsung ya untuk di area yang sensitif seperti mata, mulut dan lain sebagainya keluarga sehat. Kita sapa dulu satu penelpon yuk di 0812-212-3310 ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya sehat alhamdulillah. Sebaliknya gimana kabarnya Lia?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Iya.
0: Oke, dendangnya Lia tadi ada doa suci, terus juga rela dari Bunda Ayu, satu lagi mutiara hidupku.
1: Doa suci.
0: Doa suci. Oke, spesial iya. Buat siapa, Li?
1: Buat penyiar.
0: Buat penyiarnya. Oke, thank you, terima kasih. Ditunggu dendangnya.
1: Iya.
0: Oke, pantek radio.
1: Terima dong.
0: Iya dong.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Atau dengan keluarga sehat ya, Delia. Yang ada di Kota Metro juga keluarga sehat ya. Sudah menyatu di mana keluarga saya di dalam dasar kemalam persembahan atau kezigo magnesium kering. Jadi untuk keluarga saya yang punya permasalahan persendian tulang lambung, bisa banget keluarga sehat ya. Atau di belakangnya Lia, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja selagunya dong. Apa putra LA lagunya Mutiara Hidupku. Dari Bang Haji Romai Rama ya, salamnya buat semuanya aja untuk Jessnya, saya selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Lia, untuk ya putra LA, untuk kedua juga sudah menyatu keluarga sehat di dang dasar kemalam. Dapat sebahan ya si gemak desum krim keluarga sehat. Jadi untuk di mana keluarga sehat yang mungkin yang ingin dapatkan produk-produk herbal kita, wajib nggak usah ribet bes, hubungi call center kita. Nanti juga untuk keluarga sehat Indonesia langsung ya hubungi call center, baik untuk yang mau pesan langsung ya, karena mungkin yang ada di sekitar radio jaringan, atau yang jauh kita bisa kirim lewat ekspedisi ya. Jadi yang mungkin yang ada di Kecamatan Rawai Bungur, Purbolinggo, seperti banyak Rumbia, seperti Raman, yang ada di Sukadana, Raman Utara, bisa langsung besi. Tadi bisa diantarin sama AJS-nya ya. Dan untuk di malam juga keluarga sehat yang jauh kita bisa kirim lewat dia jasa ekspedisi tentunya. Oke, selamat malam juga untuk di keluarga sedang dosari ke malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Butet, selamat malam Bang Aji, semalam juga. Tetap setia Bang dari kawasan Teluk Betung ya. Salamnya buat Mas Niko Andreas yang ada di Metro Kibang, juga buat Mbak Neri, Kota Gajah. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selamat beristirahat. Spesial buat Bang Ajis ya, saya selalu makin sukses, amin. Terima kasih ya Bangku, denangnya rela. Rela dari Ayu Soraya, keluarga sehat ya. Terima kasih untuk gede malam juga buat Butet ya. sudah menyetujui malam keluarga sehat ya untuk kedidang dot sore ke malam atau kedidangnya Rila dari Ayu Soraya ya. Mungkin kalau nggak dari Ayu yang lain nggak apa-apa ya. Ada ternyata ya. Thank you, terima kasih kembali buat Butet ya. Sudah menyatu juga untuk kedidang dot sore ke malam dan selamat malam juga untuk ini keluarga sehat. Terima kasih ada Bu Suparmi yang ada di unit 3 ya. Ini sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Tadi sudah dianterin ya sama Mas Budi. Kang Komar rombong 1 ini juga sudah ya. Mendapatkan etawasi ya. Tadi juga ada Mbak Giem yang ada di Raman Utara. Sudah mendapatkan promo etawasi beli tiket cuma Rp200.000. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya. Terima kasih sudah mendapatkan untuk ya Zigo 26 ada Bu Susanti Talangsari 3. Terima kasih Bu. Terus juga ada Mbak Reni Tanjung Tirto sakit pinggang sudah mendapatkan Zigo Magnesium Kering. Terima kasih, saya selalu ada Mbah Yoso Bluro sakit asam lambung sama asam urat. Sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream sama promo etawasi. Beli 3 cuma Rp200.000. Wih, luar biasa ya. Ya, yang belum mendapatkan silakan besi ya. Dapatkan. Tadi juga dapat di Rusli Jati Datar Mataram sudah langganan ya. Sudah mendapatkan Zigo Zigo Magnesium Cream ya. Ada Pak Tirto Toto Mulia juga sudah mendapatkan Zigo Magnesium Cream. Banyak terima kasih, saya selalu tentunya ya. Amin ya rabbal alamin, keluarga sehat ya. Ya belum mendapatkan ya silakan ya besi ya. Mumpung masih banyak promo-promo yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan. Lagi kembali satu dedang yuk. Tadi sudah diriki sama keluarga sehat ya. Ada doa suci, mutiara hidupku, ada rela dari Ayu Soraya ya. Untuk yang belum ikut tergabung masih ditunggu sampai jam 7:30 malam nanti.

0: Camilla, bukti.
1: Jinji, enten apa, Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet. Zigo krim wingi, raose pripun nggih?
1: Ngeten, Pak. Aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok. Ya tangan, ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus, bapak iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho, Pak Mislan. Sakwise tak olesi Zigo krim wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream nika?
1: Ya kudune no, Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi, bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 700 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Tasty. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
1: Saatnya, Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, persembahan BOC Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Dian Pramesti dari Inovasi Radio Lampung Tengah. Dikutip dari tribunlampung.co.id. Kampung Tanjung Aram, Kecamatan Terusan Nunyek, Kabupaten Lampung Tengah diganjar juara 1 kategori Pemerintah Desa Jamsostek Award 2025. Kampung Tanjung Aram telah berkomitmen dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sampai saat ini. Penganugerahan Jamsostek Award tahun 2025 dilaksanakan di Hotel Merkur Lampung pada Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi atas kontribusi dan komitmen para pemangku kepentingan dalam mendukung peningkatan kepesertaan dan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Penghargaan diserahkan Wakil Gubernur Lampung Dr. Jihan Nurlela MM didampingi Kepala Kantor Wilayah Sumbangsel BPJS Ketenagakerjaan Kuncoro Budi Winarno. Pencapaian tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah Kampung Tanjung Anom dalam memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat pekerja. Selain meningkatkan kepesertaan, pemerintah Kampung Tanjung Anom juga telah membentuk agen perisai sebagai perpanjangan tangan BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tengah dalam melakukan sosialisasi serta membantu proses pendaftaran masyarakat pekerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Wakil Gubernur Lampung Dr. Jihan Nurlela menyampaikan upaya memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam memberikan perlindungan kepada pekerja rentan. Demikian Lintas Terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
1: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh BOC Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili BOC mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. BOC membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga BOC, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
3: Trirama Radio.
4: Tiba saatnya azan Isya berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

Gemasi Rumah Sulawesi Segan dari Jalan Gaman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Oke, terima kasih keluarga sehat yang masih setia menemani di Dangdut Sore ke Malam. Untuk persembahan Ziga Magnesium Krim keluarga sehat ya. Terima kasih untuk hari ini yang sudah mendapatkan. Jangan lupa untuk keluarga sehat ya Indonesia. Dipakai setiap hari keluarga sehat ya. Dioleskan di bagian tubuh yang sakit atau mungkin yang punya permasalahan kulit, benjolan, ini juga bisa keluarga sehat ya. Atau yang punya asam lambung, menjaga kesehatan jantung ya. Yang penting untuk keluarga sehat ya, jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu ya. Atau yang baru pertama kali yang ingin mendapatkan untuk teknik keluarga sehat ya, Ziga Magnesium Krim atau juga untuk produk-produk herbal lainnya. Untuk informasi lebih lanjut silakan untuk hubungi di call center kita keluarga sehat di 0831 ya 766 600, atau juga bisa langsung datang di Radiatori Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur. Atau yang mau COD juga bisa keluarga sehat ya. Pokoknya ya mendapatkan herbal agarilus atau juga untuk herbal lainnya keluarga sehat ya. Gak usah ribet keluarga sehat ya. Hubungi call center kita, nanti bisa diantarin langsung. Salam menjalankan ibadah sholat isya bagi yang menjalankan keluarga sehat. Dan untuk di malam ini banyak promo yang bisa keluarga sehat Indonesia dapatkan, seperti untuk pembelian BLC dapatkan kupon di dalam kemasan, pembelian agar drop bonus susu kambing ketawa, beli 1 drink gratis 1, beli 1 salty gratis 1, beli 1 morinda gratis 1 morinda, beli 2 baking gratis ya 1 baking dengan kemasan yang sama, beli 1 silambung gratis ya etawasi, beli si pahit gratis ya susu kambing etawasi juga, beli 1 tri rama kaji bonus 1. Yuk langsung aja best dapatkan tentunya. Untuk produk-produk herbal kita keluarga mumpung masih promo, Morinda Amorsi adalah herbal dengan kandungan ekstrak mengkudu dalam bentuk sedia sirup. Ekstrak mengkudu secara tradisional dapat membantu melihara kesehatan tubuh, antara lain meringankan gejala artritis, meringankan gangguan pencernaan, bantu mengontrol kadar gula darah dan tekanan darah tinggi keluarga sehat ya. Jadi untuk yang punya permasalahan tersebut bisa konsumsi Amorinda Amorsi. Ya bisa keluarga saya di Indonesia dapatkan di Radio Tari Ramadan juga jaringan ya. Untuk Morinda Mursi juga masih promo base, beli 1 gratis 1. Promo hanya bisa dapatkan di Radio Tari Ramadan juga jaringan. Dan kita juga tidak tersedia di toko online manapun.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
0: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
2: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
0: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
3: Dangdut sore ke malam.

kasih untuk ini keluarga sehat ya, Bu Ediana. Terima kasih sudah hadir sambil beres-beres sih. Enggak deng, ini tadi pagi beres-beres sih. Terima kasih sudah hadir untuk di malam ini ya, di malam Jumat tentunya. Budet juga terima kasih kembali, ada Mang Ci Anton. Untuk kamu juga selamat malam dari Kalimantan Timur sudah hadir. Gak kerasa juga sudah di menit terakhir, waktunya Jess pamit best, nanti dilanjut di goyang malam ya. Jess Agri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat panteng radio Tri Rama dong pastinya. Bye bye sayang.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
1: Asyik sekali Besti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Kembali berjumpa dengan Della Beast di hari ini ya, Kamis 8 Oktober 2026. Della kembali hadir menemani malamnya kamu sampai nanti jam 10 malam. Patang terus di Goyang Malam. Asik sekali Beastie.

93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, bestie.

bergeser, kembali bergabung sama Adela di Goyang Malam. Asik sekali Besti, ketemu sama aku ya malam hari ini sampai jam 10 malam nanti. Boleh untuk kamu bisa bergabung di WhatsApp, telepon ataupun SMS di 0812 12 12 93 10, dan juga tentunya untuk dikonsumsi terus ya Besti, biosi siaganya di rumah. Dapatkan langsung ke Radio Tri Rama di Kecamatan Wai Bungur, Kabupaten Lampung Timur ya, di Desa Taman Negeri. Ataupun bisa misalnya kamu mau COD sampai depan rumah kamu, silakan hubungi ke call center kita ya di 0831 760 600. Selamat aktivitas Best di malam hari ini, semoga bahagia, happy, lancar urusannya ya kan. Ditemenin sampai jam 10 dengan dendang-dendang yang bakal aku hadirkan untuk kamu. Jadi semangat aja, tetap di sini di Goyang Malam, asik sekali Bestie.

0: Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Kemana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop. Darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke, saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan, Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern. Kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya. Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya.
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang. Cuma 3 sampai dengan 5 tetes saja. Sehari 1 sampai dengan 2 kali.
0: Wah, wajib dicoba ini. Apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga. Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Biosi Sihaga.
4: Biosi. Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika

0: pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831 760 600. Promo Herbal Premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirawa FMNet.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
4: Tonton radio, pantau Tri Rama, digoyang-goyang.
5: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
6: Asyik sekali, Besti.

0: Bisti, balik lagi sama Della di Goyang Malam. Asik sekali Bisti. Selamat malam keluarga, sehat ya. Selamat bergabung tentunya untuk kamu yang baru saja mendengarkan aku di malam hari ini. Boleh langsung Della kasih kesempatan untuk kamu yang mau ikut telepon ya di 0812 12 12 93 10. Silakan untuk bisa mulai diaktifkan ya WhatsAppmu ataupun teleponmu untuk bisa menelpon aku di malam hari ini. Kita sapa untuk menelpon pertama di malam ini. Halo Goyang Malam. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, alhamdulillah. Bisti, gimana kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Kalau baik ya. Gimana? Apakah masih hujan juga kalau malam? Aman.
1: Alhamdulillah malam ini enggak.
0: Malam ini enggak ya, aman berarti.
1: Di sana gimana?
0: Di sini enggak. Belum dan tidak akan sepertinya ya, Bisti. Susah banget loh di sini tuh.
1: Iya.
0: Doain aja lah ya yang di Lampung Barat.
1: Biar ada hujan juga di sana.
0: Beralih ke sini ya. Oke. Iya. Boleh. Untuk lemin malam hari ini Bisti mau request sampai ikutan Della di dengnya.
1: Apa yang mau diputar ini?
0: Yang mau diputar Della punya Mencintai Yang Tidak Mencintai Aku. Ya, terus ada juga Bagikan Langit dan Bumi. Kemudian ada Bukan Sekali Kamu Buat Begini.
1: Yang pertama aja tadi ya.
0: Yang pertama aja boleh. Kalau gitu dikasih salam goyang yang untuk siapa?
1: Salamnya buat cantik yang lagi siang ya. Selamat malam, semoga sehat selalu. Terus ada maklum ya, selamat malam maklum.
0: Oke.
1: Terus ada Abang Amir Khan, Kak Aga Pandai Lambanju, Dewa yang mengaku Lima Lampung Barat. Kak Aga Medong, aku pernah niku.
0: Aku nyimak aja ya. Aku cuma tahu mengaku gitu aja udah, nggak tahu yang lainnya nggak tahu apa. Pokoknya ya, tapi pun ya pun, dah gitu doang tahunya best.
1: Tapi pun ya pun.
0: Oke.
1: Namanya hidup di Lampung harus pandai ngisi lampu.
0: Bener ya, tapi Della dulu bisanya waktu sekolah aja, kalau sekarang udah lupa besti. Dikit-dikit doang ya.
1: Terus ini lanjut ya.
0: Boleh.
1: Ada juga Kak Ahyar ya, mat malam. Ada Putra Setia juga mat malam. Terus Mas Elani juga mat malam. Mbak Neri juga mat mat malam ya. Mas Julius juga mat malam. Mbak Lia, Mbak Penny juga mat malam. Penjaga Hati juga mat malam. Bunda Ulfa juga mat malam. Pokoknya buat semuanya di sampai terkecuali.
0: Oke,
1: ya.
0: Terima kasih.
1: Buat Neng Gelis, atur mohon, bikin lagunya, semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih, Besti.
1: Pada Pur Kentung juga ya. Semoga sehat selalu pada Pur Kentung.
0: Amin.
1: Panteng Radio. Panteng Tri Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Besti. Lampung Barat ya, ada Teh Dara Malang tentunya sudah bergabung ya tadi. Seperti itu. Tapi pun pokoknya best. Selamat malam ya, terima kasih sudah bergabung. Silakan untuk bisnis-bisnis yang lain juga yang mau ikutan ya, ditunggu sama Della tentunya sambil diingetin atau bisa terus dikonsumsi biosi siaganya 3 kali sehari 10 tetes ya di dalam satu gelas air hangat ya. Hangat-hangat nih malam-malam gini ya, walaupun panas tapi insyaallah bisa menghangatkan pikiranmu ya. Kok pikiranmu siapa sih? Pokoknya menghangatkan tubuhmu, pikiranmu, semuanya, jiwa raga ya kan Besti. Jadi sehat, semangat gitu loh, bisa jalanin aktivitas lagi. Nah, semangat juga aku ucapkan untuk kamu yang mungkin lagi pada berjualan ya malam ini di pasar-pasar, Pasar Lingga, Taman Negeri, di mana lagi Besti? Di Lampung Tengah ya ataupun di Metro. Selamat malam keluarga, sehat lagi pantengin aku. Di Lampung Barat juga mungkin kemungkinan ya lagi ada di sana pokoknya ya. Lagi berjualan ya. Atau mungkin kamu lagi lembur nih sama rekan kerjamu ya. Selamat malam BS. Kemudian juga mungkin kamu lagi nyetir di jalan, hati-hati, gak usah ngebut-ngebut ya. Kira-kira perjalanan ini malam ini mau kemana kah kamu Besti? Malam-malam Jumat begini ya, ini ditunggu lah ya bapak-bapak abis yasinan nih. Pantes aja ini yang gabung cewek, biasanya mah langsung disambar sama para bapak-bapak ya. Ini cewek dulu ya kan, yang ciwi-ciwi di rumah dulu ibu-ibunya ya kan. Ditunggu sama Dela ya bu, bisa gabungan nanti boleh bergantian sama bapak-bapak kalau udah bawanya yasinan ya. Ya oke, ditunggu aja sama Dela. Kalau gitu nih kita kasih, ini aku kasih dulu denang-denang ya untuk bisa nemenin malamnya kamu, malam Jumatnya kamu ya, biar gak serem-serem banget. Ini malam Jumat apa Bes? Jangan bilang Jumat Kliwon nih. Aku sendirian, aku gak tahu harus gimana. Kalau aku sendiri, kamunya gak nemenin aku. Oke deh, patah terus, jangan kemana-mana ya, tetap di Goyang Malam, asik sekali Besti.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: kasih.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue kuatah sakitnya yo, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangginah-ginah rasanya. Nginumnya kalo kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat, terus kalo ngumpi biosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiko, sekawan ini mau ke. Wong telas tunggal ini pun kace, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Tun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung mboten nggih gatel-gatel nggih pun mboten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak
2: nggih
1: nggih yo sih kula jajal gadahan kula niki soalnya waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buatan damal BPJS nggih kuata terus pikir-pikir duk lagi tulik umat ini saya ini tak kaya ini biosi wae ya wes kaya ono pasukani tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bunceng niku lo
2: nggih terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya ke pena
1: nggih pun pena
2: nggih Bu pesan-pesan kaya masyarakat.

0: ini. Okay, assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan Radio Trirama.

0: Sering merasa pegal, nyeri otot, atau terganggu dengan benjolan di tubuh? Kini hadir Zigo Magnesium Cream. Solusi praktis untuk berbagai keluhan kesehatan Anda. Dengan formula unggulan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan, dan kolagen, Zigo Cream tidak hanya meredakan nyeri sendi, tapi juga membantu menjaga kesehatan jantung, tulang, serta menstabilkan gula darah, mengatasi insomnia, hingga membantu masalah asam lambung dan kulit. Semuanya ada dalam satu kemasan. Kembalikan kenyamanan gerak dan kualitas tidur Anda setiap hari. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh yang lebih sehat dan bugar.
1: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FMNet. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
2: Dapatkan herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya di Radio Trirama, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur. Kami juga melayani pesan antar, COD atau bayar di tempat. Jika jarak pemesanan jauh, pengiriman produk bisa melalui kirim paket ekspedisi. Untuk konsultasi atau pemesanan, hubungi call center di 0831-760-600. Promo herbal premium Biosi dan produk pendukung lainnya hanya tersedia di seluruh jaringan Trirama FMNet.
3: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
4: Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Namanya siapa Pak?
5: Pak Sutimin.
4: Pak Sutimin. Alamatnya? Duta Yoso Mulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
5: Sakit boyok.
4: Sakit pinggang.
5: Sakit pinggang.
4: Terus?
5: Asam urat. Kolesterol.
4: Sekarang yang diminum herbal apa?
5: Herbal Biosiaga Biosis.
4: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
5: Masih satu.
4: Satu mau dua ini
5: ya,
4: udah ada perubahan?
5: Alhamdulillah ya.
4: Perubahannya gimana Pak?
5: Ya alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
4: Sakit gigi
5: itu ya,
4: kita tesin ke gigi.
5: Giginya itu yang kuat atau yang bolong itulah.
4: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
5: Ya, ada, alhamdulillah ada.
4: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
5: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis.
4: Biosisiaga.
5: Biosisiaga. Alhamdulillah, lantaran minum biosisiaga, alhamdulillah ya sembuh.
4: Terima kasih Pak ya.
5: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, di antaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat di antaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi
2: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
7: Asyik sekali.

0: Selamat malam Bisti, kembali bergabung sama aku di Goyang Malam. Asik sekali Bisti. Ya masih sama aku ya, kita lanjut di Goyang Malam hari ini. Untuk kamu yang mau gabung, ditunggu bergabung aja. Yuk di WhatsApp, telepon, SMS di 08 12 12 12 93 10. Bisti, halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti.
0: Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas L.A.
1: Ya. Ya,
0: gimana kabarnya, Bes?
1: Alhamdulillah, kabarnya baik. Sebaliknya gimana, Mbak Dina?
0: Alhamdulillah juga baik, alhamdulillah, Besti.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Besti.
1: Ya.
0: Nemenin malamnya, mau request apa ikutan aku nih, silakan.
1: Bidadari cinta.
0: Bidadari cinta ya, ada nggak ya? Kemarin kayaknya request tapi nggak ada loh, Bes. Di aku tuh.
1: Oh ya.
0: Adanya yang dangdut banget.
1: Oh. Bukannya yang enggak ada itu
0: bidadari
1: cinta luar biasa itu ya?
0: Bidadari cinta. Kemarin emang aku kasih bidadari cinta ya. Kayaknya kemarin enggak ada deh, Bes. Bidadari cinta enggak ada, Besti.
1: Enggak playlist ya?
0: Belum ada, Bes. Gitu.
1: Udah, yang udah disiapin apa?
0: Ini aku yang udah tak siapin ada Karena Susayang, Cinta Merah Jambu, dan Sama-sama Suka.
1: Sama-sama Suka aja lah.
0: Iya, Sama-sama Suka gitu. Kenapa ya, harus Sama-sama Suka? Biar gak patah hati.
1: Kalau gak Sama-sama Juga kan gak jadi.
0: Gitu, baiklah. Siap, suhu ya. Oke, dikasih salam goyang untuk siapa boleh?
1: Salamnya buat Neng Glitera Malangnya ya. Selamat malam, semoga sehat selalu di sana. Terus buat siapa tadi ya, Bang Amir Kanya, malam juga. Terus buat Purkentung, ada Maklum. Terus buat siapa lagi toh, Pak Gatotnya juga buat malam. Terus buat Putra Tandusnya juga buat malam. Terus buat Bu Rumiasi, ada Bu Ributnya juga buat malam. Nah, terus buat Neri, terus buat Juliusnya juga buat malam. Udah lah, pokoknya salam sapanya buat semuanya.
0: Semuanya ya, oke. Spesialnya ada nggak, Besti?
1: Spesialnya buat orang yang selalu di hatiku.
0: Oke, siap. Oke. Terima kasih ya. Kalau gitu.
1: Sama-sama.
0: Pamer radio.
1: Panteng terirama dong. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas LA ya, sudah bergabung sama aku, Besti.

0: Oke, selanjutnya kita sapa kembali Bes untuk malam hari ini ya. Halo Goyang Malam.
1: Asik sekali Besti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Besti. Iya, gimana kabarnya Bes?
1: Alhamdulillah BB double S.
0: Oke.
1: Baru pulang ya.
0: Iya, barusan pulang dari ini.
1: Biasa.
0: Yasinan ya.
1: Yasinan.
0: Oke, kalau gitu boleh nemenin
1: gimana
0: malamnya?
1: Kabarnya?
0: Aku baik, alhamdulillah. Besti juga baik ya.
1: Alhamdulillah baik-baik saja saya.
0: Baik, oke. Boleh mau request apa ikutan aku?
1: Apa yang udah disiapin ya?
0: Ya udah disiapin ya. Ini Della ada tadi sama-sama suka karena susayang dan cinta merah jambu.
1: Karena susayang aja lah.
0: Karena susayang ya, baiklah digoyangnya boleh.
1: Tadi Putra LA ya, selamat malam. Maklum itu udah naik.
0: Maklum itunya belum naik, Besti.
1: Oh, pencet terus maklum.
0: Oke, okay. Semangat maklum.
1: Lanjut ya, buat
0: boleh.
1: Mary, buat Eli, buat Lia, buat Dara Malang. Dara Malang udah naik.
0: Dara Malang udah pertama tadi, Besti.
1: Walah, pecah rekor deh. Lagi enak, lagi adem ya.
0: Iya, dingin di sana ya.
1: Ya udahlah, selamat malam untuk semuanya aja. Mudah-mudahan pada sehat semuanya.
0: Oke deh, untuk semuanya ya. Terima kasih.
1: Bensinnya udah diisi belum?
0: Gimana, Bes?
1: Bensinnya udah diisi belum?
0: Udah dong.
1: Udah.
0: Harus kita langsung berangkat.
1: Iyalah.
0: Gitu kan. Siap, terima kasih.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Iya.
1: Jangan lupa pakai masker.
0: Aman.
1: Nanti batuk. Nanti susah siaran kalau kena batuk.
0: Terima kasih Besti. Kalau gitu pantau radio.
1: Spesialnya untuk yang selalu di hatiku.
0: Oke. Siap, untuk yang selalu ada di hati pokoknya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada kan di hatimu?
0: Ada. Untuk aku ya, terima kasih ya.
1: Oke lah.
0: Oke, motor radio Bes.
1: Wassalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Besti. Selalu ada di hati pendengarnya ya. Lanjut lagi Bes, selamat malam ya untuk kami yang baru bergabung, baru pulang ya, Sina nih Del ya, silakan boleh ditunggu untuk bisa datang tentunya di telepon ataupun di WhatsApp nih. Ada Mas Wayu Wigi yang minta lagunya Ungkapan Hati. Aku tunggu lagunya sambil minum es teh hangat. Sambil minum teh hangat ya. Apa sih, gak ada tulisan es juga dibaca es sama aku ya. Ya ampun, kayaknya memang benar-benar pengen yang dingin-dingin, sesuatu yang dingin saking panasnya Bes ya. Oke deh, ditunggu ya Bes. Kalau ada ntar aku kasih, kalau gak ada ikutan Dila ya. Selanjutnya ada lagi kah ini? Tak cek dulu Bes. Oke, sepertinya sudah ya. Terima kasih semuanya sudah bergabung untuk malam hari ini. Jangan lupa dikonsumsi juga ya. Ini ada biosinya dan juga herbal lainnya untuk kamu ya, yang ada di rumahmu, yang sudah kamu borongin ya di Radio Trirama hari ini ataupun kemarin-kemarin. Silakan sebelum itu dikonsumsi dulu biar makin sehat, semangat, bisa aktivitas lagi deh ya. Dan juga adalah lupa ini kasih tahu lagi ya, untuk kamu selalu diingatkan kalau misal kamu beli biosi itu kamu dapetin kupon loh Bes. Kupon undian ya, diundi juga nanti di tengah bulan. Selain di bulan Desember untuk 11 tahun terutama, juga pertengahan bulan ada ya. Tinggal kurang lebih waktunya tuh kalau bulan ini berapa sih, tanggal 8 ya, ada sekitar 7 hari lagi ya Bes, semingguan lagi. Kamu bisa menunggu aja gitu. Siapa tahu kamu gilirannya dapetin uang tunai ya kan dari kita, sebelum nanti juga ada pengundian di gelegar 11 tahun Tri Rama. Banyak hadiahnya, 11 juta totalnya ya. Ada 2 kulkas juga, 2 mesin cuci, 11 kipas angin, kemudian 11 rice cooker, ada 11 setrika dan juga 50 radio FM. Radionya udah pada rusak ya, doa berdoa yang kencang. Siapa tahu dapat gratis juga dari Tri Rama. Pengen dengerin Tri Rama kan, nanti dikasih sama Tri Rama ya. Syaratnya beli dulu biosinya ya Bes. Lanjut dulu ya, kalau gitu ditunggu bisa bergabung di malam hari ini. Tetap digoyang malam, asik sekali, Bisti.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Bioshi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net 11

makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Guys, kebayang gak sih lagi kumpul di rumah, satu orang asik streaming, yang lain sibuk scrolling, terus ada yang lagi meeting. Tapi koneksi tetap lancar dan pastinya gak bikin kantong jebol. Ada kabar seru banget nih dari Telkomsel Orbit. Sekarang lagi ada promo Hyper Deal Orbit yang sayang banget buat dilewatin. Bayangin aja, cuma dengan Rp200.000, kamu udah bisa dapetin kuota super gede 350GB untuk 30 hari. Sesuai banget sama janjinya, makin puas internetan, makin hemat pengeluaran. Jadi, mau dipakai buat streaming, kerja, belajar, atau internetan bareng keluarga dan teman, semua lancar. Karena pastinya, Orbit ikut maumu. Promo ini hanya berlaku di kota-kota tertentu loh. Yuk, cek detailnya dan beli modem Orbit barumu di aplikasi My Telkomsel atau www.myorbit.id. Nikmati untungnya sekarang bareng Hyper Deal Orbit.
1: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Selamat pagi, Bu.
3: Pagi.
2: Atas nama siapa, Ibu?
3: Ibu Marmi.
2: Alamatnya di mana?
3: Di Bina Karya Jaya.
2: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
3: Iya.
2: Nah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
3: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
2: Gitu, udah cuci darah.
3: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Yoshi, dari Rumbia itu. Kan di badan ku enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enakan itu udah sekarang ngejar sampai sini.
2: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
3: Toh setiap hari perutnya begah, pokoknya susah tidur.
2: Susah tidur, perut begah, sering muntah gitu.
3: Sering
2: ya, Bu?
3: Muntah,
2: ya? Iya. Setiap hari muntah.
3: 5 kali sekarang
2: enggak. Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
3: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana, ke ladang. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
2: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu, ya.
3: Makanya beli lagi.
2: Sekarang beli lagi Biosi, Bu.
3: Biosi.
2: Oke, terima kasih, Ibu, pesen-pesen dulu buat masyarakat, Bu.
3: Ya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
2: Oke, terima kasih, Bu.
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
1: Sekarang sudah jam 9 malam. Sebelum tidur, jangan lupa konsumsi Agarilus dulu ya.
5: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
6: Inilah Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat. Persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Bersama saya Farid Radugistara, Lampung Barat. Dikutip dari Antara Indonesia Lampung, pemerintah Kabupaten Lampung Barat terus mematangkan persiapan kafilah yang akan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-53 tingkat Provinsi Lampung tahun 2026 di Kabupaten Lampung Selatan. Persiapan tersebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Kagungan Setdakap Lampung Barat. Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Lampung Barat Madhas Nurin, Sekretaris Daerah Nukman, Perwakilan Kantor Kementerian Agama, serta jumlah kepala perangkat daerah. Sekretaris Daerah Lampung Barat yang juga ketua LPTQ Nukman menyampaikan bahwa pembinaan terus dilakukan sebagai langkah pemantapan sebelum mengikuti MTQ tingkat provinsi. Kafilah Lampung Barat dijadwalkan berangkat untuk mengikuti MTQ yang berlangsung pada 24 hingga 31 Oktober 2026. Sebanyak 46 orang akan menjadi bagian dari kafilah, terdiri dari 21 1 peserta, 10 pelatih, dan 15 pendamping. Wakil Bupati Madhat Senurin menegaskan, MTQ bukan hanya ajang untuk mengejar prestasi, tetapi juga menjadi sarana syiar Islam, serta menumbuhkan kecintaan terhadap Al-Quran, baik dalam membaca, menghafal, memahami, maupun mengamalkannya. Ia juga meminta para peserta menjunjung tinggi sportivitas dan memberikan kemampuan terbaik selama perlombaan. Sementara itu, Kepala Kankemenag Lampung Barat, Miftahus Surur, menyatakan persiapan untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memastikan pembinaan generasi Qurani berjalan secara lancar dan kesinambungan. Sinergi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas Qori dan Qoriah Lampung Barat sekaligus membawa nama baik daerah pada MTQ ke-53 tingkat Provinsi Lampung. Demikian Lintas Terkini pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
7: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
4: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
8: Asyik sekali, Besti.

0: 93,1 Tri Rama FM.
1: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Bestie.

Besti, bergabung kembali sama Dila di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Halo, gimana Bes? Masih semangat ya untuk malam hari ini tentunya. Silakan yang udah pada pulang yasinan ya, para bapak-bapakku ya yang lagi dengerin Dila tentunya, silakan bergabung. Ditunggu di WhatsApp telepon ya, di 08 12 12 12 9 3 10. Selamat malam Om Yusuf ya. Habis pulang yasinan dikasih makan sama ikan, minumnya es teh manis. Waduh, minumnya teh manis tuh. Jadi tadi aku ngomongnya gak ada kata-kata es, tapi aku tambahin es, Besti. Ya kan, gimana sih ini? Ya ampun, tapi pada minum teh ya malam ini. Judulnya lagi minum teh manis atau teh hangat. Ini bukan es teh ya ampun, yang ada di bayanganku tuh emang pengen banget es gitu loh, Bes. Terima kasih Om Yusuf ya, sudah memberikan aku info malam ini. Besti kira-kira malam ini makan apa? Apakah semuanya juga lagi pada ngeteh? Mungkin ya malam hari ini lagi ngeteh hangat. Adakah yang minum es teh ini? Aku mau dong Besti dibagi es teh. Dari tadi kayaknya pengen banget sih es teh. Malam ini di mana nyarinya ya Besti? Oke lah, Besti ditunggu ya. Sebelum tidur juga jangan lupa untuk bisa dikonsumsi terus nih biosisiaganya untuk kamu ya. Dapatkan ke Radio Trirama, ataupun misalnya kamu mau COD biar dianterin aja gitu, karena kamu mager. Tahu sendiri ya, besok tuh panas, apalagi Purbalingga tuh lagi berdebu-debu-debu. Andai saja besi-besiku tahu ya, Purbalingga tuh lagi pembangunan banget ya. Siapa tahu kamu yang di Linggo atau di mana lah yang membuat akhirnya lewat Linggo nanti nih kurirnya ya. Itu Besti. Nah, misal kamu males ya udahlah ya, kamu enggak apa-apa nyuruh kurirnya aja nganterin ya. Hubunginya ke call center kita ya, enggak lupa kan, di 083 1706.

0: Baiklah, Dila lanjut ya. Disapa untuk kamu yang bergabung di telepon. Nah, halo Goyang Malam.
1: Sekali Besti.
0: Halo, malam, selamat malam.
1: Halo, nah, suaramu di HP dulu gak ada. Aku bingung ya, Del.
0: Ini ada gak, Maklum?
1: Udah ada.
0: Kok bisa sih gak ada sih? Sehat, alhamdulillah, Maklum. Maklum sehat ya.
1: Sehat, baik-baik saya.
0: Alhamdulillah, kalau gitu. Gimana cuaca panas, Bes?
1: Sama-sama,
0: ah,
1: juga panas.
0: Sama lu di sini.
1: Belum ada tetes-tetesan air hujan, belum ada.
0: Adanya tetesan peluh ya, keringat. Iya. Ya,
1: tetesan keringat dan yang banyak tetesan keringat di sini.
0: Keringat-keringat, asin ini ya, Mas.
1: Kabri garam dong.
0: Ini kayak berang rasain keringat aja aku mah asin-asin. Lagi
1: tahu dirimu.
0: Iya, aku mah sok tahu ya, Maklum. Maklum.
1: Iya. Yeah.
0: Maklum, mau request sama ikutan aku nemenin malamnya nih.
1: Kalau aku request cinta bukan sayur asem bisa enggak ya?
0: Bukan sayur asem. Ya memang cinta-cinta sayur-sayur.
1: Iyalah, kok kayak sayur asem, titip-titip dulu kalau enggak enak ditinggal ya jangan dong.
0: Oh my god. Enggak boleh ya nyicip-nyicip jadinya.
1: Enggak boleh.
0: Harus yakin
1: cinta ya. Cinta itu bukan sayur asem, Be, tambah itu tambah ini.
0: Oh, gitu dengerin ya, Bes. Iya.
1: Oke.
0: Boleh dikasih goyangnya untuk siapa, Maklum?
1: Buat Kampur Kentung, Malam Penjaga Cinta, Malam Julius, Lia, Amir Khan, Mr. Ik, Malam Atun, sama Neri, Mbak Neri Plekenut, Malam Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi BW, Kang Ayat, Mas Depa, Putra El Adara Malang, Om Tandusnya, Malam Lek Turino, Bu Esena, Bu Muslimah, Nelin, Bu Ediana, Malam juga ada Grandpa Maruti, Malam ada Bu Tri, Bu Supriyatini, sama Arif, sama Mama Martini juga, Malam ada Pak Sumiran, ada Bunda Tamba, Mama Mokot, Mama Bagas, sama Mama Hendro, Mama Cinta. Buat semuanya selamat malam tanpa terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Terima kasih, Besti.
1: Sama-sama.
0: Lagi teleponan radio, Bes.
1: Panteng Krilama dan Dela dong. Assalamualaikum.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Maklum ya sudah bergabung sama Dela tentunya malam hari ini. Dilanjut kembali di belakangnya Maklum. Halo, Goyang Malam.
2: Asik sekali, Besti.
0: Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam, Mbak Dela.
0: Selamat malam, Pak Edi.
2: Gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Pak Edi sehat, baik ya.
2: Alhamdulillah, kabarnya.
0: Alhamdulillah, luar biasa kalau baik.
2: Iya,
0: ini lagi apa posisi?
2: Stay on
0: radio. Oh, stay at home aja, di rumah aja.
2: Listening radio Trirama.
0: Oke, listening Trirama radio. Bes, ini belajar bahasa Inggris tiga kita, Bes. How are you, Pak Edi?
2: I am fine.
0: Oke, baiklah kalau gitu. Ini mau dipilih-pilih lagunya, silakan.
2: Aku ikutan Mbak Dela aja lah.
0: Ikutan aku, ini Dela punya Tia Monica, Semata Karnamu.
2: Oh, Tia Monica aja.
0: Tia Monica ya, boleh digoyangnya atau siapa?
2: Digoyangnya yang barusan turun ada Bu Domin tuhnya, Selamat Malam. Sama Pak Warno ya di sana juga diucapkan. Buat Kang Pur Kentungnya, kemudian lagi ada Penjaga Cinta. Tadi ada Neng Darah Malam ya, Selamat Malam juga. Ada Julius, ada Mbak Neri, kemudian ada di Kota Gajah itu ada Atun Dukalara atau Atun siapa itu ya, Selamat Malam juga. Ada Pak Jenggot Putih, ada Ibu Suprapti sama Ibu Muslimahnya juga. Ada Kang Adi Bengkel di sana, Mang Ocit, Selamat Malam. Kemudian lagi Abang Ogan, Selamat Malam. Ada lagi Kamas Brotonya, Selamat Malam juga. Bunda Christine, kemudian lagi Bunda Daryati sama Mama Deca, Bunda singlenya selamat malam. Mas Wahyu Indranya selamat malam juga. Kemudian lagi ada Kang Yono Martabahnya, Mas Agus Sekidungnya selamat malam diucapkan. Kemudian yang terakhir ada yang punya kawasan Tridatu, ada Ayah Gopar, Ayah Bakat, ada Kang Nyong-Nyong, Pak Eting. Pokoknya diucapkan lupa ini ada Pak Eva Rasik Balima.
0: Oke, spesialnya untuk siapa boleh?
2: Spesial buat Mbak Dela yang lagi tugas. Selamat malam.
0: Terima kasih.
2: Tugas yang terlalu.
0: Amin.
2: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Kalau gitu Pantang Radio, Bes.
2: Pantang diri ramah dong. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya, Pak Edi. Sudah bergabung tentunya di malam hari ini. Kita lanjut kembali di telepon. Halo Goyang Malam. Halo Besti. Oke, Pak Pur, ada apa suaranya gak ada ya ini? Boleh dicoba lagi Besti. Oke, selamat malam. Halo.
3: Asik sekali Besti.
0: Hai, selamat malam Pak Pur. Kabarnya gimana, sehat ya?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, ini aman ya cuacanya di situ.
3: Aman, belum ada hujan ini.
0: Nemenin.
3: Udah kangen.
0: Kita doa ya, berdoa ya, besti-besti, biar cepat hujan tuh. Merindu hujan. Gak pernah serindu ini, Bes. Minta lagu. Hah? Apa lagunya Pak Pur?
3: Cinta bukan ketok magic ya.
0: Cinta bukan ketok magic. Tadi cinta bukan sayur asem, ini ketok magic ya. Kalau ada aku kasih ya, dicek dulu sama Dela. Digoyang untuk siapa?
3: Buat maklumin tadi ya Pak Warno, mat malam. Buat Bu Esena, Bu Muslima, Bu Sukrati, Nelin, Bu Ribut juga mat malam. Gacot sama Pak Jenggot Putih juga mat malam. Kang Yusuf Purino mat malam. Lemasu mat pagi. Bapak Sarti, Bu Sarti juga mat malam. Dari Kota Gajah juga mat malam. Buat Darah Malam juga mat malam. Turun di PW ya.
0: Iya.
3: Selamat malam buat Grandpa Mangsi. Malam Grandpa rombene wis diceblok burung. Hadirkan juga malam.
0: Oke.
3: Trail amat malam, Rumiate mat malam. Bapak Ngatio juga mat malam.
0: Oke.
3: Buat Yusarti sama Yumarni juga mat malam. Mas Karta Memalek Tukimin juga mat malam.
0: Selamat malam
3: semuanya, fans Sri Ramadila mat malam.
0: Oke, terima kasih. Kalau gitu ada yang spesial?
3: Ya, spesialnya buat ibuku. Oke, cepat lekas sembuh.
0: Oke. Pak Pur, dananya belum ada, Dela belum punya ini.
3: Oh ya, udah ganti runtah ya, Dela.
0: Oke, runtah ya, runtah. Oke, terima kasih Pak Pur. Iya. Sehat terus Pak Pur. Pantang Radio.
3: Nanteng kita madem, Besti.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pur. Dela, lanjutkan lagi yuk untuk malam hari ini. Sisa 30 menitan lagi ya. Aku nemenin kamu gak lama nih Besti. Kita lanjut dulu berdendang ya. Pantang terus di Goyang Malam. Asik sekali Besti.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk, katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium, loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak. Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Mah, main si Titin teman aku cerita.
5: Cerita apa, Dek?
4: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
5: Di mana?
4: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
5: Oh, ya? Terus?
4: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh, Ma.
5: Wah, asik ya.
4: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
5: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
3: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri. Alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
7: Ya perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Sumari, alamat dari Muara Sedang.
8: Nah, Pak Sumari, kabarnya konsumsi Biosi ya, Pak?
7: Iya.
8: Ini sudah berapa kali, Pak?
7: Sudah Sumari? Habis 3 botol.
8: Produk Biosinya?
7: Iya.
8: Nah, 3 botol.
7: Ya, alhamdulillah ini badan sudah enak, tidur ya enak. Ya,
8: pegel-pegel
7: ya enak. Beli di Radio Kansa. Itu saya terus mendengar saya mau beli Biosi dari Radio Kansa. Habis 3 botol. Sekarangnya darah tinggi. Ya, perubahannya ini sekarang sudah enak lah. Alhamdulillah tidur ya enak, makan ya enak, badan pegel-pegel ya hilang, darah tinggi ya sudah berkurang. Ya pesan-pesan untuk saudara-saudara saya sekalian, bila ada keluhan seperti saya, ya penyakit apa sajalah, belilah Biosi dari Radio Kansa. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Selamat pagi, Bu.
2: Pagi.
1: Atas nama siapa, Ibu?
2: Ibu Marmi.
1: Alamatnya di mana?
2: Di Bina Karya Jaya.
1: Bina Karya Jaya, Lampung Tengah?
2: Iya.
1: Ah, Ibu kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
2: Ginjal mengecil, udah cuci darah.
1: Gitu, udah cuci darah.
2: Satu kali. Kayak sekarang disuruh cuci darah lagi, aku minum obat ini, obat apa? Biosi dari Rumbia itu. Kan di badan ku enak, terus obat punya dari bandar itu nggak tak minum. Sudah enak kan? Itu udah sekarang ngejar sampai sini.
1: Oke, Ibu kalau boleh tahu, Bu, dulu yang dirasain sebelum minum Biosi apa atau gimana?
2: Toh, setiap hari perutnya pegah, pokoknya susah tidur.
1: Susah tidur, perut pegah, sering muntah gitu.
2: Sering
1: ya, Bu,
2: muntah.
1: Ya? Setiap hari muntah
2: 5 kali 6 kali sekarang.
1: Terus setelah minum Biosi gimana, Bu?
2: Alhamdulillah benteng semua, bisa tidur mau kemana-mana kelihatan. Dan cuma minumnya baru setengah botol belum ada.
1: Setengah botol belum ada, tapi alhamdulillah udah banyak perubahan ya, Bu ya.
2: Makanya beli lagi.
1: Sekarang beli lagi Biosi, Bu.
2: Oke.
1: Terima kasih, Ibu. Pesan-pesan dulu buat masyarakat, Bu.
2: Iya, masyarakat yang sakit, daripada kita kesana-kesana, lebih baik kita kesini cepat sembuh.
1: Oke, terima kasih, Bu.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
4: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
5: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
4: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
5: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
6: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
7: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas.

0: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

0: Aduh, Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
1: Kenapa, Bu Sita? Kok khawatir sekali?
0: Anak saya, Raka, sudah 2 tahun ini, tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan, ya?
1: Nah, tenang saja, Bu. Dulu, anak saya, Dinda, juga mengalami hal yang sama.
0: Oh.
1: Tapi
0: oh, iya?
1: Sekarang, Dinda sudah lancar bicara. Hati-hati, sayang.
0: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya, Bu Rina?
1: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
0: Jamu tetes baking?
1: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
0: Gimana cara memberikannya?
1: Mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
0: Terima kasih, Bu Rina.
1: Oh iya, Bu, sama-sama.
0: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda, ya, Bu.
2: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
3: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
4: Asyik sekali, Besti.
5: Oke, Besti, terima kasih kebersamaannya di hari ini ya, di malam Jumat ini. Tentunya dia udah selesai nemenin kamu ya. Terima kasih, dia harus pamit. Dan ilahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam keluarga sehat Indonesia. Coba kembali bersama Jesse atau di malam Jumat atau di tanggal 8 Oktober 2026. Lagi seperti biasa keluarga sehat ya, 2 jam ke depan aja segera teman-teman keluarga sehat ya. Ada informasi seputar si madu, dan tentunya juga tidak hanya si madu saja, banyak produk-produk herbal lainnya yang akan menemani di serat malam keluarga sehat. 2 jam ke depan keluarga sehat dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti. Dan untuk keluarga sehat yang ingin bergabung silahkan di 08 12 11 31 0. Keluarga sehat, selamat malam dan selamat bernostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Asih di album Nostalgia, keluarga sehat ya. Atau di malam Jumat di tanggal 8 Oktober 2026. Dan untuk di mana juga waktu sudah menunjukkan di menit 17 ya, di jam 10 waktu Radio Trawa dan sekitarnya. Atau yang mau request dedang-dedang album Nostalgia, silahkan di 08 12 12 11 31 0. Atau juga untuk di Facebook ya, di Radio Trirama FM. Atau kemudian juga persembahan si madu, ada si lambung, si pahit, madu pala, madu nongprofitnya keluarga sehat. Jadi untuk di sempat tadi di malam juga, untuk yang punya permasalahan tersebut, langsung aja yuk untuk konsultasikan. Atau untuk yang baru pertama kali, jangan lupa konsultasikan. Jadi kita akan rekomendasikan sesuai dengan keluhan yang ada keluarga sehat Indonesia derita ya. Silakan hubungi di call center kita untuk pemesanan dan juga konsultasi di 0831760600. Selamat bernostalgia. Tadi dua dendang sudah aja hadirkan. Ada Hati Yang Luka sama Ayah. Rajes sendiri juga ya sudah menjadi ayah. Walaupun mungkin ya gagal sebagai seorang ayah ya. Jadi untuk di malam ini mungkin untuk keluarga saya yang rindu akan sosok ayah, atau mungkin yang sudah menjadi ayah yang hebat untuk anak-anaknya, keluarga sehat ya. Semoga di luaran sana yang sudah menjadi ayah, menjadi seorang ayah yang luar biasa, tetap ya menjadi contoh yang baik untuk keluarga. Dan jangan lupa juga untuk keluarga sehat yang punya permasalahan atau kesehatan, bisa untuk di malam ini untuk konsultasikan bareng kita keluarga sehat ya. Silakan hubungi call center kita di 0831760600 ya, untuk mendapatkan atau produk herbal kita, atau juga sekedar konsultasi saja keluarga sehat ya. Oke, dan untuk ya di kesempatan hadiman keluarga sehat ya, terima kasih yang sudah mendapatkan langsung untuk di Radio Trirama atau juga untuk jaringan, atau pastinya keluarga saya sudah diantarin tadi ya. Terima kasih tadi untuk yang sudah diantarin, ada di Raman Utara tadi ya, ada Bah Kiem yang ada di Raman Utara Persil 19, sudah mendapatkan untuk ya etawasi yang promo besi ya. Beli 3 cuma 200 ribu rupiah keluarga sehat ya.

Selain untuk ya tadi keluarga sehat di Indonesia, si lambung si pahit ya, madu pala, nomor fit deh. Banyak produk-produk herbal lainnya yang bisa keluarga sehat di Indonesia dapatkan. Untuk ya hari ini keluarga sehat. Terima kasih juga untuk ya di sempatan hari ini ya, sudah langsung dapatkan untuk di Radio Tri Rama. Selamat malam untuk ini keluarga sehat ya, selamat menikmati untuk istirahat ya malam ada sama keluarga tercinta tentunya. Semoga malam ini kita selalu diberikan kesehatan ya, kebahagiaan selalu. Apalagi kesehatan itu merupakan kunci berharga ya, yang kita miliki keluarga sehat ya. Untuk itu keluarga sehat yuk, langsung aja dapatkan produk herbal atau di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Selamat malam, ada Pak Jainuddin ya, yang ada di Tambah Dadi. Tadi sudah mendapatkan si lambung, sudah mendapatkan otak di Radio Tri Rama, dikombinasikan dengan yaitu Biosi Sihaga keluarga sehat ya. Jadi untuk produk pendukung ini agar hasilnya lebih maksimal dan juga baik ini BC. Bisa dikombinasikan dengan produk utamanya keluarga sehat ya. Selamat teman juga ada Pak Imam Mahmudin, Taman Negeri Dusun 4 juga sudah mendapatkan untuk si lambung. Selamat malam Mas Sunario, Bakuan Aji. Atau ke dimana juga sudah mendapatkan ya, untuk si lambung, Biosi, Sualen dan juga Proren. Selamat malam juga ada Bapak Sarmo dari Argo Mulia Lampung Barat sudah mendapatkan untuk ya madu setaminya keluarga sehat ya. Dan juga selamat malam untuk dia keluarga sehat ya, untuk Ibu Sania menjaga kesehatan sudah mendapatkan si pahit. Selamat malam juga ada Budi Jupri, Taman Negeri Alasedowo sudah mendapatkan si pahit dan juga Biosi. Atau yang belum mendapatkan silakan yuk langsung aja merapat untuk di Radio Tri Rama atau di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Wai Bungur Lampung Timur atau di Radio Jaringan Tanda Keluarga Sehat ya. Selamat malam, selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta. Ditemenin denang-denang ya, album nostalgia keluarga sehat. Atau game ketiga masih ditunggu. Satu denang ya kembali untuk ini keluarga sehat ya, atau di album nostalgia persembahan untuk si madu bersama Aji sampai jam 12 malam nanti.

memutar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Pagi kembung, siang kembung, malam kembung, tiap hari makin kembung. Itu bukan masuk angin, itu artinya lambungmu penuh sumbatan. Ini bukan hal sepele, kentut terus, dada sesak dan panas, susah BAB. Itu bukan hanya sumbatan biasa, itu sudah penuh gas yang menyebabkan asam lambung naik akibat makanan yang membusuk di lambung. Ini adalah satu cara alami untuk membersihkan sumbatan sampai ke akarnya dan meredakan asam lambung. Madu si lambung membantu mengurangi tingginya asam lambung, menetralkan asam dan racun di dalam lambung. Dengan komposisi herbal terbaik seperti madu murni berkualitas, jahe, temulawak, kayu manis, kunyit, dan pegagan. Jadikan Madu si lambung untuk kesehatan lambung Anda. Dapatkan Madu si lambung di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Untuk pemesanan silakan hubungi 0831 706 60 600. Kami melayani pesan antar atau COD serta bayar di rumah.
1: Saatnya ikuti Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026. Bapeda Kabupaten Lampung Timur semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur. Punya ide inovatif dan kreatif untuk kemajuan daerah? Inilah saatnya ikut berpartisipasi dalam Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur 2026. Persyaratan 1. Warga Lampung Timur dibuktikan dengan KTP dan pelajar SMP, SMA atau SMK yang bersekolah di Lampung Timur dibuktikan dengan kartu pelajar. 2. Karya dapat dibuat secara perorangan atau kelompok dengan satu kelompok maksimal 4 orang. 3. Karya belum pernah diikutsertakan dalam lomba yang sejenis. 4. Karya dituangkan dalam bentuk proposal. Dan 5. Karya dikumpulkan paling lambat 9 Oktober 2020. 26 sebanyak 2 rangkap dalam bentuk hard copy ke Bapeda Kabupaten Lampung Timur Bidang Penelitian dan Pengembangan atau dikirim melalui WhatsApp ke nomor yang tertera pada kontak person. Dan tentunya ada hadiah menarik bagi para pemenang. Hubungi kontak person Sari 0813 7900 7924, Linggar 0821 8682 4844, dan Yesi 0812 7952 051. Update informasi terbaru dan follow Instagram Bapeda_Lamtim. Mari tuangkan ide, kreativitas, dan inovasi untuk kemajuan Lampung Timur. Lomba Teknologi dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2026 diselenggarakan oleh Bapeda Kabupaten Lampung Timur. Semangat berinovasi menuju Lampung Timur makmur.
2: Beda, ini diminum nak.
3: Apa ini bun?
2: Sudah, diminum dulu.
3: Iya bun.
2: Ucap bismillah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Gimana?
3: Manis rasanya. Veda sangat suka.
2: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
3: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
2: Iya, bentar lagi kan Veda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
3: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
4: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan, madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
3: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
5: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirama FM.
6: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
7: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
6: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
7: Hubungi CS kami di 0831 760 600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
8: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

masih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Masih bersama Jesse Keluarga Sehat untuk di menit 43 di jam 10 waktu Radio Trauma dan sekitarnya. Terima kasih untuk tim Keluarga Sehat ya, masih setia menemani untuk di album Nostalgia atau persembahan untuk si Madu. Ada Madu Pala, Nomor Vital Lombo dan juga Madu tambahin Keluarga Sehat ya. Jadi untuk di kesempatan di malam Keluarga Sehat yang punya permasalahan atau asam lambung, mah gat ini bisa konsumsi atau kesi lambung atau menderita ya untuk kolesterol, diabetes, darah tinggi, stroke bisa konsumsi si pahin Madu Pala untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kecerdasan otak anak ya, susah tidur, sakit migrain, ini juga bisa Keluarga Sehat ya. Dan yang terakhir ada Madu Nomor Rekening Keluarga Sehat yang punya asam urat rematik, sefrosis, pengapuran ke baselinu. Persandian yang bisa konsumsi Madu Nomor Rekening Keluarga Sehat ya. Untuk informasi lebih lanjut silakan untuk hubungi di call center kita atau pemesanan dan juga konsultasi di 0831 760 600. Selain ini juga ada Zigo Magnesium Cream, produk terbaru kita Keluarga Sehat yang berbentuk ya, yaitu gel atau krim. Jadi untuk Keluarga Sehat Indonesia mungkin biasanya produk kita dikonsumsi untuk Zigo Magnesium Cream ini Keluarga Sehat itu dioles di bagian ya untuk kulit ya yang sakit atau bagian tubuh yang sakit Keluarga Sehat, hindari untuk mata dan juga mulut pokoknya, atau mungkin bagian yang sensitif Keluarga Sehat ya. Jadi untuk di kesempatan di malam ini mungkin untuk Keluarga Sehat Indonesia yang ingin dapatkan silahkan bisa langsung datang di Radio Dari Rama atau di Jalan Kawan Desa Taman Negeri Cabatar Waibungur Lampung Timur atau di Radio Jaringan. Zigo Magnesium Cream dengan kandungan magnesium, keladi tikus, glukosamin, pegagan dan kolagen. Manfaatnya bisa meredakan gangguan benjolan, meredakan pegel, nyeri otot dan sendi, bantu menurunkan tekanan darah, menjaga kesehatan jantung, stabilkan gula darah dan menjaga kesehatan tulang, meredakan nyeri haid dan bantu insomnia, bantu meringankan asam urat, asam lambung dan juga masalah kulit. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi di call center kita Keluarga Sehat ya, atau ke 0831 760 600. Keluarga Sehat. Oke, dan untuk di malam ini yang ingin bergabung silakan atau hubungi di call center kita di 0831 760 600 nya, atau mungkin untuk Keluarga Sehat ya langsung datang di Radio Dari Rama di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Cabatar Waibungur Lampung Timur. Oke, selamat malam juga untuk ini Keluarga Sehat yang sudah bergabung untuk di WhatsApp ya. Selamat malam, selamat bernostalgia. Ada Bu Tio, selamat malam aja, semalam juga dedangnya dong hatimu hatiku. Terima kasih, selamat bertugas ya. Selamat bertugas Mas Ganteng di Wisa Terkiram. Terima kasih buat ya Bu Dio sudah menyatu juga. Ada siapa lagi? Ada Bu Sumiati, ada di Tambah Subur ini ya, sudah menyatu juga untuk kedua Keluarga Sehat ya. Ada juga ada Butet, selamat malam Butet. Apa kabar malam ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bernostalgia. Hadir bang dari kawasan Teluk ya, Batung Badar Lampung. Selamat malam, selamat beristirahat ya untuk Mas Niko Andreas Dimitri Gibang. Untuk Bang Ajesnya, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Pulangnya hati-hati, semoga sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Amin, terima kasih banyak ya Bangku, atau kedenangnya rela dari Inka Kristi ya. Relakah diriku aja semua ya. Segamelar iya mengarang ya. Oke, langsung aja deh ya, untuk di malam ini kita dengarkan bersama sambil menemani atau juga aktivitas keluarga saya di album nostalgia atau persembahan untuk

0: Terus, itu minum apa?
1: Ini si pahit, madu hitam pahit.
0: Oh, yang madu hitam pahit itu.
1: Iya, Bapak jadikan pelengkap dalam menjaga kesehatan sehari-hari.
0: Yang penting jangan lupa, kalau punya tekanan darah tinggi, tetap periksa dan ikuti anjuran tenaga kesehatan.
1: Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Konsumsi si pahit, madu hitam pahit. Dengan kandungan madu murni berkualitas dan dipadukan dengan bahan herbal pilihan seperti mengkudu, brotowali, sambiloto, dan daun kelor yang secara penelitian bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Madu si pahit, teman untuk melengkapi pola hidup sehat Anda.
2: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trilama FMNet, 11 makin berkelas.
3: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
3: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
1: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh, yuk. Pak Haji, gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
1: Ini mah. Aduh. Gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh, ya gimana lagi, Pak?
1: Gini deh. Coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
1: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol, dan melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
1: Nah, kebetulan saya selalu siap kemanapun saya pergi.
2: Wah, boleh deh saya coba.
1: Ini madunya, coba diminum.
2: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
1: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomurafit.
2: Oh, gitu ya, Pak?
1: Oh, iya.
2: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
1: Ayo.
3: Madu Nomurafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu Nomurafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga madu Nomurafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.
4: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
5: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
4: Kita itu, toh, usia boleh bertambah, toh.

0: Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, toh.
1: Nah itu kan, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah tidak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

album Nostalgia Trirama. Kenangan lama kembali terasa. Nada cinta, cerita kita. Di album Nostalgia Trirama.

Masih dimasukkan dari Jalan Gawan Desa Taman Negeri Kecamatan Uwai Bungur Lampung Timur. Masih di album Nostalgia Keluarga Sehat ya. Atau persembahan dari Rama Kaji. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Jadi khusus yang sudah punya pasangan suami istri ya, Keluarga Sehat ya. Yang belum jangan. Dan belum ada pasangan ya. Kalau belum saja jangan, dilarang agama dan negara ya. Cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Atau bisa ya. Atau Keluarga Sehat rutinkan ya. Atau setiap malam sebelum tidur cukup 1 sendok saja Keluarga Sehat ya. 1 sendok 1 ya. Sendok sebelum tidur atau mungkin untuk Keluarga Sehat 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Dan untuk kirim Keluarga Sehat ya, untuk mendapatkan juga sangat mudah. Bisa langsung datang atau di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Kita tidak tersedia untuk di toko online manapun Keluarga Sehat ya. Dan untuk kirim Keluarga Sehat ya, yang mau COD pesan antar boleh hubungi di call center kita untuk pemesanan dan juga konsultasi di 0831 760 600. Dan juga untuk Madu Tri Rama Kaji masih ada promo Keluarga Sehat ya, beli 1 gratis 1. Dan promo juga hanya bisa dapatkan untuk di Radio Tri Rama dan juga jaringan saja ya. Selain itu tidak tersedia. Oke.

Oke, selamat malam juga untuk ini keluarga sehat ya. Sedasa di menemani di 93,1 FM. Ada Belibis Putih ya hadir yang ada di Bunggur Lampung ya. Nomormu masih ada nggak bis ya tempatku ya? Atau mungkin kamu udah ganti nomor? Ini masih punya apa nggak ya? Kalau masih punya ya tolong di ping gitu ya. Biar nanti kalau pas panen semangka kan aja bisa bantuin panen gitu ya. Tapi bukan bantuin panen kalau aja semangka, bantuin ngabisin. Oke, terima kasih buat Belibis Putih ya. Yang ada di Bunggur Lampung, keluarga sehat ya, sudah menyatu. Untuk kedepan juga selamat malam. Selamat bernostalgia ya untuk di malam ini. Kalaupun yang mau request, masih ditunggu keluarga sehat ya. Sampai jam 12 malam nanti, ada persembahan Madu Tri Rama Kajing.

0: hele.
1: Toto,
0: baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Dapatkan produk Agarilu Series dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
6: Sebagai seorang ibu, saya ingin yang terbaik untuk anak saya. Seperti memberikan nutrisi yang tepat untuk konsentrasi dan daya ingat anak. Dalam hal ini, saya selalu percaya dengan herbal baking. Terbuat dari bahan herbal alami, terdapat vitamin B kompleks yang berguna untuk meningkatkan fungsi otak, daya ingat, kecerdasan, fokus dalam belajar, dan mampu memperbaiki saraf otak. Herbal baking, nutrisi tepat untuk kecerdasan anak.

Terima kasih keluarga sehat yang sudah sedia menemani di album Nostalgia ya. Atau persembahan untuk dari Rama Kaji. Madu untuk menegatikan untuk stamina pria dewasa ya. Madu yang luar biasa. Apalagi untuk khususnya keluarga sehat yang punya pasangan suami istri ini. Cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Dan untuk madu Tri Rama Kaji ini keluarga sehat ya, dengan formulasi yang sudah disempurnakan, cukup dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum berhubungan. Atau bisa di rutin selama 2-3 hari juga bisa keluarga sehat ya. Dan untuk di kesempatan di malam keluarga sehat ya, untuk di malam ini untuk yang punya permasalahan ejakulasi dini, lemas sawat, ipoten, sperma encer keluarga sehat ya, atau ingin meningkatkan durasi, meningkatkan daya tahan tubuh, melancar peredaran darah, ada juga bisa membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan. Langsung aja dapatkan produk ya, Madu Tri Rama Kaji. Mumpung masih ada promo beli 1 gratis 1 ya, besti sama COD, pesan antar juga boleh. Oke, dan untuk ini juga selamat malam. Terima kasih untuk yang sudah menyatu untuk di album Nostalgia Mama Miga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bes. Gedung Batu menyatu ya, sambil rehat. Salamnya buat semuanya keluarga Tri Rama dan juga jaringan. Requestnya dong kangen dari Lydia Natalia. Oke, siap ya, semoga dendangnya untuk ini malam ini masuk ya, dendangnya kangen. Terima kasih untuk ya, ada Mama Mega yang ada di Gunung Batu sudah menyatu keluarga sehat ya, untuk di album Nostalgia atau persembahan untuk Madu Tri Rama Kaji. Madu untuk meningkatkan stamina pria dewasa. Selamat malam, jaga untuk kedua keluarga sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam aja, semalam juga seperti banyak ya, Seba 6 Tanjung Kerajaan atau kediaman juga sudah menyatu keluarga sehat ya. Siapa lagi kalau bukan Bunda Elizabeth Suprapti. Jika masih kebagian waktunya, Rikisah Lagu Jadil, Mengapa Kau Dusta dari Ria Angelina. Salamnya buat semuanya aja, atau kediaman juga selamat malam. Dan salam juga buat semuanya aja untuk AJS-nya, selalu menjalankan tugas dengan penuh semangat. Semoga sehat, sukses selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih kembali untuk ya, ada Bunda Elizabeth ya. Sudah menyatu juga untuk adik keluarga sehat. Oke, selamat malam juga ada Bang Putra Ogan. Selamat malam bes ya, dari kawasan Tabin. Tetap panteng 22 jam nonstop. Atau besi selalu tugas saya selalu dimenangkan segala urusan. Pokoknya terima kasih ya, kembali kasih buat dirimu Bang Putra Ogan ya. Selamat malam, masih ikutan acara lagu Nostalgia. Lagunya Melodi Asmara dari Rano Karno. Salamnya buat semua pendengar dari Rama. Terima kasih untuk Mas Ajes nih, dari Mas Nandang yang ada di Taman Pajar. Terima kasih Mas Nanang ya, selamat malam. Selamat malam Mas Ajis, ada Mami Melda dari Bandar Lampung. Hadir request lagunya dong, jangan sampai 3 kali. Terima kasih. Salam sehat selalu, tetap jaga selalu kesehatan dan ya pastinya jangan lupa Madu Tri Rama Kajinya. Satu dedang yuk, hatiku hatimu. Tadi sudah di request sama ya Bu Tio yang ada di Taman Indah. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Adit, sudah main HP-nya?
8: Tapi Bu, aku mau main game ini.
7: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus?
8: Tapi aku nggak mau.
7: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
8: Wibu.
7: Adit.
9: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
7: Oh, Ibu Rina.
9: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu, si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
10: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
9: Oh, iya, Bu.
10: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
9: Oh, iya, Bu Rina.
10: Membantu pokoknya.
9: Ah,
10: coba deh,
9: betul,
10: kasih jamu tetes baking.
9: Oh.
10: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
9: Oh,
10: bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
9: Serius nih, Bu Rina?
10: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu, cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
9: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
10: Iya, Bu. Sama-sama.
9: Saya segera coba jamu tetes baking.
11: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speech delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
6: Putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93.

saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Apa kasih keluarga sehat ya? Sudah setia menemani atau di album nostalgia rasa bahan atau madu ayah si madu dan juga madu terirama kaca keluarga sehat. Waktunya aja sepamit keluarga sehat ya. Selamat beristirahat. Jaga selalu kesehatan karena itu aset berharga yang kamu miliki seperti pasanganmu. Aja saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye sayang.

datang terus Rirama FM 22 jam non-stop 22 jam non-stop 22 jam non-stop.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FMNet, menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FMNet di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Aduh, gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas, gak bisa tidur? Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Tri Rama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Cingkrat. Madu kuat, tahan lama.
3: Sebelas semakin berkelas. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bes. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Seperti biasa, dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani Besti-Besti tayang-tayang masih di acara Begadang. Persembahan spesial Madu Kajatri Rama, Madu Kuat, Tahan Lama.

Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

0: Bukti Samila, bukti.
1: Jinji, enten apa Pak Mislan?
2: Kulo badhe tangklet, Zigo Cream wingi raose pripun nggih?
1: Ngeten Pak, aku ki wis suwe duweni krasa pegel-pegel nang boyok, ya tangan ya sikil barang.
2: Oh, nggih, nggih.
1: Terus bapake iku duweni benjolan nang tangan karo nang awake. Kados suci-uci ku lho Pak Mislan, sakwise tak olesi Zigo Cream wingi, langsung krasa penak awakku. Ora kaku ya rateng serenut kaya wingi. Terus benjolane bapake ya wis sudo iki. Zigo Cream pancen endah tenan.
2: Saya temenan nggih.
1: Zigo Cream pancen pas.
2: Matur nuwun infone Mbok Desa Milah. Berarti saged direkomendasikan to Zigo Cream niko?
1: Iya kudune no Pak. Lah piye to?
2: Khasiate Zigo Cream ingkang paling utami miturut komposisi bahane kados makaten. Ngilangake rasa nyeri, kesel, lan kaku ing otot. Kandungan magnesium lan glukosamin makaryo kanggo ngredam raos boten nyaman ing otot lan sendi, sarto ngrewangi ningkatake fungsi gerak, ningkatake kualitas sare lan ngilangake stres. Magnesium ing Zigo Cream bisa nyenengake saraf, ngatur hormon stres lan bantu sare langkung nyenyak.
3: Zigo Cream ugi sakit jagi kesehatan sendi lan tulang. Perpaduan glukosamin lan kolagen bisa bantu jagi struktur tulang lan sendi, ngurangi peradangan, sarto ngredam gejala artritis utawi pengapuran sendi. Biantu kesehatan jantung, gula darah, lan metabolisme. Kolagen uga duweni peran kanggo dukung kesehatan jantung lan ningkatake metabolisme.
1: Mugi-mugi informasi ringkes menika saged migunani kangge kita sedoyo. Matur nuwun lan monggo sami ngersakne Zigo Cream supados badane sehat lan boten keculinu.
4: Dapatkan Zigo Magnesium Cream hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Zigo Magnesium Cream yang asli, tidak dijual di toko online manapun. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831-760-600. Zigo Magnesium Cream, nutrisi terbaik untuk tubuh sehat dan bugar.
5: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
6: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
5: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
6: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
7: Masih di acara Begadang.
8: Begadang.
7: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Basti nayang-nayang, well-well, selalu ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada khobah, biar tidak bisa tidur, begitu ya Basti ya. Selamat pagi Bes. Lagi pada ngapain di pagi hari ini? Lagi pada nungguin diriku, mau begadang barengan diriku di pagi hari ini? Boleh. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-besti tayang-tayang, well-well, bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, bakalan juga ngasih yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hobah ya.

di luaran semakin pagi semakin dingin, nggak hot-hot katanya ya. Yeah. Tapi tetap semangat, apalagi sambil pantengnya di radio paling juara. Tapi nggak cuma ngarengkol saja di pos ronda, nggak cuma pindah tidur doang, nggak cuma ngisi absen aja ya. Yeah. Keliling-keliling desa, mengamankan yang namanya keamanan desa, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Yeah. Yang lagi jatah satpam juga selamat pagi Bapak Satpam. Udah pada ngopi belum di pagi hari ini Bapak Satpam? Ngopi dulu biar tambah seger, biar semakin hoba, biar tidak ngantuk begitu ya. Yang lagi di perjalanan juga selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan

aplikasi Noise. Juga selamat pagi, Bes. Mudah-mudahan kabar terbaik ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Lilin FM Sumatera Selatan. Apa kabar warga Palembang, Sumatera Selatan dan juga sekitarnya? Mudah-mudahan kabar terbaik ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung. Juga selamat pagi yang lagi pada pantang diriku di 101,3 FM Jazz Gisting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus. Juga selamat pagi warga Gisting ya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Apa kabar Wai Bungur Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya. Seperti biasa, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik. Berganti dong sama yang ganteng, gagah perkasa, idaman para wanita, atau menemani besti-besti tayang-tayang dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih di acara Begadang Persembahan Madoka Jetri Rama ya. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diri ke pagi hari ini ya.

0: gitu ya. Yang lagi pada TikTokan, ada yang lagi pada TikTokan, yang lagi pada tap-tap share, yang lagi pada muyung-muyung oin, atau juga yang lagi pada lipe-lipe. Jangan lupa juga di follow TikTok Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM. Setiap hari kita live langsung di aplikasi TikTok ya. Sampai dengan jam 3 dini hari nanti, masih di acara Begadang Persembahan Madu Kaja Trirama Madu Kuat. Tahan lama.
1: Dikasih info maseh.
0: Ayo, aku kasih info lagi masing-masing bapak-bapak, amang-amang, pade-pade, udah pada konsumsi belum Madu Kaja Trirama FM? Setiap hari loh, aku kasih info untuk masing-masing semuanya ya. Apalagi yang sudah loyo, kayak kapok kena banyak ngelempuruk bayin kena kue. Dikonsumsi rutin Madu Kaja Trirama FM setiap hari untuk menambah vitalitas pria dewasa ataupun juga stamina pria dewasa.

huruf bain, gak ada kue. Kemudian tidak juga baru assalamualaikum. Udah waalaikumsalam aja besti ya. Tidak ya. Makanya dikonsumsi rutin Manu Kaja Trirama FM setiap hari dikonsumsi ya bes ya. Biar merasakan khasiat dan juga manfaatnya. Tapi gak cuma untuk masih-masih saja.

juga boleh banget ya. Informasi pemesanan ataupun konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600. Terima kasih juga untuk Besti Kota Yangku Welku.

Dedek. Terima kasih ya. Kemudian, apa kabar juga ada Bunda Novi pagi. Bunda request lagunya Rindu Terlarang dong katanya. Emang rindunya sama siapa, Bun, kok bisa terlarang?

Mbak Atun. Selamat pagi Mbak Atun. Mudah-mudahan kabar terbaik juga. Ada Grandpa Maruti juga, selamat pagi yang sudah miss call di Riko di pagi hari ini. Selamat pagi Grandpa Maruti. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Sudah miss call, ngasih tanda kalau dirinya lagi pantang di Riko di pagi hari ini. Kalau dirinya tidak bisa tidur, lagi begadang ya, memikirkan Mami Melda yang kemarin lagi back mood katanya. Ternyata enggak cuma Gen Z saja yang bisa bad mood ya, Grandpa ya. Terima kasih.

0: selamat.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agus Pring Sewu, apa kabar, dirimu sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat,
0: berkat doa Kak Yudi.
1: Alhamdulillah ya. Lagi ngapain, Bes? Biasa.
0: Biasa.
1: Teng teng teng teng teng teng teng ngene gue. Nah, kan. Mak, anakmu ki lho, Mak, mulai ngiming-ngimingi tok ngene gue.
0: Bapak gue sakit urung.
1: Urung koyone, gugan. Gugandang. Dua mercon apa ora? Nek dua mercon sumetan terus uncal norono.
0: Waduh.
1: fokusnya ke suara handphone saja. Suara radiomu kesini mantul, Besti.
0: Sekarang enggak mantul.
1: Enggak, sekarang aman. Gimana dirimu
0: bagus
1: mau request? Lo yang mesti ganteng gagah iya. Perkasa idaman para wanita namanya Wahyu Dinata kan ada gue.
0: Alah, apa
1: iya sih? Ya iya. Masa iya namanya Agus kan ora pas kan ada gue.
0: Iya.
1: Moga dirimu harap request lagunya apa?
0: Lagunya apa ya? Cubit-cubitan lah.
1: Cubit-cubitan? Arep cubit-cubitan karo sapa, karo mamamu?
0: Mama Melda.
1: Oh, kirain karo mamamu. Lek karo mamamu mama. Cubit-cubitan wis ora kroso dene dicubit tok.
0: Ora lah, karo mamamu Melda wae.
1: Karo mami Melda wae. Engko enek sing cemburu ngene gue.
0: Ala wong jajal cemburu ya ora
1: apa-apa. Grandpa, mohon maaf ya Grandpa. Monggo digoyangnya buat siapa goyangnya?
0: Alah wis salam sekabeh wae.
1: Siap spesialnya enggak sapa.
0: Kang goyeh udang kan.
1: Kang goyeh udang cenah udang sahur.
0: Nah, Kang Yudi minta kiriman kopi cenah ta.
1: Saha? Kang goyeh.
0: Kang.
1: Ulah kopi hungkul ajan baturna kopi.
0: Kopi dah lega lah.
1: Kang goyeh. Ulah kopi na hungkul ajan baturna atuh kopi na hungkul mah pahit.
0: Pahit bener tembulan
1: sekalian. Ketemuun. Spesial kerja spesial.
0: Enggak, cubit-cubitan menyun kepesial mah khususnya.
1: Kersaha. Mami Melda.
0: Kabeh sampe spesial mah.
1: Oke lah, siap. Terima kasih Kang Agus. Sehat selalu Kang Agus pantang radio.
0: Assalamualaikum Sri Ramadan.
1: Luar biasa. Waalaikumsalam Kang Agus Pring Sewu. Warga Pring Sewu dan juga sekitarnya Sumangga yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaget Tri Rama FM,

0: Assalamualaikum.
1: Kuat-kuatan lah, Ma.
0: Mama.
1: Yes.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah, marah-marah.
0: Mau mercone wis diuncal nero no to, Ma.
1: Ke anu, wis aku menghindar. Aku nyimpang, anu. Nek aku dhewe.
0: Udu aku sing warai lho, Ma. Kang Agus kuwi sing warai.
1: Iya. Aku gantemi mercon,
0: tak
1: balekno mercone enek aku dhewe ta
0: po. Jarene arep jupit-jupitan karo sapa? Karo Mami Melda apa karo Mama? Lek malu mintu ki wis ora kroso dicubit tak ngono-ngono. Saking alot.
1: Ya
0: ora. Iya. Malah Mami
1: Melda mek
0: aku kok. Wis ora kroso. Sampean nyebut malu mintu, kulite kegowo Kang Agus.
1: Lagi empuk
0: ya sih. Aku sih ngomong, Mak. Kang Agus ge sing ngomong. Gusti duwe anak koyo ngono men to yo. Mama. Dari mana request lagunya apa?
1: Makan garam.
0: Apa ya? Makan garam. Lah, wis ora kroso dicubit ki arep makan garam, Pak. Iki malah nemen ora kroso.
1: Padahal garam ya dicubit dimakan.
0: Gusti, Gusti. Ya wis digoyang dulu baca apa digoyangnya, Mak.
1: Bekang Agus pasti.
0: Siap.
1: Lawane sama Yadi.

0: pagi.
1: Iya, Feli pagi. Ada sama itu Dwi Ranger pagi.
0: Pagi.
1: Cara Malang. Ini Bunda Ulfa.
0: Pagi.
1: Pak Putra LA pagi.
0: Pagi.
1: Pak Kato Suprati. Bu Muslima Nelin Lek Turino. Hasan sehat pagi. Adil Tenggu pagi. Kak Kancil juga pagi. Kak Bujen pagi.
0: Siap.

0: Firmanto juga pagi.
1: Apa lagi?
0: Pak Rustamnya pagi, Bunda Mami Melda, dan Bunda Christine, Mama Wildan, Mama Emartini, buat semuanya lah.
1: Semuanya pagi. Mama?
0: Iya.
1: Kok oh, sampean nih cek ingat apa orang cek kelingan apa orang kira-kira Kang Agus mau ki request lagunya apa ya orang tak urung tak siap nah aku cek lalu oh. Lalu wisan
0: apa jubit-jubitan
1: oh iya cek bener jubit-jubitan lah pun Gusti
0: kaya LP ngono
1: lah iya aku ki sing dikelingi udah jubit-jubitan nih nyubit maklum itu kira-kira Mama,
0: yo.
1: Terima kasih matur sembahnuwun ya Mas, sehat selalu ya Mas, pantang radio ya Mas.
0: Pantang pirama ngeriyudi
1: sun. Jem matur sembahnuwun oke maklumi itu Pari Agung Princess Pari Agung ya. Warga Pari Agung dan juga sekitarnya. Semoga juga yang pengen ngedapetin produk daripada Madu KJ Trirama FM ataupun juga dengan obat herbal daripada Trirama FM boleh langsung merapat ke Inovasi Radio Lampung Tengah di dekat Pasar Mandala 100 meter daripada Pasar Mandala. Kalau dari Pari Agung sebelum Pasar Mandala ya Bes ya. Nanti ada papan nama Inovasi Radio Lampung Tengah. Lurus terus sampai mentok, jangan belok-belok, jangan ngikutin kabel juga ya Bes ya. Halo, pagi Begadang Persembahan Madu KJ Trirama. Nah kan, wis mulai.

Jangankan cuma rindu terlarang pun, yang gak terlarang juga ada bun. Terima kasih ya bun. Insya Allah nanti lagunya bisa terputar. Ada Bunda Elizabeth juga, selamat pagi Bunda Elizabeth. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya bes ya. Sehat semuanya, semangat semuanya. Seperti diriku menyemangati besti-besti tayang-tayang well-well aku semuanya. Ataupun juga warga kota Metro dan juga sekitarnya juga boleh yang pengen dapetin produk madu kajet dari Rama FM. Boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan Kota Metro. Ataupun juga warga Tridatu dan juga sekitarnya juga boleh langsung merapat ke Radio Kansa FM Tridatu Lampung Timur. Ataupun juga warga Tulang Bawang juga boleh langsung merapat ke Radio Bima FM yang ada di Meraksa Aji Tulang Bawang sana. Ataupun juga warga Lampung Barat

Bandar Lampung. Warga Gisting, warga Gisting juga boleh langsung merapat ke 101,3 FM Jas Giting Tanggamus Impres Purwodadi Gisting Tanggamus sana ya. Ataupun juga untuk besti-bestiku, tayang-tayang aku, well-well aku yang gak bisa hadir langsung ke Radio Trirama FM, tenang saja bes, tinggal duduk cantik di rumah, tinggal duduk ganteng di rumah, tinggal pesan dari rumah, nanti produknya langsung meluncur ke rumah.

begitu ya Bes ya. Selamat pagi untuk anda semuanya di pagi hari ini, Bestiku tayangku welku seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Diriku menemani besti-besti tayang-tayang well-well, bakalan ngasih yang enak-enak, yang kasih-kasih, yang mantul-mantul, biar semakin hobah, biar semakin semangat, biar tidak bisa tidur semuanya. Begitu ya Bes ya. Masih di acara Begadang, masih bersembahan spesial daripada Maduka Jatri Rama FM, Madu Kuat Tahan Lama.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Tonton radio, pantau drama, digoyang-goyang asyik.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Keluarga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
8: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
9: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
8: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
9: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: enggak dilanjut lagi kita bergoyang ya bes ya. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti, diriku menemani besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku semuanya. Masih di acara Begadang, masih persembahan spesial Madu Kaje Tri Rama Madu Kuat Tahan Lama ya. Halo, selamat pagi. Begadang persembahan Madu Kaje Tri Rama FM.
1: Madu Kuat Tahan
0: Lama. Lia. Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya, sehat, damang, seger, buger, seser, bunder.
1: Amin.
0: Lia.
1: Iya.
0: Dirimu mau request lagunya apa, monggo?
1: Lagunya Kabut Biru.
0: Apa?
1: Kabut Biru.
0: Kabut Biru. Sambil dicek ya, digoyang dulu buat siapa? Selamat pagi.
1: Buat aku.
0: Cek pagi.

0: Mbak Petra malam.
1: Baiki.
0: Mbak Vero. Semuanya.
1: Semuanya saja. Spesial ada spesial.
0: Ada.
1: Buat siapa?
0: Buat Kak Idi.
1: Siap, terima kasih matur sembah nuwun ya Lia.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Amin, amin ya robbal alamin. Panteng radio.
0: Dirama dong.
1: Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lia yang ada di kota Metro. Mudah-mudahan kabar terbaik ya warga Metro dan juga sekitarnya. Semoga yang pengen ngedapetin produk daripada Madu Kaja Tri Rama FM ataupun juga dengan produk herbal yang ada di Tri Rama FM dan juga jaringan, boleh langsung merapat ke Radio Duta FM yang ada di Magelangan, kota Metro sana ya. Apa kabar? Selamat pagi Mama Mega. Selamat pagi Mama Mega, Gunung Batu menyatu katanya Mas Yudi. Siap, terima kasih ya Mama Mega ya. Kemudian ada Mama Arif, Raden Patah Bandar Lampung. Selamat pagi Mas Yudi. Semoga sehat selalu, amin. Digoyangnya untuk semuanya saja, katanya siap. Terima kasih Mama Arif ya. Mudah-mudahan dirimu ya sehat selalu. Mudah-mudahan dirimu ya sesemangat selalu, begitu ya. Ada juga Bunda Novi, selamat pagi Bun. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Bun ya. Sehat selalu, semangat bersama keluarga tercinta tentunya di pagi hari yang luar biasa cerah. Secerah hati kita semuanya, secerah rizki kita semuanya di pagi hari ini. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin ya. Ataupun juga secerah kesehatan kita semuanya. Untuk menjaga yang namanya kesehatan, selalu rutin menjaga protokol kesehatan, pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, rajin olahraga, dan juga selalu rutin mengkonsumsi yang namanya produk-produk herbal. Apalagi yang namanya produk herbal itu sangat bagus tanpa efek samping, begitu ya Bes ya. Di Tri Rama FM kami menyediakan produk-produk herbal yang sangat luar biasa untuk kesehatan Anda, untuk mempertahankan daya tahan tubuh ataupun juga untuk mengobati berbagai keluhan penyakit degeneratif ataupun juga kronis. Silakan langsung merapat ke Radio Tri Rama FM dan juga radio jaringan, karena banyak banget produk-produk herbal yang sangat luar biasa untuk kesehatan, dipilih sesuai dengan keluhan keluarga sehat semuanya. Mas Yudi, gimana kalau konsumsi obat herbal itu 3 macam atau juga 4 macam begitu ya Bes? Apakah aman? Apakah boleh?

0: efek samping ya. Silakan dipilih sesuai dengan keluhan besti-besti ya. Yang memiliki keluhan asam lambung misalkan bisa mengkonsumsi yang namanya madu si lambung, karena yang namanya madu si lambung itu terdapat ataupun juga komposisinya juga sangat bagus. Ada madu di dalamnya, kemudian juga ada lagi yang namanya temulawak di dalamnya, ada jinten juga di dalamnya yang memang sangat bagus untuk kesehatan lambung, bestiku ya. Kita tahu temulawak sangat bagus untuk kesehatan lambung. Nah, makanya di dalam madu lambungku ataupun juga di dalam madu si lambung itu terdapat yang namanya madu dan juga temulawak ya. Kemudian madu si pahit, namanya aja sudah pahit begitu ya bes ya. Pahit identik dengan manis, manis identik dengan diabetes. Nah, untuk penderita keluarga sehat semuanya yang menderita penyakit ataupun juga keluhan diabetes atau kadar gula tinggi, boleh untuk mengkonsumsi yang namanya madu si pahit ya. Madu si pahit apa aja komposisinya Mas Yudi, kok bisa untuk mengobati berbagai keluhan penyakit ataupun juga mengobati diabetes? Di dalam madu si pahit sudah terkandung yang namanya madu murni, kemudian juga ada lagi yang namanya biji mahoni, di mana biji mahoni dari dulu juga sudah terbukti khasiatnya untuk menurunkan atau menstabilkan yang namanya kadar gula. Ingat keluarga sehat, yang namanya diabetes itu tidak ada sembuhnya. Kadar gula itu tidak ada sembuhnya, karena kita juga membutuhkan kadar gula. Kita kekurangan kadar gula juga nggak lemes ya. Makanya kita menstabilkan kadar gula ya. Silakan ya. Ataupun juga untuk besti-bestiku yang memang memiliki buah hati yang kurang maksimal pertumbuhannya, ataupun juga yang harusnya sudah bisa berbicara, ini belum bisa berbicara, speech delay ya. Silakan untuk mengkonsumsi yang namanya baking, jamu herbal baking. Kenapa Mas Yudi kok bisa untuk speech delay ataupun juga mempercepat pertumbuhan si buah hati? Terbuat dari bahan-bahan herbal alami tentunya. Di dalamnya ada ekstrak apel ataupun juga ada juga ekstrak yang namanya apa lagi ya, banyak banget ekstrak-ekstrak buah-buahan yang memang sangat bagus untuk kecerdasan anak ya. Kemudian bestiku yang memang di tahun-tahun ataupun juga di sekarang ini kita banyak banget mendengar yang namanya penyakit tumor ataupun juga penyakit kanker begitu ya. Apa sih penyebab penyakit kanker itu sendiri dan bagaimana obat herbal dari Trirama FM bisa menyembuhkan yang namanya penyakit kanker ya. Kanker adalah sebuah benjolan ya, benjolan di dalam tubuh yang mana benjolan itu bakalan membesar kemudian juga pecah menjadi kanker stadium 1, 2 dan juga 3 kemudian 4 yang memang di stadium akhir begitu ya bes ya. Nah, kita merekomendasikan untuk keluarga sehat untuk mengkonsumsi yang namanya Prokanda. Prokanda proteksi kanker untuk Anda untuk stadium 3 dan juga stadium 4 begitu ya. Kalau untuk stadium 1 kita punya yang namanya Prokan. Prokan untuk stadium 1. Tapi kalau Prokanda untuk stadium 3 dan juga stadium 4 ya. Silakan bestiku tayangku welku. Masih banyak banget produk-produk herbal yang mungkin bisa jadi solusi untuk keluarga sehat untuk dikonsumsi yang memang memiliki keluhan berbagai macam penyakit degeneratif ataupun kronis. Dan tentunya kita juga punya yang namanya madu KJ Trirama atau madu kuda cingkrak Trirama ya. Madu kuda cingkrak Trirama gimana Mas Yudi, gimana stamina pria dewasa bes? Stamina pria dewasa, kemudian juga untuk meningkatkan vitalitas pria dewasa biar semakin tahan lama, biar semakin greng, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Dikonsumsinya rutin madu KJ Trirama FM setiap hari untuk maseh-maseh bapak-bapak ataupun juga untuk para padi-padi biar semakin tahan lama, umur boleh tidak muda lagi. Tapi kalau soal urusan jingkrak, nggak boleh, kita harus loyo ya. Gak boleh kita loyo, gak boleh juga kita harus apa namanya, intinya kita harus selalu menjaga kesehatan tubuh biar semakin stamina terjaga, begitu ya bes ya. Karena kalaupun misalkan kita sudah mengkonsumsi madu kaja Trirama FM tapi stamina kita tidak terjaga, lemah baru pertama konsumsi, itu juga gak benar juga ya. Makanya stamina selalu dijaga, kesehatan tubuh selalu dijaga. Kalau semuanya sudah bugar, disambi juga untuk mengkonsumsi madu kaja Trirama FM biar semakin tahan lama, begitu, biar semakin gerung katanya ya, semakin harmonis juga hubungan rumah tangganya ya. Silakan langsung merapat ya bes ke Radio Trirama FM dan juga Radio Jaringan untuk mendapatkan produk-produk daripada madu kaja Trirama FM ataupun juga obat herbal dari Trirama FM ya. Halo, selamat pagi, begadang bersama madu kaja Trirama.
1: Iya pagi, madu kuat tahan lama.
0: Abang Hasan sehat?
1: Iya.
0: Sehat, jelasnya sehat sesuai nama.
1: Iya, tapi nggak sehat orangnya.
0: Lagi nggak sehat orangnya?
1: Iya, karena dia milik orang lain udah.
0: Wah.
1: Makanya ini juga ada.
0: Iyalah, ikhlas no. Ikhlas no, terima golek gantine.
1: Info gantine punggur.
0: Golek gantine makane konsumsi madu kaje ben enggak pindah ke hati orang lain dianya. Nek gak konsumsi madu kaje ngono kuwi kok lemes. Ya pindah. Ya iya, mangsane makane konsumsi madu kaje. Ya.
1: Punggur golek. Gadis punggur.
0: Lah. Wis to, konsumsi madu kaje ben gak pindah meneh, gek golek meneh, gek semangat. Nek urung entok-entok nang wae punggur yo enek sing nganggur iki.
1: Waduh, punggur gek nganggur ngono wae.
0: Lah iya iya mesti.
1: Aduh, dadi.
0: Nek golek ora nemu-nemu, golek ganti ora nemu-nemu, aja ada-ada nang wae punggur wae sing cedak.
1: Alah ganti wae gitu.
0: Lah. Bang Hasan, dari mana ya. Frekuensi lagunya apa, Jal?
1: Ikut aja, Bang.
0: Ikut aja, siap digoyangnya untuk siapa?
1: Apa?
0: Goyangnya untuk siapa, goyangnya?
1: Mama Lili.

0: Bukan semuanya aja.
1: Semuanya aja. Buat para ibu-ibu yang mempunyai anak gadis, kilo bes kilo ini sing arep daftar bes.
0: Lagune panteng wong enggak panteng itu puteri sih itu.
1: Lah ngono. Bang Hasan, terima kasih ya. Atur sembah nuwun jem. Mungkin-mungkin jem pawarta sehat sekali lagi jem. Semangat panteng radio.
0: Panteng
1: panteng panteng panteng panteng panteng panteng panteng panteng panteng panteng panteng. Terima kasih Matur Sembanuan, Bang Hasan sehat. Mudah-mudahan kabar terbaik ya, jelas sehat terus sesuai nama. Lek meriang berarti ya udah Hasan sehat, Hasan meriang. Jadi Bang Julius ngono kuwi wingi. Bang Julius wis ngomong asli nih. Lah iya. Jelasnya ya Hasan sehat, wonge ya sehat. Mas Yudi, nek Hasan nek enggak sehat berarti Hasan meriang, jarene ngono. Lah ya Bang Julius ki lajan jan lek ngomong ki seneng beneri ngono ki. Terima kasih Bang Hasan ya. Agas Debi, selamat pagi dari Bandar Lampung. Mudah-mudahan kabar terbaik. Selamat pagi Mas Yudi. Kata-kata pagi ini katanya wow, ada kata-kata besti. Jika kau mencariku, cari aku di rasa sesalmu. Adias, wow, amazing. Jika kau mencariku, cari aku di rasa sesalmu. Enggak ada ki, neng sesalku yo ndak ada ki. Terus golekin nanti. Yo golekin nang Bandar Lampung to yo. Iya. Golek Agas Debi nang Purbalingga yo bakalan ora bakal ketemu. Lah yo. Golekin nang omahe nang Bandar Lampung baru ketemu. Mas Andon Magelangan Kota Metro, selamat pagi Mas Andon. Waalaikumsalam. Hadir Mas Wahyu. Semangat gaspol katanya. Yo mestino. Terima kasih ya Mas Andon ya. Mudah-mudahan kabar terbaik warga Kota Metro dan juga sekitarnya yang memang lagi pada jatah ronda. Mas Andon lagi jatah ronda ya. Lagi jatah ronda keliling-keliling desa Mas Andon, gak cuma ngarengkol saja di pos ronda. Halo, selamat pagi Pegadang Persembahan Manuka Jatri Rama.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Begadang Persembahan Madu Kaja Tri Rama.
2: Madu kuat
1: tahan lama.
2: Madu kuat tahan lama.
1: Nah, Mas Ikem.
2: Ya.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Dirimu lagi ngapain dirimu?
2: Sehat,
1: alhamdulillah yo sehat, damang seger buger seser bunder.
2: Alhamdulillah.
1: Monggo dirimu arep request lagu ne apa, Jal?
2: Laguna Cinta Noda Hitam.
1: Coba sambil dicek digoyang dulu. Buat siapa goyangnya?
2: Goyangnya pertama buat Abah Haji Haris.
1: Selamat pagi
2: Mas Lanang, Pak
1: Agus,
2: Mas Yogi. Selamat pagi.
1: Pagi
2: Bunda Aswati, Bunda Auni, atau Mbak Nur. Bunda Jeladara.
1: Selamat pagi
2: Mbak Sari. Mama Santi. Mama Gila. Mama Bunda Eko.
1: Bagi.
2: Terus Mama Gunawan.
1: Bagi.
2: Pak Peri, Pak Pairan.
1: Selamat pagi
2: Mama Ida.
1: Pagi.
2: Pak Legirin, Pak Sawa.
1: Pagi.
2: Kang Ayong.

0: pagi.
1: Mas Armansa.
0: Si pagi.
1: Mas Putra, Mas Tommy. Kang Mantu.
0: Apa lagi?
1: Terus Mas Mukhlisin.
0: Apa lagi?
1: Mas Jono, Mas Tukijak, Mas
0: pagi.
1: Triyono.
0: Si pagi.
1: Mbak Nova. Kemudian Mbak Halimah.
0: Pagi.
1: Pak Sukir, Pak Sami Aji.
0: Si pagi.
1: Kemudian Mas Farhan. Ada juga

0: Ada Muslimah, ada Mas Deva, Mama Luminto, kemudian Mbak Atun, Mama Cemplang,
1: pagi.
0: Ada juga Pak siapa?
1: Siapa lagi?
0: Pak Muklas, Mama Muklas. Kemudian Mak Meli, Melin,
1: pagi.
0: Mama Melda, siapa Neng Dora, Neng Dara apa Dora ini?
1: Dara,
0: Neng Dara.
1: Nah, yo cek Dara, masa yo Dora. Emangnya Doraemon. Terus gak sama Maning,
0: Neng Feni, Mama Endra,
1: Cemaki,
0: Mbak Feni,

0: Mas Rustam. Dan lain-lain semuanya yang tidak tersebut namanya. Mohon maaf.
1: Spesialnya enggak siapa.
0: Spesialnya buat yang selalu ada di hati.
1: Emang ada? Kuing.
0: Ada tuh.
1: Ada.
0: Ada tuh.
1: Kok ya petah meneng hatimu. Terima kasih Kang Iksi, ya. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat selalu atau pantang radio.
0: Pantang Trirama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Akang Iksim, mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya, Bes ya. Sehat selalu, semangat juga bersama keluarga tercinta.

0: Pantang terus Rirama FM
1: 22 jam non-stop.
0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 2 pagi.
2: Pantang Radio, Pantang Rirama, digoyang-goyang asyik.
3: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
4: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya

0: meski itu sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
1: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
0: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
5: Masih di acara Begadang.
6: Begadang.
5: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Aduh Bu Rina, saya benar-benar khawatir.
8: Kenapa Bu Sita? Kok khawatir sekali?
7: Anak saya Raka sudah 2 tahun ini tapi belum bisa lancar bicara. Dia juga belum bisa merangkai kata-kata. Apa yang harus saya lakukan ya?
8: Nah, tenang saja Bu. Dulu anak saya Dinda juga mengalami hal yang sama. Tapi sekarang Dinda sudah lancar bicara.
9: Lihat Ma, ada kupu-kupu.
8: Iya sayang.
9: Dinda tangkap ya kupu-kupunya.
8: Hati-hati sayang.
7: Wah, Dinda pintar sekali sekarang. Apa rahasianya Bu Rina?
8: Oh, saya memberikan jamu tetes baking setiap hari.
7: Jamu tetes baking?
8: Jamu ini kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang baik untuk nutrisi otak, Bu. Selain itu, jamu tetes baking membantu mengatasi keterlambatan bicara pada anak-anak.
7: Gimana cara memberikannya?
8: Ah, mudah sekali, Bu. Cukup teteskan jamu tetes baking ke dalam minuman dan rasanya enak. Anak-anak pasti suka.
7: Terima kasih, Bu Rina.
8: Oh iya, Bu, sama-sama.
7: Saya akan coba jamu tetes baking untuk Raka. Semoga dia bisa cepat lancar bicara seperti Dinda ya, Bu.
10: Jamu tetes baking sangat dianjurkan untuk anak di usia 12 sampai dengan 18 bulan yang belum bisa berceloteh, belum bisa berjalan, serta di usia 2 sampai dengan 3 tahun belum bisa merangkai kalimat pendek, belum bisa berjalan, dan di usia emas buah hati belum bisa memahami langsung perintah orang lain, pengucapan artikulasi kurang jelas. Segera gunakan jamu tetes baking. Jamu tetes baking tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
11: Apakah Bapak Ibu masih bingung mau pesan produk herbal yang sering diiklankan di Radio Trirama dan jaringannya?
12: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
11: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
12: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

0: Bes, dilanjut lagi kita bergoyang ya. Masih ditemani barengan diriku sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Masih ada waktu sekitar 33 menitan lagi. Yang belum ikutan bergoyang, barengan diriku boleh. Pergunakan di 08-12-9310. Boleh juga SMS, telepon, ataupun juga WhatsApp ya. Ataupun yang memang lagi pada Facebookan, juga jangan lupa di follow fanpage Radio Tri Rama FM. Diketik Radio Tri Rama FM. Yang lagi pada TikTokan, juga jangan lupa di follow TikTok Radio Tri Rama FM. Diketik juga Radio Tri Rama FM ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersama baru kaja Tri Rama FM.
1: Terima kasih buat tahan lama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa di mana? Ini suaranya sudah tidak asing lagi di telinga saya, tapi saya masih penasaran ini dengan siapa di mana ini?
1: Dengan diriku di sini, Mas.
0: Diriku di situ.
1: Iya.
0: Kayaknya mah ini mah Kang Depa yang bundar-bundar teh ya, bukan? Kang Depa,
1: kabar gimana, Mas?
0: Setiap
1: Mas.
0: Hari dirimu berpindah-pindah terus, makanya tidak ada waktu buat telepon aku begitu.
1: Enggak.
0: Kirain teh. Kemarin mah ada kabar teh gini. Kemarin kemana Kang Depa? Kemana? Akang Depa teh setiap hari ganti-ganti. Hari ini ke yang pertama, hari besok ke yang kedua, ke yang tiga, sampai yang ketujuh, sampai ke delapan gitu, pantesan.
1: Oh gitu. Aku selalu setia, Mas. Setia.
0: Setia setiap tikungan aja.
1: Enggak juga.
0: Enggak juga. Tapi setiap wilayah ada. Apa kabar dirimu, Bes? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah ya, damang segar bugar sesar ya tambah bundar teh geningan, Bes.
1: Iya, alhamdulillah lah.
0: Alhamdulillah ya. Dirimu mau request lagunya apa?
1: Masih bisa ya?
0: Bisa, boleh.
1: Boleh ya.
0: Boleh.
1: Apa ya?
0: Tak takoni koyo malah takon Bali kuwi lho. Gusti.
1: Display sate apa itu yang mau display itu?
0: Yang mau tak putar ada pakai ranting yang kering. Terus?
1: Terus apa lagi?
0: Ya baru itu yang tak siapin.
1: Baru itu. Aku apa ya? Katanya kok
0: siapa merebut hati cinta? Apa yang kui?
1: Apa itu judulnya?
0: Siapa di hatimu? Siapa di hatimu? Tunjukkan satu saja di hatimu yang ada benar-benar di hatimu. Enggak ada yang 1 2 3 4 5 6 sampai 8, enggak ada. Cuma satu aja. Siapa merebut hati cinta? Wis jan suaraku, Gusti.
1: Apa ya benarnya itu
0: apa meneh nek meneng. Monggo digoyangnya buat siapa?
1: Goyangnya buat siapa ya? Saya enggak lupa ya kalau udah lama enggak masukkannya. Ya,
0: guys.
1: Udah
0: buat lupa ini guys.
1: Maklum ya.
0: Mak, calon mantumu Rasido ki, Mak.
1: Lah apa Rasido?
0: Enggak Sido, Mak, enggak Sido. Keburu konangan karo sing pertama.
1: Terus karena Mbak Indri ya, selamat pagi.
0: Nelly. Oke, pagi.
1: Terus ada Mbok apa itu? Sudah sampai ya. Terus Grandpa.
0: Oke, pagi.
1: Sama Marti, terus Julio ya.
0: Pagi.
1: Ada Mama Melda juga, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Buat semuanya aja lah.
0: Semuanya spesialnya buat siapa ada enggak?
1: Spesialnya buat siapa ya?
0: Buat siapa? Buat Ajeng.
1: Kira-kira
0: buat Ajeng ya? Atau buat yang di metro atau buat yang di seberang? Siapa yang ada di hatimu? Siapa yang ada di hatimu? Amin ya robbal alamin. Terima kasih matur sembah nuwun ya Kang Depa.
1: Sami-sami Mas.
0: Mungkin Depa wartos sehat sekeluarga nggih, semangat nggih panteng radio.
1: Panteng Trirama Mas Didi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun Kang Depa Padang Ratu ya. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Apa kabar? Selamat pagi. Ada juga Mbak Diah Jaladara. Selamat pagi Mbak Diah. Madu kuat tahan lama, dendangnya mutiara. Tadi sudah mutiaranya. Udah tak gue tak puterin tadi. Ayo Mbak Diah kemana? Baru bangun tidur ya. Kemudian juga Mas Rustam digoyang malum itu. Ada juga Mami Melda. Kemudian juga ada Penny, ada Pak Agus, ada Kang Duyeh juga digoyang. Buat semuanya saja, buat Mas Yudi selamat bertugas, siap, terima kasih ya. Ada Mami Melda juga, selamat pagi Mi, sehat selalu ya Mi ya. Kemudian apa kabar, ada Nur Hasanah juga, selamat pagi Nur Hasanah. Radio Tri Rama FM, radio jaringan, selamat pagi digoyang untuk semuanya. Buat Ayudi, dendangnya apa ini, dendangnya apa, dendangnya puterin lagu Oke lah siap, terima kasih ya. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Bes, ditemani barengan diriku juga Mbak Atun. Mbak Atun, dirimu baru bangun tidur atau baru selesai? Ayo Mbak Atun, Mbak Atun. Kayaknya baru selesai Mbak Atun loh. Jam segini, dari jam berapa tadi Mbak Atun? Dari jam 10-an ya, nunggu anak-anak tidur ya. Selamat pagi Mbak Atun. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya Bes ya. Sampai jam 3 dini hari nanti masih di Begadang, persembahan Manuk aja Tri Rama FM Madukuat. Tahan lah.

0: Informasi di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
2: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
6: Apakah kamu mengalami sakit dari pinggul menjalar ke ujung kaki? Yang sakitnya ke paha belakang dan betis belakang? Kemudian ada juga yang sakitnya dari pinggul menjalar ke paha samping dan menjalar ke betis samping sampai ke ujung kaki? Kram, kebas, kesemutan. Terus dari pinggul menjalar ke depan, kemudian sakit di lutut yang sakitnya luar biasa ke bawah. Bisa jadi Anda mengalami syaraf kejepit atau HNP, nyeri pinggang, nyeri lutut, pengapuran tulang. Langsung saja minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium. Rutin konsumsinya agar Anda terhindar dari syaraf kejepit, nyeri pinggang, kebas kesemutan, pengapuran tulang, dan asam urat. Susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium mengandung protein dan mineral esensial seperti kalsium dan magnesium yang mampu mengurangi peradangan dan rasa sakit yang disebabkan radang sendi, serta mencegah kerusakan jaringan pada persendian. Pesan dan minum susu kambing Etawa Herbal Etamed Premium sekarang juga.

0: Tenang, sekarang pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah.
1: Jika domisili Anda jauh, nggak perlu datang ke radio, nggak perlu ribet cari kemana-mana.
0: Hubungi CS kami di 0831-760-600. Pesan produk herbal favorit Anda jadi lebih mudah. Pesan hari ini, maka akan kami proses hari ini juga. Sehat terus bersama herbal premium favorit Anda.
2: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Get justice. Get justice. Bien, justice.
1: Justice bien.
2: Sampai dalam gitu.
0: Se, tenang. Se, tenang.

писать не добывай. Lagunya sudah bebet banget ya, Bes ya. Aku harus pamit ya, Bes. Ketemu lagi besok di acara dan juga di jam yang sama. Jangan lupa untuk rutin mengkonsumsi madu kaja dari Rama FM. Biar semakin tahan lama, biar semakin greget, hubungan rumah tangga pun semakin harmonis ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Ataupun juga boleh COD delivery ekspedisi juga boleh banget. Informasi pemesanan di 0831 760 600. Atau jangan lupa juga untuk mengkonsumsi rutin produk herbal daripada Tri Rama FM untuk mempertahankan daya tahan tubuh ataupun mengobati berbagai macam keluhan penyakit degeneratif ataupun juga kronis ya. Aku pamit, salam sehat, sukses selalu, selamat istirahat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya salah. Dan orang yang baik memang bukan orang yang tidak, karena tidak ada orang yang tidak punya salah. Orang yang baik adalah orang yang apabila melakukan kesalahan dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Biasanya kita menghakimi orang pintar, kita enggak merasa bahwa kita juga punya kesalahan. Kalau kita ngelihat maling ayam, kita teriak padahal kita nyolong kambing. Lebih besar dari si maling ayam. Merasa diri lebih benar dari yang lain padahal kita lebih kotor dan lebih jelek. Hilang sifat introspeksinya. Yang kita musuhi, yang kita caci maki, tahu-tahu kita sendiri yang melakukannya. Saudara-saudara kaum muslimin, orang yang bertobat dan tetap dalam taubatnya stabil, itu musuh iblis.
1: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Pun agar ilus drop ini kemauan pun benesah ragu-ragu asyate insyaallah manjur. Kulo Pak Suwandi, Desa Sumber Harapan, Kampung 2, Kecamatan Blitang 2, Oku Timur. Takite nyeri-nyeri tenganu niku lho, Mas. Ku kalih nut-nut, kalih kram-kram niku teng driji, rasane niku cenit-cenit, kata dicucui dom niku lho. Tiap bangun tidur lho, Mas. Rasanya itu walah kados nut-nut wis ra karu-karuan. Walah niku nek ajenge tilem niku nggih keweju-keju wonten niku, tapi nek bangun nih kok rawosin nih walah kencang-kencang senit-senit katanya sekitar setengah tahun. Nah waktu sakit nih gue gih mboten kulo damel kerja soalnya gih mboten kiat ngerasa neloron nih gue. Alhamdulillah Mas niki kulo ngurung-ngurung nih radio nih gue lo kulo umsumsi nih gue alhamdulillah sakit anu nih gih pulih nanten lo alhamdulillah sakit deres sakit macul taktik teng bikin krio nih gue kulo umsumsi sini agar rilus niku pun agar rilus drop niku saat niki pun kulo mantep saya itu kulo Pak Suwandi saking Sumber Harapan monggo derek-derek kulo sing sakit sing nenten keluhan nopo kemawon minum agar rilus drop atur nuwun pun ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan produk agar rilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
1: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apa ada orang yang taubatnya enggak tetap? Ada, yang istilah kita taubat sambel namanya. Kalau dia makan sambel kepedesan, taubat makan sambel. Besok mau makan kagak ada sambel, ngomel, mana sambel? Kemarin udah taubat, sekarang mana sambel? Ini taubat yang namanya taubat sambel. Istighfar, habis istighfar, nyolong lagi, istighfar lagi, besok nyolong lagi, istighfar lagi. Itu taubat yang tidak tetap namanya. Allah Maha Pengasih dan Penyayang dengan segala kebesarannya, Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya. Cuma manusia kadang-kadang yang tidak mau memaafkan dirinya sendiri. Amat dungu manusia macam ini, membiarkan dirinya hanyut berlarut dalam lembah dosa, sementara dia diberikan umur tidak digunakannya untuk bertaubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah senantiasa akan menerima taubat seorang hamba sepanjang nafasnya belum sampai di tenggorokan. Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan baru berniat taubat, kasib terlambat.

0: obat kayak Fir'aun. Fir'aun itu begitu ditenggelamkan di lautan merah udah cengap-cengap mau mampus, baru ngomong dalam sekaratnya, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini mah saya juga percaya sama Tuhannya Musa. Udah sekarat baru mau taubat, malaikat maut gemes banget dilelepin mati. Nah. Kepada adik-adik remaja, biasanya kalau sudah bicara taubat, pikiran kita, ah, taubat mah urusan 70 tahun ke atas. Kita masih lama ini. Sebenarnya tidak. Masalah taubat adalah masalah salah dan dosa. Masalah salah dan dosa adalah masalah manusia. Sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Hidup ini tidak selalu berjalan di atas kertas putih. Kadang kita tersilap, kadang kita tersalah. Kadang situasi dan kondisi menyebabkan kita berbuat lain dari yang seharusnya. Itu kehidupan. Silih berganti. Oleh karenanya pesan Nabi, wa'at bi'i sayyi'atal hasanah. Perbuatan salah ikuti dengan kebajikan. Dosa iringi dengan taubat. Jangan nunggu, ah saya untuk taubat takut nanti bikin lagi. Nah ini namanya punya harapan mau bikin lagi. Nanti aja dah kalau tua-tuaan. Saudara, kalau dosa itu ditumpuk, itu sama saja kotoran yang menodai hati. Kalau kotoran gak rajin kita bersihin, dia akan berkarat. Dan kalau sudah berkarat, sudah sulit untuk dibersihkan. Itu makna ungkapan Imamul Ghazali, hati manusia sebening kaca. Lapisan dosa yang dia kerjakan adalah debu yang menutupi jernihnya kaca. Orang yang bersih dari dosa, dekat dengan Allah, hatinya jernih seperti kaca. Dari hati yang jernih, radarnya kontak kepada Allah. Sinyalnya nyambung, channelnya itu. Getarannya hebat. Wajar kalau lalu dia bisa tahu apa yang besok akan terjadi. Diberitahu oleh Allah. Yang namanya ilmu laduni itu. Ilmu yang ditransfer langsung oleh Allah. Karena kebersihan hatinya. Ah, mana ada orang gak belajar bisa pinter. Iya, kalau hatinya butek emang gak ada. Tapi kalau Allah mau, berberangkat dari hati yang bersih, yang kontaknya nyambung kepada Allah, hati itu seperti kaca, kata Imam Ghazali. Dosa yang kita lakukan adalah debu. Kalau debu sedikit, datang kita lap, datang lagi kita bersihin, datang lagi kita bersihin, insya Allah gak sampai jadi noda di atas kaca itu. Tapi kalau nunggu debu itu sampai bertumpuk, besok aja ngelapnya dah, besok aja ngebersihinnya, bertumpuk dia, sulit membersihkannya. Walaupun kena, nodanya tentu tertinggal di atas kaca itu. Karena itu, dalam kehidupan remaja misalnya, pemuda misalnya, kita tidak bisa menolak mode, tidak bisa menolak musim. Modenya disco, disco. Modenya breakdance, breakdance. Modenya joget, joget. Modenya jaipongan, jaipongan. Mode pada waktunya habis, ya habis. Tapi bagaimanapun dia akan punya dampak, memberikan bekas dalam membentuk kepribadian. Dan ini efek yang tidak kita inginkan. Efeknya bukan modenya itu. Jadi oleh karenanya saudara-saudara, masalah taubat bukan masalah 70 tahun ke atas, tapi masalah manusia sejak dia akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa. Sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan, Allah akan menerima taubat seorang hamba. Bahkan dalam hadis qudsi Allah menyatakan, lau amiltumul khotoya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum. Kalaupun kamu berbuat dosa sampai penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu bertaubat dan menyesal, Allah pasti akan menerima taubatmu. Jadi orang yang taubat dengan sebenarnya dan tetap dalam taubatnya, itu musuh iblis. Tapi orang yang taubatnya angin-anginan, iblis demen banget. Dari sembahyang besok mabok, besoknya lagi nyolong, besoknya lagi zina, besok tobat lagi. Kata iblis, surat iya lo gocet dah Tuhan.
1: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah Pagi.

Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh, pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan Radio Trirama FMnet. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya, jangan dibawa pulang loh ya.

0: yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiah Pagi. Kajian Islamiah Pagi.
1: Wudu utamanya memang untuk sholat, tapi membiasakan wudu dalam kehidupan sangat baik sekali. Mau ke kantor wudu dulu, mau ke pasar wudu dulu, mau ngajar wudu dulu. Apa sebabnya? Dan kalau punya wudu, hati-hati, kesenggol perempuan juga sayang sama wudu. Tapi kalau nggak punya wudu, jangan kesenggol, kita nyeruduk. Ada semacam sikap apik di dalam kehidupan ini. Karena itu biasakan wudu untuk menjaga kebersihan diri, kebersihan zahir, kebersihan batin, belum lagi kemanfaatan di akhirat. Sebab kata Nabi, inna ummati yatuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku di akhirat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri, bersinar-sinar dari sebab sering wudu. Sehingga tidak usah mengaku pun Rasul akan memanggil karena muka yang sering tersentuh air wudu ini. Mukminun yudawimu 'ala at-taharah. Orang mukmin yang selalu membiasakan diri berada dalam keadaan suci, berwudu. Kita lihat ajaran wudu ya. Dari sejak bacaan-bacaannya saja itu sudah membawa manfaat. Lalu dari segi bahwa kita manusia sering tersilap melakukan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu oleh air wudu dia rontok. Tangan kita suka colak-colek pada saat membasuh dua tangan. Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasy-syu'mi wal halakah. Dosa yang ada di tangan itu rontok. Mata kita suka pelatot-pelotot, enggak karu-karuan pada saat membasuh muka. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Dosa yang ada di mata rontok. Dari segi pembersihan batin, belum lagi dari segi pembersihan zahir. Sehari semalam kalau 5 kali saja kita terkena air wudu, itu sudah menjaga kesehatan dan kebersihan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang 9, orang yang menjadi musuh iblis yaitu mutawarra'un anil haram, orang yang memelihara diri dari yang diharamkan oleh Allah. Terpelihara dirinya, terpelihara yang dimakannya, yang diminumnya dari jenis-jenis yang haram, baik sedikit maupun banyak. Jangan cuma teriak haram waktu sedikit, tapi giliran banyak halal. Sama saja orang dikasih tahu, itu ada cerita anak-anak, Pak Haji punya anak main judi, dikasih tahu, Pak, anak bapak main judi, astagfirullah katanya. Tapi menang, Pak, alhamdulillah. Ini kan sama saja, giliran sedikit dibilang haram karena dia enggak dapat jatah, begitu dapat banyak dan dia kecipratan jadi halal. Yang sedikit halal haram, banyaknya pun juga haram, yang banyaknya haram sedikitnya juga haram. Ada orang bilang minuman keras kalau enggak mabokan enggak haram. Yang memabokkan banyaknya sedikitnya tetap saja haram. Ma askaro kasiruhu faqaliluhu haramun. Apa yang banyak menyebabkan jadi mabuk sedikitnya pun juga haram. Saudara-saudara kaum muslimin, yang 10 yang terakhir, musuh daripada iblis ialah mukminun rahimun. Orang mukmin yang berhati pengasih. Orang mukmin yang suka menyambung silaturahmi. Orang mukmin yang tidak suka bertengkar. Orang mukmin yang tidak suka marah-marahan, kalaupun terpaksa marah tidak lebih daripada 3 hari. Jadi boleh saja marah kalau alasannya tepat, tapi enggak lebih dari 3 hari. Kalau perlu bikin perjanjian, kita marah ya 3 hari. Itu limit. Tidak halal, kata Nabi, bagi seorang muslim menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak halal itu artinya haram. Kita ini kadang-kadang kalau sudah marahan sama tetangga kah, sama teman kah, kadang-kadang suka berlaku perpanjangan waktu. Tidak cukup perpanjangan waktu, ditambah lagi perpanjangan generasi. Enggak cukup kita yang marah, orang lain kita sundut-sundut supaya ngikut marah lagi. Marah pakai ngundang. Kayak mafia lagunya. Udah dia marah, orang lain lagi disuruh marah. Saudara hadirin yang saya muliakan, mukmin yang punya sifat belas kasih, berhati jernih, itu musuh utama dari iblis. Tapi mukmin yang suka marah-marahan, tukang hasut dan tukang bakar, itu teman-teman iblis. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua menjadi musuh iblis. Dan jangan menjadi musuh iblis. Jangan menjadi teman iblis. Sebab iblis sudah kadung memproklamirkan permusuhan. Sekali dia musuh kita, selamanya dia akan tetap menjadi musuh kita. Berusahalah untuk menjadi musuh iblis, dan jangan sekali-kali toleransi. Jangan berusaha menjadi teman iblis. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Keluarga sehat, terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sehat, selamat pagi. Kini waktunya Anda mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dan segenap pemirsa yang saya hormati, memasuki minggu akhir Ramadan biasanya ditandai dengan pindahnya kegiatan dari masjid ke pasar, terminal, stasiun, bandara, dan pelabuhan. Tradisi mudik yang merupakan bagian dari ritual merayakan Lebaran sudah membudaya di tengah masyarakat kita. Orang mau kumpul dengan orang-orang yang disayanginya, ibu bapak, sanak famili, handai tolan, kaum kerabat, bernostalgia dengan teman-teman lama, mengenang masa-masa lalu di kampung nan jauh di mato yang selama ini ditinggal merantau. Nah, apa sih yang mendorong semangat silaturahmi sedemikian rupa sehingga lahir sebuah gerakan raksasa yang namanya mudik? Gerakan raksasa karena kegiatan ini menyedot nilai ekonomi tidak kurang dari, menurut penjelasan seorang pejabat, 16,7 triliun arus mudik ini. Sebuah gerakan ekonomi yang dahsyat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mari kita lihat sedikit latar belakangnya. Puasa bertujuan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, agar sebagai manusia kita bisa kembali ke fitrah, suci, bersih, seperti bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Puncaknya adalah Idul Fitri, hari raya kembali kepada fitrah. Itu puncak. Jalan menuju puncak, jalan menuju puncak tidak lurus dan bertabur bunga. Jalan menuju puncak menanjat, menurun, banyak onak dan duri. Itu yang kita laksanakan ibadah Ramadan. Kita puasa di siang hari, menahan lapar yang melilit perut padahal di sekitar banyak makanan, menahan haus yang mencekik tenggorokan padahal di sekeliling banyak minuman. Kenapa dan mau apa? Kita mau kembali ke fitrah. Malam kita qiyamul lail, tadarus Al-Quran, kita bayarkan zakat. Kenapa? Kita mau Idul Fitri, kembali suci, kembali bersih, kembali putih. Kalau soal Lebaran mah, Bu, kalau soal Lebaran mah siapa aja Lebaran. Mau puasa, mau enggak puasa, Lebaran. Mau terawih, mau enggak terawih, Lebaran. Lebaran sudah jadi budaya dan sudah jadi milik nasional. Tetapi merayakan Idul Fitri hanya yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan benar. Jelas, Bu? Apa yang jelas? Nah, itu yang barusan itu. Saudara-saudara, dengan melaksanakan ibadah Ramadan, kita berharap baik hubungan kita dengan Allah. Tapi kita manusia, kita zon politiken. Kita tidak hanya berhubungan dengan Allah, kita juga berhubungan dengan sesama manusia. Dosa kita kepada Allah, kita bertaubat langsung kepadanya, zonder calo. Tapi dosa kepada sesama manusia, Allah belum akan memberi maaf kalau kita belum meminta maaf kepada yang bersangkutan. Jelas? Jelas? Nah, akan lebih jelas lagi setelah yang berikut ini.
2: Bapak, Ibu, dan pemirsa TV One, satu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Rasulullah bertanya, "Atadruna manil muflis?" Hei, tuan-tuan, tahu enggak kamu siapa orang yang bangkrut? Orang yang tidak beruntung? Orang yang sial? Siapa itu? Macam-macam jawaban sahabat. Oh, orang bangkrut itu kalau dipecat dari jabatan. Orang bangkrut itu kalau dagang tidak laku. Ada yang jawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Menurut pendapat kami, orang bangkrut orang yang enggak punya duit. Apalagi mau lebaran kayak begini. Siapa yang punya duit raja, yang enggak punya duit silakan selamat ngelamun. Orang yang punya duit sama yang enggak punya duit, Pak, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja beda tuh. Eh, benar. Eh, ya kelihatan aja. Jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja lain. Tapi apa jawab Nabi? Bukan. Orang sial, orang bangkrut bukan yang enggak punya duit. Bukan yang kerja dipecat, bukan. Innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut dari golongan umatku. Nabi tidak cerita Yahudi, Nasrani, tidak. Orang yang bangkrut dari golongan umatku. Mayati yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang besok di hari akhirat, dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala puasa, pahala solat, pahala zakat, karena dia ahli ibadah di satu sisi. Tapi di sisi lain, dia datang bawa dosa karena pernah mencaci maki orang, pernah memfitnah orang, pernah mengalirkan darah orang tanpa alasan yang benar, pernah mengambil harta orang tanpa alasan yang benar. Ini orang bangkrut. Satu sisi bawa pahala ibadah, sisi lain bawa dosa kepada sesama manusia. Apa yang terjadi? Enak dia laporan. Tuhan, lapor, ini pahala sholat saya, dia bilang. Dari kiri datang orang. Sebentar Tuhan, dia memang tukang sholat, tapi waktu di dunia saya pernah dicaci maki tanpa salah, lidahnya kasar, tajam lidahnya itu, saya dicaci maki, saya enggak bisa menuntut balas di dunia, saya menuntut keadilan di sini. Benar orang ini kau caci maki? Benar Tuhan, benar. Saksi ada? Siniin pahala sholatmu kasih orang yang kau caci maki. Nah, Tuhan, ini pahala zakat saya. Datang lagi orang, sebentar Tuhan, dia memang bayar zakat, dia memang suka-suka sedekah, tapi dia mengambil harta saya tanpa alasan yang benar. Benar itu? Benar. Siniin pahala zakatmu kasih orang yang hartanya kau ambil. Pahala dipretelin, dosa dikasih. Bangkrut enggak itu? Bangkrut enggak? Pahala dipretelin, dosa dikasihin. Kenapa? Ini orang cuma baik hubungannya dengan Allah, tapi enggak baik hubungannya dengan sesama. Lidahnya kasar, tangannya celamit. Celamitan, tahu celamitan? Tangannya celamitan, suka ngambil hak orang, suka fitnah, suka caci maki, membunuh tanpa alasan yang benar. Baik hubungannya dengan Allah, tapi tidak baik hubungannya dengan sesama manusia. Yang lebih celaka, fa in faniyat hasanatuhu qabla ay yuqda ma alaihi. Kalau pahala kebaikannya sudah buras habis, tapi yang nagih masih banyak. Orang yang dia sakiti masih banyak, orang yang dia fitnah masih banyak, orang dia makan hartanya secara zalim masih banyak. Pahalanya sudah buras. yang nagih masih banyak. Apa yang terjadi? Ukhiza min khotayahum, kata Nabi, diambil dosa orang yang dia fitnah, dia caci maki, dia sakiti. Faturihat alaihi, diberikan kepadanya. Na'udzu, gimana enggak bangkrut? Pahala dipretelin, dosa dikasih. Masih belum nutup, dosa orang yang kita sakiti diambil, dikasihin ke kita. Apa enggak bangkrutin? Ibarat orang dagang, modal bures, tagihan utang datang terus. Enggak kebayar, beban utang diberikan ke kita. Ini orang yang baik hablum minallahnya, tapi tidak baik hablum minannasnya. Inilah perlunya silaturrahim. Dosa kita kepada Allah, taubat langsung kepadanya, sonder calo. Tapi dosa kepada sesama, sekali lagi, Allah belum akan memberikan maaf kalau kita belum minta maaf kepada yang bersangkutan. Inilah lahirnya tradisi mudik ini, supaya orang bisa bersilaturrahim, saling maaf memaafkan. Terutama tentu yang paling aula, paling utama dilakukan silaturahmi itu ibu bapak. Ini keramat hidup, ini keramat hidup ibu dan bapak itu. Tidak ada bahagia yang tidak bisa ditegakkan tanpa restu orang tua. Aneh kalau kita senang ziarah Sultan Hasanuddin, bagus. Ziarah Kalijogo, bagus. Ziarah Sunan Ampel, bagus. Tapi kalau keramat hidup yang di rumah ibu bapak disia-siakan, itu konyol. Itu terbalik. Yang utama tuh ibu bapak. Setelah itu kerabat, suami kepada istri, dan seterusnya dan seterusnya. Begini, ada sahabat mendengar Rasul mengucapkan amin 3 kali. Sahabat tanya, ya Rasul ada apa? Malaikat Jibril berdoa, kemudian saya mengaminkan. Lalu doanya 3 macam permohonan, maka saya 3 kali amin. Yang doa Jibril, yang amin Rasul. Apa iya ini doa meleset? Yang sering meleset kan doa kita. Yang doa Jibril, yang amin Rasul. Oh ini mbahnya manjur, Pak. Apa isi doanya? 3 permohonan. Allah, hari ini saya mohon kepadamu, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Rasulullah, amin. Baikkan. Jangan engkau terima puasa dan ibadahnya anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saudara, kalau orang dosa karena syirik, azabnya di akhirat. Kalau orang dosa meninggalkan sholat, azabnya di akhirat. Tapi kalau orang durhaka kepada orang tua, dunia sudah dipanjerin, azab dunianya sudah ditandain, konon lagi di akhirat nanti. Yang kedua, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suaminya. Amin, kata Rasul. Ada ibu-ibu tanya, bagaimana kalau suami yang durhaka sama istrinya? Nah, Rasul tidak menjelaskan itu, Bu. Ya bukan mau menang sendiri, emangnya gue mesti bikin hadis baru? Ah. Yang jelas, akhirat nanti yang disidang tuh suami, bukan istri. Istri sih suargo, manut neroko, katut. Dan penanggung jawab utama kita nih, Pak, manajer rumah tangga. Bapak ibu hadirin yang saya hormati. Yang ketiga, jangan engkau terima puasa dan ibadahnya muslim yang tidak mau memaafkan sesama saudaranya muslim. Memaafkan lebih mulia daripada meminta maaf, tapi memberi maaf lebih berat daripada meminta maaf.
0: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
3: Keluarga sehat Agarilu Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Suparmi dari

0: Darius, alhamdulillah sampai sekarang rutin minum obat itu sembuh.
1: Yang dirasain tuh apa?
0: Di ulu hati itu sakit.
1: Di ulu hati sakit?
0: Iya.
1: Itu udah berapa lama Bu sakitnya?
0: Kalau dulu berapa bulan ya sakit, terus mendengarkan radio itu terus langsung beli. Sampai sekarang habis itu terus mengonsumsi itu Agarius Drop sama Madu Temulawak.
1: Dan sekarang udah mau habis 4 paket.
0: Iya.
1: Nah Bu, sekarang yang dirasain ya setelah konsumsi Agarius Drop sama Madu Temulawak gimana di badan?
0: Alhamdulillah sekarang badannya udah sehat, sembuh, belum sampai sakit terus minum obat itu.
1: Berarti asam lambungnya sekarang udah gak pernah kambuh lagi?
0: Enggak, tapi kalau gak minum ya rasa perih. Ya kadang-kadang itu kalau sibuk itu kadang-kadang lupa itu ya langsung agak sakit. Pola makan itu harus dijaga rutin, pokoknya makan itu gak boleh sampai terlambat.
1: Sekarang dirutinin lagi minum Agarilusnya
0: ya.
1: Supaya cepat sembuh, supaya cepat sehat ya Bu.
0: Iya, amin, alhamdulillah. Buat semua pada masyarakat, mari kalau yang merasakan sakit lambung beri obat Agarius, mudah-mudahan beri kesehatan sampai sembuh.
2: Dapatkan produk Agarius Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM NEP dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
4: Bapak Ibu dan pemirsa, kita kembali kepada pertanyaan Mbak Misha Siregar tadi. Bagaimana menjaga hati dalam kita bersilaturahmi agar tidak timbul opini-opini yang tidak baik? Memang banyak kendala untuk melakukan silaturahmi. Kadang-kadang kalau dia bujangan, dia khawatir kalau dia datang ke forum silaturahmi, orang tanyain lu kapan kawinnya lu, capek dia jawab. Kalau dia udah berumah tangga, belum punya anak bertahun-tahun, orang tanyain kapan anak lu, capek jawabnya. Atau kadang-kadang silaturahmi jadi ajang pameran. Cincin segede-gede biji telur. Itu juga kendala. Karena itu untuk menjaga hati, yang terpenting adalah niat. Itu kata kuncinya di situ. Niat. Perbuatan itu ditentukan oleh niatnya. Memang secara etika, yang muda mendatangi yang tua, itu etika. Yang junior mendatangi yang senior, itu etika. Tapi apabila dua orang Islam bertemu, yang terbaik adalah yang lebih dulu memberi salam. Dalam proses silaturahmi, yang terbaik yang lebih dulu meminta maaf. Bukan soal tua dan muda. Dua orang Islam kalau bertemu, yang terbaik yang lebih dulu mengucapkan salam. Nah, Bapak Ibu hadirin, ada yang mau saya sampaikan satu. Begini, kalau kita bicara silaturahmi, menyambung persaudaraan. Menyambung itu kan ada yang putus sebenarnya, ada yang terputus, perlu disambung. Kalau dalam kondisi normal, biasanya kita menggunakan kalimat ziarah. Saya mau ziarah ke rumah Anda. Ketika kata silaturahmi menyambung yang terputus, ada yang koslet berarti. Ini asal bahasanya. Tetapi silaturahmi sudah kita biasakan menjadi istilah mengunjungi, menghubungkan semangat kekeluargaan. Makanya ada hadis bilang begini, silman koto'ak wa'ati man haramak wa'fu amman zalamak. Ini nilai tambah. Bersilaturahmilah kamu kepada orang yang marah denganmu. Itu yang betulan tuh. Bersilaturahmilah kau kepada orang yang marah denganmu. Satu. Yang kedua, wa'ati man haramak, berikan orang yang pelit kepadamu. itu nilai tambah. Yang ketiga, wa'fu amman zolamak, maafkan orang yang berlaku zolim terhadap dirimu. Ini urusan gampang ngucapinnya, berat ngamalinnya nih. Kan yang enak kita bikin draw-draw aja. Lu marah, gua marah lagi. Lu pelit, gua pelitin lagi. Maunya kan kita begitu. Lalu apa bedanya kita sama dia? Agama cari nilai tambah tuh. Kalau kita baik kepada orang yang memang baik dengan kita, itu kan draw aja, Pak. Memang harusnya tuh. Orang baik kita baikin lagi, itu mah seri aja. Belum ada nilai tambah. Berbuat baik kepada orang yang jahat dengan kita, itu nilai tambah. Itu iklan bahwa aku tidak seperti kau lo. Tapi jangan lalu jadi kesombongan. Gua kan lebih bagus dari lo. Survei di California dan Seattle lagi-lagi membuktikan kebenaran apa yang 14 abad lalu diucapkan oleh Rasul, yaitu man arada ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a fi atharihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia memperbanyak silaturahim. Dipanjangkan umurnya karena banyak teman, pepatahnya dulu apa, teman seribu kurang, musuh satu banyak. Teman seribu kurang, musuh satu banyak. Orang yang banyak temannya, banyak rajin silaturahminya, terbuka wawasannya. Ada tempat dia bercerita, kesulitan seberat apapun, kalau ada tempat cerita, secara moral kan beban agak berkurang. Ya Bu, nih Pak nih, ibu-ibu, kalau suaminya gak bisa diajak cerita, sama tukang sayur dia ngobrol. Lu ngaku aja lu. Nah, kalau saluran terhambat, air melebar kemana-mana. Kenapa banyak demo di jalan? Karena wakil rakyat di DPR gak optimal. Orang banyak kecewa. Lalu muncul gerakan demo ini, demo itu. Mestinya kalau sudah ada wakil rakyat, kan sudah ada yang mewakili. Mestinya gak perlu lagi ada demo kalau wakilnya tahu aspirasi yang diwakilinya. Tapi itulah kita ini. Tidak ada wakil camat lebih tinggi dari camat. Tidak ada wakil wali kota lebih tinggi dari wali kota. Tapi pasti wakil rakyat lebih tinggi dari rakyat. Wakil rakyat. Bapak ibu hadirin, orang yang rajin silaturahmi dipanjangkan umur dan diluaskan rezekinya. Ya kalau yang konkret anak-anak deh. Kalau lebaran tuh kita bawa tradisi di Jakarta ini, diajak deh, itu rumah encang lo, itu rumah encing lo, belah sana engkong lo. Nah, datang ke rumah engkong, goceng. Gitu. Tapi yang terpenting sejak kecil dia rekam, ini saudara saya lo, ini kakek saya, itu paman saya, ini bibi saya. Dibawa silaturahmi. Anak-anak kita sekarang pagi hari pertama lebaran silaturahminya nengokin uak di Ragunan. Uak. Uaknya lebih dulu, yang lain belum. Nah, jadi itu yang kedua, ada ancaman berat loh. Itsnani. La yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Besok di akhirat ada dua golongan manusia yang tidak akan diopeni oleh Allah. Na'udzu. Coba, kemalangan apa yang lebih besar selain dari kalau Allah sudah berpaling dari kita? Kemalangan apa yang lebih dahsyat, lebih malang selain kalau Allah berpaling dari kita? Mertua aja melengos kita bingung. Allah berpaling dari kita. Allah, ini kemalangan yang luar biasa. Dua golongan di akhirat tidak akan diopeni Allah. Siapa? Pertama, qati'ur rahim. orang yang suka memutuskan silaturahim, orang yang demen bener sama marah sama orang tetangganya, sakit palanya kalau enggak marah seharian. Senang kalau punya musuh. Orang yang suka memutuskan silaturahmi, besok di akhirat tidak akan diopeni oleh Allah. Yang kedua, jarusu, tetangga yang jahat dengan tetangganya. Tidak pernah aman tetangga sebelahnya, baik dari gangguan lidah atau anggota badannya yang lain. Oleh karena itu, momentum Idul Fitri mengembalikan kehangatan yang hilang, mengembalikan keharmonisan yang lenyap, mendekatkan yang jauh, merekatkan yang retak. Apalagi sebagai bangsa kita ini baru selesai melaksanakan pemilihan umum. Ya Bu? Kita bangsa yang belum terlalu dewasa menghadapi perbedaan. Walaupun endingnya kita bersyukur. Yang kalah tidak puas, protes ke Mahkamah Konstitusi. Itu bagus, konstitusi. Mahkamah Konstitusi bersidang memutuskan, yang kalah bisa menerima. Itu bagus. Itu kan epik kedewasaan para pemimpin kita. Ini kemarin kita dengar Pak SBY buka puasa dengan Pak Amin Rais dan Pak Sutrisno Bakhir. Itu bagus. Karena kalau yang di atas sudah seperti itu, yang di bawah tuh ngelihatnya adem. Iya, Pak.
5: Oi, Pak, oi.
4: Adem. Saya dari tahun 1 saking lamanya tuh. Dari dulu tuh ngidam kepengenan yang enggak ketulungan. Enggak usah tiap 3 bulan lah. Umpama tiap tanggal 17 Agustus para pemimpin kita duduk berjejer di istana, rakyat kan lihatnya adem tuh. Oh, memang satu para pemimpin kita ini. Tapi kalau centang perenang, ini jadi potret buat kita rakyat. Bahwa ada perbedaan, iya. Tapi persamaan yang dicari bukan perbedaannya yang diperbesar. Itu kan ada pendidikan politik yang bagus di Amerika. Pemilu kemarin, Barack Obama kan bersaing sama Joe McCain. Ibu kenal Obama? Lagi di mana kenalannya? So tahu loh. Di TV. McCain telepon Obama, pada bilang, Mr. Obama, seminggu yang lalu Anda saingan saya, sekarang Anda presiden saya. Coba, seminggu yang lalu Anda saingan saya, sekarang Anda presiden saya. Yang lewat biarlah lewat. Ke depan, ayo kita menatap dengan semangat kebersamaan yang lebih apik, dengan semangat kesatuan dan persatuan yang lebih kokoh. Karena almarhum Panglima Besar Sudirman pesannya gini, tidak ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Tidak mungkin terwujud kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahim. Pak Dirman, Bapak TNI kita, awal karyanya guru Muhammadiyah, belajar tentara di Pramuka Hizbul Waton, punya filosofi sederhana. Mau menang harus kuat, mau kuat harus bersatu, mau bersatu hidupkan semangat silaturahim. Itu fondasinya. Kalau sebuah silaturahmi ada keyakinan di hati kita, kalau terjadi pertemuan urusan akan makin kisruh, maka tidak apa menggunakan media lain untuk melaksanakan silaturahmi itu. Bapak, Ibu dan pemirsa TV One, tadi terakhir soal calo tiket.
5: Iya, ya. Bagi.
4: Calo ini kan kalau bahasa kerennya kan broker. Ya. Perantara. Lebih sopannya lagi penjual jasa. Nah, jangankan tiket, Kiai pun kadang-kadang dicaloin, Pak. Saya sering ngalami itu. Bukan saya sendiri, saya ngalami dicaloi orang gitu loh. Lalu beritanya jadi gak sedap gitu. Dari saudara, yang terbaik memang jangan lewat calo.
6: Ya.
4: Tetapi itu pun kalau fasilitas yang disediakan oleh pemerintah memang memadai. Contoh, jangan gunakan kendaraan pribadi untuk mengurangi kemacetan. Pakailah fasilitas kendaraan umum. Boy, bisa kalau kendaraan umumnya memadai, jamnya tepat, tidak uyel-uyelan, sejuk, nyaman, orang mau lari ke kendaraan umum. Tapi kalau kendaraan umumnya udah gak karu-karuan, ya tetap saja orang pilih yang uyel-uyelan. Jadi ini perlu memberantas calo, harus kerja terpadu. Apalagi orang sekarang memanfaatkan segala setiap peluang yang ada untuk berusaha mencari tambahan rezeki itu. Bapak Ibu hadirin, dari sisi bisnisnya saya tidak mengatakan itu haram.
6: Iya.
4: Karena toh kita sudah tahu harga di loket sekian, harga di ini sekian. Kalau kau suka sama suka, silakan aja transaksi.
6: Oh, gitu.
4: Kalau suka sama suka. Itu kan jual jasa namanya. Jual jasa. Hanya prosedur teknisnya ya itu mengganggu kelancaran dari apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Pertama, silaturahmi sesungguhnya yang hakiki bukan sekadar wajhan biwajhin, bukan muka ketemu muka, tapi qalban biqalbin, hati ketemu hati. Kalau muka ketemu muka itu silaturahmi semu. Bisa terjadi yang seperti tadi itu, habis lebaran lewat 2 hari marahan lagi. Itu ya nanti masuk golongan bangkrut itu tadi. Golongan bangkrut, bagaimana amal ibadahnya? Mudah-mudahan tidak termasuk golongan yang bangkrut tadi. Baik kepada Allah tapi tidak baik kepada sesama manusia. Jadi kalau kita mulai hari ini berniat silaturahmi, silaturahmilah total. Muka bertemu muka, hati bertemu hati. Jangan bermain minyak di atas air, mengunting dalam lipatan, manis jika berhadapan, balik belakang lain bicara. Bukan silaturahmi seperti itu. Memang tadi pun saya sampaikan bahwa memberi maaf lebih mulia dari meminta maaf. Tapi memberi maaf lebih sulit daripada memberi maaf. Nah, justru karena sulitnya itu dia mulia. Kalau orang zolim, kita zolim lagi, kita pada posisi yang tidak lebih baik dari dia. Kalau kita ingin pada posisi yang lebih baik dari dia, maafkan. Begini, ini agak sedikit tambah wawasan kita aja, terutama wawasan saya.
3: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
2: Keluarga sehat Agari Luseris. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
7: Atas nama siapa, Pak?
8: Samsudin.
7: Alamatnya di mana?
8: Alamatnya Bahwai.
7: Bahwai, Lampung Barat?
8: Iya.
7: Pak, kalau boleh tahu, dulu keluhannya apa?
8: Pertamanya aku sakit kepala kan, sudah itu sakit pinggang. Dan itu aku kesini kan, beli madu hitam pahit itu. Sembuh sakit pinggang aku kan, sakit kepala sembuh. Cuman satu botol.
7: Satu botol. Oh. Jadi madu hitam pahit itu minumnya baru-baru ini aja?
8: Iya.
7: Baru habis satu botol. Tapi alhamdulillah.
8: Alhamdulillah sudah normal lah pinggang aku itu, nggak sakit lagi.
7: Dulu pinggangnya yang dirasain gimana, Pak?
8: Iya, kalau mau kerja itu pokoknya, waduh, pating seranut nggak keruan gitu.
7: Jadi mau beli produk lagi. Jadi itu kalau boleh tahu, Pak, dulu sakitnya itu udah lama belum?
8: Belum.
7: Belum sakit pinggang sama kepalanya?
8: Lah ya, mendadak itu kan gara-gara aku nyemprot kan, habis jatuh dikit, mungkin kesleo apa bagaimana gitu, itu gara-garanya sakit pinggang.
7: Berarti baru habis satu botol pakai tempat ini. Alhamdulillah udah banyak.
8: Sudah sembuh kan?
7: Sudah sembuh.
8: Ya pesan-pesan aku sama kawan-kawan, pokoknya kalau ada keluhan yang kayak aku, pokoknya segera mencari Agarilus berada di Istara Padang Dalam.
2: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Yang sedang Anda dengarkan Hasanah Pagi, Kajian Islamiyah Pagi. Kajian Islamiyah Pagi.
4: Quran persilahkan manusia jadi manusia, tapi kalau manusia mau jadi malaikat, Quran berikan jalannya. Contoh, wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Itu manusiawi tuh. Mau jadi manusia, pakai ini. Balasan kejahatan, kejahatan yang setimpal. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itu yang terbaik dan itu yang mendapat pahala. Kamu tidak salah ditempeleng, tempeleng lagi, itu manusiawi. Asal sekeras dia menempeleng kamu, jangan cari untung. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, yang setimpal, seimbang. Anak kecil mukul kita keras sekali, apa kita harus mukul dia sekeras? Itu juga ada timbangan tuh. Kalau gua keras kayak tadi, celeng ini anaknya. Ada setimbang. Kalau balas kejahatan dengan kejahatan yang setimbang. Tapi siapa yang memberi maaf dan mencari damai, itu yang terbaik dan itu yang beroleh pahala. Baik. Jadi kalau mau naik jadi malaikat yang berpotongan manusia, maafkan itu. Berat, ya, karena berat tidak semua orang bisa. Iya. Dan saya percaya ibu bisa kelihatannya itu. Tradisi masyarakat di Jakarta biasanya memanfaatkan hari kedua Syawal itu untuk melaksanakan ziarah kubur. Ziarah kubur itu artinya silaturahmi kepada orang yang sudah meninggal. Nah, pada awal-awal Islam, ziarah kubur itu sempat dilarang oleh Rasul. Pada saat tingkat keimanan sebagian sahabat masih rawan, sehingga dikhawatirkan dia menjadi menyembah ke kubur, meminta ke kubur, atau nangis gak karu-karuan, meluapkan emosi terhadap orang yang dia sayangi. Ketika tingkat keimanan sahabat sudah mapan, kuat, kokoh, tidak akan terjadi pergeseran keyakinan, maka Rasul malah bilang, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazuruha. Aku pernah melarang kamu ziarah kubur, sekarang ziarahlah kalau kamu mau. Ya, di sana kita mendoakan, mendoakan yang sudah meninggal, mendoakan itu baik-baik saja sambil mengingatkan diri kita. Coba waktu ziarah ke komplek kubur itu kan yang kita ucapkan, assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahikun, keselamatan bagi anda wahai penduduk kubur, kami pasti bakal nyusul anda. Itu sudah kita ikrarkan, kami pasti bakal menyusul anda. Masih ingat panggilan Allah itu tiga, panggilan Allah ke tanah suci, panggilan Allah ke tanah air, panggilan Allah ke tanah kusir. Panggilan Allah ke tanah air, haji namanya. Panggilan Allah ke tanah suci, haji namanya. Panggilan Allah ke tanah air, berbakti namanya. Panggilan Allah ke tanah kusir, pulang ke rahmatullah namanya. Mati itu kan omongan orang yang hidup, bu. Si pulan mati, kata siapa? Kata yang hidup. Yang mengalami sedang pindah, pulang ke rahmatullah, pulang. Jadi karena itu ziarah kubur itu boleh mengingatkan, mendoakan yang sudah meninggal dan mengingatkan kita bahwa hidup sekadar nunggu giliran. Wa tilkal ayyamu Nur kita bahwa hidup

keluarga sehat? Terima kasih. Anda telah mendengarkan Hasanah Pagi, kajian Islamiyah Pagi. Semoga menjadi barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Keluarga Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barengan Vina ya di Sedap Semangat Dangdut Pagi untuk edisi kali ini. Luar biasa sekali ya, Bes, kita bisa berjumpa kembali. Semoga untuk besti-besti semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan pastinya juga selalu siap buat beraktivitas ya. Semangat selalu tayang. Aku bakal temenin kamu selama 1 jam ke depan. Jadi kamunya jangan kemana-mana, pantengin terus Trio Ramadan Jaringan di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Bia Sisiaga Herbal Tetes Premium Masa Kini.

pagi-pagi begini lagi pada sibuk apa sih? Sudah pada beberesan kah? Sudah pada mandi cantik, ganteng ya? Udah siap banget sepertinya untuk memulai hari-harinya ya? Dan ada juga sih kayaknya yang masih rebahan. Enak ya rebahan ya Besi ya? Soalnya semalam begadang, jadi jam segini masih rebahan aja nih. Ya udahlah gak apa-apa ya Besi ya? Dinikmatin aja sekali-kali gak apa-apa. Yang penting jangan berkali-kali ya kan? Kalau berkali-kali kamu bangunnya kesiangan, yang ada kita juga berangkat kerjanya kesiangan ya, telat mulu. Nanti kita di SP lagi ya. Di SP apa? Bukan buat SP, bukan yang buat bikin kue itu ya Besi, itu beda lagi. Akhirnya semangat selalu ya tayang-tayangku semuanya, yang lagi pada beberesan, yang lagi pada santuy-santuy, yang lagi menikmati biosi siaga juga tuh. Aduh, endol banget ya pagi-pagi udah minum biosi siaga Besi. Jadi tuh badannya lebih segar, lebih semangat dan siap memulai hari-hari ya yang benar-benar dar-der-dor setiap harinya. Tapi kita tuh selalu ready, kita selalu siap gitu dan selalu sigap dengan tantangan yang akan menghadang kita di kemudian hari atau juga di hari itu juga ya kan. Yang penting apa? Yang penting kita tuh benar-benar selalu jaga kesehatan aja supaya kita benar-benar siap untuk memulai segala aktivitas rutinitas kepadatan setiap harinya ya. Dan pastikan juga kita tuh selalu sediain biosi siaga Best, karena ini sangat penting banget ya supaya daya tahan tubuh kita terjaga dan pastinya kita juga bisa terhindar dari permasalahan virus bakteri yang berusaha menyerang tubuh kita, berusaha menyerang imun tubuh kita. Kalau imun tubuh kita melemah, otomatis kita juga akan terserang penyakit dari virus dan bakteri tersebut ya. Tapi kalau misalkan kita punya daya tahan tubuh yang kuat, otomatis kita juga akan bisa memerangi virus bakteri. Jadi kita gak mudah sakit ya tayang. Jadi buat kamu-kamu semuanya nih yang pengen booster atau vitamin paling tepat banget supaya daya tahan tubuh terjaga dan pastinya kita juga terhindar dari berbagai keluhan penyakit baik degeneratif atau juga penyakit kronis, rekomendasi paling tepat adalah biosi siaga ya. Cukup 5-7 tetes aja setiap sekali minum ya Besti ya. Dan untuk sekali minum setiap harinya tuh bisa 3 kali sehari ya, pagi, siang, sore, atau pagi, siang, malam, boleh banget disesuaikan aja deh. Mau dikombinasi dengan beberapa produk herbal yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM Net juga boleh banget, karena itu lebih khasiatnya bisa kita rasakan, lebih manfaatnya kita bisa cepat merasakannya gitu ya. Dan pastinya juga untuk yang sekarang ini dalam proses penyembuhan juga lebih cepat sembuhnya, insya Allah ya Besi ya, karena dengan penggunaan obat herbal itu memang butuh waktu, jadi kita harus sabar, jangan kita maunya yang saset-saset, gak bisa seperti itu. Kalau penggunaan obat herbal itu memang bertahap ya, jadi kita harus mendetoks terlebih dahulu racun-racun yang ada di dalam tubuh kita, atau juga kita biasanya harus beradaptasi terlebih dahulu gitu ya. Tapi insya Allah ketika kita rutin konsumsinya, kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan pastinya juga Besti akan merasakan tubuhnya lebih sehat lagi, lebih enteng, dan pastinya siap untuk menghadapi semua tantangan rintangan yang menghadang di depan kita ya. Yang belum order langsung aja yuk datang ke Radio Trirama FM dan jaringan untuk mendapatkan biosi siaga serta produk-produk herbal lainnya ya. Mau pesan antar COD-an, bayar di tempat juga boleh banget. Konsultasi gratis boleh nggak? Boleh dong. Mau konsultasi dulu, tanya-tanya dulu, it's okay, no problem. Silakan langsung aja hubungi call center di 0831 760 600.

0: Pernah nggak sih kepikiran selama ini apakah kita sudah menjaga kesehatan apa belum ya? Soalnya, menjaga kesehatan itu sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Terlalu sering makan manis, minum minuman manis, jarang olahraga, atau pola makan yang nggak teratur. Nah, kebiasaan seperti itu sebaiknya mulai kita kurangi ya. Bukan berarti nggak boleh makan atau minum yang manis-manis loh ya. Boleh, tapi jangan berlebihan. Yuk, mulai biasakan hidup lebih sehat, kontrol kadar gula, perbanyak makanan bergizi, rajin olahraga, istirahat yang cukup, dan jangan lupa rutin cek kesehatan. Nah, untuk keluarga sehat yang ingin melengkapi keseharian tetap sehat dengan pilihan herbal, solusinya ada Bioshi, herbal tetes premium masa kini. Bioshi merupakan konsentrat postbiotik berbasis fermentasi alami dengan bahan pilihan seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, dan herbal pilihan lainnya. Bentuknya tetes, praktis, dan mudah digunakan. Sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Solusi pilihan membantu mengatasi kadar gula berlebih dan mencegah penyakit diabetes dengan rutin konsumsi Bioshi. Ingat Bioshi, ingat herbal tetes premium masa kini. Dapatkan Bioshi hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
1: Semangat dangdut pagi.
2: Semangat dangdut pagi.
1: Sedap. Semangat dangdut pagi.
3: Terima kasih ya tayang-tayangku, masih setia selalu loh barengan Vina, luar biasa. Besti-besti aku semangatnya benar-benar luar biasa, nampol banget semangatnya. Aduh, gak kuat ya. Vina sampai gak kuat ini melihat besti yang semangatnya benar-benar dar-dar-dar banget ya. Bikin aku jadi makin, makin gemes deh sama besti-besti semuanya tuh ya. Kok bisa sih semangat itu, kenapa best? Jangan-jangan besti udah sarapan. Pasti juga udah minum Bioshi siaganya kan. Iya kan, ngaku aja deh. Aku tahu sih pasti Bioshi itu selalu sediain Bioshi siaga. Makanya tuh tubuhnya seger, jadi tuh semangat untuk memulai aktivitasnya ya. Tapi ada satu problem yang bikin kita juga bikin sedih ya. Rasanya tuh kayak gak pede banget gitu. Apa ya Bioshi ya kira-kira? Ini nih, satu ini ya. Kita sekali mengucap aja langsung bikin orang kadang pingsan ya, bikin orang kadang menjauh dari kita. Coba tebak apa besti yang Vina maksud. Bingung kan? Sama dong, Vina juga bingung. Enggak bes, kan biasanya kalau pagi-pagi begini ya, kadang kan kita belum ada yang mandi ya, belum ada yang langsung gosok gigi. Biasanya kan gosok giginya ketika kita mau mandi kan. Ada juga besti mungkin yang gosok giginya sebelum mandi. Jadi bangun tidur udah gosok gigi, ada yang seperti itu. Karena gak mau nanti bau mulutnya tuh tercium oleh orang-orang sekitar ya. Takutnya nanti, ih bau banget mulutnya, bau jengkol. Abis makan jengkol pasti nih ya, kepete. Ya biasanya seperti itu kan besti. Kalau kita bangun tidur emang identik banget dengan bau mulut. Apalagi kalau misalkan kita tuh makan makanan yang aromanya gak sedap, seperti jengkol, pete, atau juga jolang-jaling, kolang-kaling. Apa itu besti? Yang kecil-kecil itu, ya ampun, tiba-tiba banget lupa ya kan. Itu deh pokoknya ya. Biasanya kan kita kalau habis bangun tidur, kalau makan makanan yang berbau seperti itu, bau mulutnya akan tambah bau sekali kan besti. Itu kan bikin kita gak pede ya. Kamu tim mana nih? Gosok gigi pas bangun tidur, atau gosok giginya mau mandi nanti? Kalau Vina timnya sebenarnya adalah gosok gigi pas nanti mau mandi ya. Jadi tuh kayak yang penting kumur-kumur aja dulu, biasanya begitu. Cuman ya, kalau misalkan kita mau kumpul lagi sama teman-teman tapi pas kitanya belum mandi, ya mendingan gosok gigi dulu sih. Takutnya nanti teman-teman kita pada ngejauh gara-gara aroma yang tidak sedap dari mulut kita, ya kan? Tapi by the way, biasanya ada yang tahu gak sih kenapa kok kita tuh bisa bau mulut seperti itu yang benar-benar gak sedap banget gitu ya baunya? Kadang kan kalau misalkan kita sama orang tua, sebenarnya orang tua tuh udah pada sikat gigi, tapi tetap aja kalau misalkan kumpul sama orang-orang yang udah tua nih, udah lansia, otomatis tuh baunya akan apa nih, bau apa nih ya kan. Bau mulutnya tuh yang bau banget. Pernah gak sih Besti? Soalnya Vina pernah ketemu sama udah tua, udah lansia pokoknya tuh. Terus dia sebenarnya udah sikat gigi juga, cuman mungkin karena karang gigi kali ya, atau mungkin karena gigi berlubang atau apa ya. Coba deh nanti kita cari tahu ya Besti ya. Soalnya Vina penasaran juga, kira-kira bau mulut itu disebabkan dari kita makan makanan yang berbau atau dari kita yang gak gosok gigi. Tapi ada juga yang sudah gosok gigi tetap aja bau gitu loh. Kira-kira apa ya Besti ya? Nanti deh kita bakalan bahas ya di segmen selanjutnya aja tayang. Makanya kamu yang penasaran kira-kira bau mulut itu disebabkan oleh apa, padahal kita udah sikat gigi, padahal kita gak makan makanan yang bau seperti jengkol, pete gitu ya, atau apalah yang bisa bikin bau mulut gitu. Sebenarnya kita gak makan itu, tapi kok kenapa kok tetap aja bau, padahal kita udah sikat gigi juga, udah bersihin gigi ya. Kita nanti bakal bahas di segmen selanjutnya. Jadi tayang-tayang gak sekemana-mana, pantengin aja terus barengan Vina, cuma di Sedang Semangat Dangdut Pagi, persembahan dari Biasi Siaga Herbal Tetes Premium. Masa kini

0: Kalau bicara soal madu, tentu kita ingin yang jelas bahannya dan berkualitas ya. Kalau biasanya cuma kenal madu karena rasanya yang manis, sekarang kenalan dulu dengan madu Silambung. Bukan sekedar madu biasa, madu Silambung hadir dengan perpaduan bahan pilihan alami. Mulai dari madu asli, kunyit, temulawak, jahe, kayu manis, dan pegagan. Kombinasi bahan alami yang sangat dibutuhkan tubuh kita untuk jadi bagian dari rutinitas sehari-hari.
1: Mau diminum pagi sebelum mulai aktivitas?
0: Bisa. Mau jadi pendamping aktivitas sehari-hari? Cocok juga. Karena kalau soal pilihan alami, kualitas tentu jadi perhatian. Madu Silambung, jelas bahannya, alami pilihannya, high quality kualitasnya. Yuk, konsumsi sekarang juga Madu Silambung. Pilihan madu dengan perpaduan bahan alami untuk menemani keseharian keluarga. Madu Silambung, jelas, alami, high quality. Dapatkan Madu Silambung hanya di Trirama FM Net dan jaringan.

0: Sudah sehat Biosi? Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kalau kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kok ini tergantungan obat. Terus kalau ngebiosi.
2: Biosi, pun telas pinten botol bu biosi.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Uang telas tunggal ini pun kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus jantan pun nganu. Kantun apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatele nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih biasa kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan nggih ini kertas kiambak ngomong buatan damal BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir duk lagi tulik kumat ini saya ini tak kaya ini biosi wae yuk wes kaya ono masukannya tau hitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isu wau niko sakit bonceng niku loh
2: nggih terus nginum sepisan ngapain pun ngerawasnya kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kaya masyarakat
1: nggih

0: Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
2: Dapatkan produk Biosi, Agarilu Series, dan produk lainnya yang asli hanya di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Produk yang asli tidak dijual di toko online manapun. Kami tidak menyarankan pembelian di toko online manapun dengan harga murah dan tidak terjamin keasliannya. Produk yang asli hanya berlogo Trirama FM Lampung. Untuk pemesanan, pesan antar atau COD, silakan hubungi call center kami di 0831 760 600.
3: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
4: Besti aku, kesayangan aku semuanya, terima kasih loh selalu setia pantengin Trira pada jaringan ya, terutama di pagi hari ini yang sangat tahdar-derda, tapi selalu setia banget sama Trirama dan jaringan. Bisa pantengnya tuh melalui streaming juga buat Besti yang jauh di sana ya. Tenang aja, sekarang kan zamannya udah canggih dan pastinya juga bisa memudahkan kita setiap saat untuk selalu pantengin Trirama FM ya. Besti bisa pantengnya melalui streaming di www.radiotriramafm.net, atau juga untuk wilayah-wilayah terdekat kan bisa pantengnya melalui radio FM. Aku mau sapain dulu ya besi-besi kita yang pagi hari ini sudah pada ikutan bergabung barengan Vina. Ada siapa aja kira-kira? Selamat pagi buat Mbah Waki Jem dari Sendang Agung ya. Ada juga ini Pak Yanto dari Gedung Rejo Sakti. Luar biasa nih, terima kasih ya Bapak. Ada juga Pak Katirin dari Suwing Karya juga, terima kasih. Ada Mbak Sri Mulyani juga, selamat pagi dari Seputaran Terbinggi Mulia. Pak Darso dari BLJ juga, selamat pagi. Ada Pak Dedi dari Rawa semana nih, Raja Wali ya Besti ya. Ada Pak Subagio juga, tetangganya Pak Aska, terima kasih ya. Selamat pagi saja. Bu En dari Terbinggi Mulia juga selamat pagi ya. Terus abis itu ada Pak Margono dari Bluro. Ada juga ini Bu Samini dari Tanjung Kesuma, terima kasih ya. Selamat pagi buat Pak Madio, Pak Madio Suwito dari Gumuk Rejo ya. Terima kasih sudah mendapatkan madu si lambung dan juga produk-produk herbal yang tersedia ya. Terus kemudian juga ada Pak Romli dari Raman PC4 ya. Sehat selalu. Selamat pagi buat Pak Bejo dari Jogja Terbanggi Ilir juga. Selamat pagi buat Pak Heri dari Kuncoro KNPI juga nih, selalu setia dengan produk-produk herbalnya. Ada Mbak Irma dari Toto Bulyo juga sudah langganan sekali ya. Kemudian ada Besti kita juga dari mana lagi Kak? Selamat pagi ya Besti aku yang dari Seputaran Kodim, ada Ibu Sustifah ya. Ini sudah mengonsumsi Biosi Siaga untuk mertuanya ternyata ya. Semoga sehat selalu. Ada Bu Siti juga dari Taman Negeri, sudah langganan sekali, terima kasih ya. Selamat pagi Pak Henry dari Pringin Sewu juga, batuk-batuk minumnya pastinya herbal yang tersedia di seluruh jaringan Trirama FM Net. Ada Pak Sunarto atau Pak Budi ya dari 28 Purwosari. Wah, ngeborong ini mah Bapak, terima kasih ya Bapak. Semoga sehat selalu istrinya, karena ini beliinnya buat istrinya Be. Semoga sehat ya buat istrinya Bapak Sunarto atau Pak Budi. Terus kemudian gak ketinggalan besi kita, oh Mas Nying-Nying atau Mas Nyong-Nyong ini. Selamat pagi ya Mas Nyong-Nyong. Di sana juga ada Ayah Bakar, ada Makas, terus kemudian juga ada siapa ya, Mbak Bodro. Siapa lagi ya, banyak banget besi-besi kita yang ada di wilayah Kansa FM, yang ada di wilayah Inovasi juga ya, dan sekitarnya. Pokoknya selamat pagi saja deh. Bu Giem dari Raman Fajar juga ya. Terima kasih Ibu. Bu Mertia, Bu Mertini juga dari Raman Fajar. Terima kasih. Sehat selalu. Ada Mas Andri dari Belalau Lamobara juga. Wow, ngeborong ini ya. Ada Mbah Pony dari SB8 juga sudah langganan sekali dengan Biosi Siaga. Luar biasa deh besi-besi kita semuanya. Terima kasih yang selalu setia dengan produk-produk herbal yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Bu Siti Khadijah dari Seputar 28 juga semoga sehat selalu ya. Bu Priyana, terus kemudian juga ada Mbah Loso, ada besi kita juga yang selalu setia pantengin, ada Mpok Ati sama Pak Holilnya ya. Sehat-sehat terus untuk besi-besi aku semuanya yang selalu mempercayakan produk-produk herbal dan juga Biosi Siaga yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Untuk yang ingin COD-an boleh banget di list dari sekarang aja besi. Kamu langsung chat aja ke call center biar nanti bisa di list langsung dianterin ke alamat tujuan kamu ya. Karena ini sekarang juga pagi-pagi gini biasanya lagi di list kira-kira arah mana dulu yang mau diantar gitu ya. Biasanya ada yang arah jauh dulu atau arah dekat dulu gitu ya, baru ke arah jauh. Jadi langsung di list dari sekarang, hubungi call center dari sekarang yang ingin COD-an, pesan antar dan juga bayar di tempat, silakan ya besti ya, di 0831 760 600.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap. Semangat dangdut pagi.
6: Lanjut lagi, masih bareng Ervina terus pokoknya di pagi hari ini ya. Semangat tayang-tayang aku yang sudah pada OTW, yang sudah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya mau OTW pergi kerja lah, semangat lah, semangat, semangat. Semangat ya tayang ya. Jangan lupa tapi sebelum kamu berangkat ya, sebelum kamu juga sebelum kamu berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, sikat gigi dulu ya. Pastikan kita itu tidak bau mulut. Kalau misalkan kita bau mulut, otomatis kita akan dijauhi oleh teman-teman kita ya. Orang yang interaksi dengan kita akan menjauhi kita karena bau mulut. Iya besti ya, kenapa bau mulut tuh sebau itu? Aduh, capek banget sih kalau misalkan kita habis makan jengkol ya, terus habis itu kita nggak sikat gigi ya. Kalau nggak makan permen apa gitu ya besti, yang memang bisa menangkal bau mulutnya. Jadi tuh ada aroma freshnya dari permen itu nggak sih? Tapi ya gimana ya, kadang kan kita mager ya mau sikat gigi kalau habis makan. Kan ada juga orang tuh sikat gigi dulu baru abis itu makan ya. Ada yang makan dulu baru sikat gigi. Ada yang seperti itu kan. Kalau Vina tipikal yang sesudah makan baru sikat gigi gitu maksudnya. Kalau di pagi hari ya tayang. Beda lagi kalau misalkan di siang hari ya kan, biasanya sikat giginya nanti waktu mau mandi kan ya itu. Tapi kalau misalkan kita habis makan terus interaksi lagi gimana ya. Makanya nih Besti, kali ini Vina mau ngasih tahu buat kamu-kamu semuanya ya, kira-kira penyebab utama bau mulut atau biasa disebutnya adalah halitosis itu apa sih sebenarnya? Ini biasanya bukan dari kita yang enggak sikat gigi. Kadang kita sikat gigi aja masih bau ya Besti. Ini sesuatu yang menumpuk, yaitu ada penumpukan bakteri di dalam rongga mulut akibat sisa makanan yang tidak dibersihkan dengan benar ya. Jadi ada faktor kebersihan dan juga kesehatan mulut yang perlu kita ketahui, yaitu kebersihan gigi buruk ya. Jadi jarang sikat gigi, tidak membersihkan lidah, atau malah sekali menggunakan benang gigi atau biasanya disebutnya flossing ya Besti, itu membuat sisa makanan membusuk dan juga memicu bakteri ya. Itu salah satu faktor dari kita yang sering banget mengalami bau mulut. Jadi faktor kebersihan dan juga gigi yang buruk. Jadi kalau bisa tuh kita sebenarnya adalah flossing, cuman kan kadang kita gak sempet gitu ya, kadang kita juga mager sekali. Terus kemudian gigi berlubang dan karang gigi. Nah jadi plak kemudian karang gigi serta lubang pada gigi itu menjadi tempat ideal bagi bakteri untuk bersarang dan juga berkembang. Makanya kenapa sering banget bau mulut, karena ada plak, terus kemudian ada karang giginya serta lubang pada gigi yang ternyata itu jadi penumpukan bakteri yang kemudian membuat bau mulut ya Besti ya. Makanya kalau misalkan kita punya gigi berlubang harus dirawat dengan baik, jangan sampai kita biarkan ya. Terus kalau misalkan sudah parah ya sebenarnya bisa diatasi kalau misalkan itu belum terlalu parah, seperti ditambal gitu ya. Tapi kalau misalkan memang sudah parah sekali ya, bahkan sudah kayak rata dengan gusi, alangkah baiknya mendingan dicabut aja gak sih Be? Cuman dicabutnya pas waktu gak sakit ya, karena kalau misalkan pas waktu sakit itu memang tidak dibolehkan ya. Terus kemudian juga faktor yang bisa menyebabkan kita bau mulut itu adalah penyakit gusi. Nah, jadi kondisi seperti gingivitis atau juga periodontitis itu bisa menyebabkan kantong gusi meradang dan juga mengeluarkan aroma sulfur yang kuat banget ya. Jadi kayak enggak sedap gitu deh pokoknya Besti. Ini gara-gara penyakit gusi ya. Siapa yang mengalami permasalahan gusi? Biasanya ada yang gusinya bengkak lah, inilah itulah, pokoknya problem di gusi ya. Terus kemudian mulutnya kering atau biasanya disebutnya adalah serostomia. Berkurangnya produksi air liur baik karena dehidrasi, tidur dengan mulut terbuka, itu maupun efek samping obat itu membuat mulut kehilangan kemampuan alaminya untuk membilas bakteri ya. Jadi kayak bakterinya tuh jadi menumpuk gitu kan Besti. Makanya kenapa kalau misalkan mulut kita kering, otomatis itu akan bau tidak sedap ya Besti ya. Beda lagi kalau kita lagi berpuasa. Berpuasa itu memang identik banget dengan bau mulut, karena kita tidak minum ya kan. Jadi kita termasuknya adalah dehidrasi gitu. Makanya kenapa mulutnya kering ya. Terus kemudian bisalah menimbulkan bau mulut itu juga. Tapi kalau misalkan orang berpuasa itu, bau mulut disebut sebagai bau-bau surga ya, karena memang kita itu berpuasa niatnya ibadah. Beda lagi dengan kita yang udah mulutnya kering tambah kita nggak minum ya kan, dehidrasi ya jadi mulutnya. Makanya kenapa ada penumpukan bakteri di situ yang membuat mulut kita jadi bau sekali, nggak sedap pokoknya ya. Terus ada juga Best, itu kan tadi faktor kebersihan ya, faktor kebersihan dan juga kesehatan mulut ya, udah kita ketahui nih faktornya apa. Terus kemudian faktor makanan dan gaya hidup juga sangat berpengaruh banget loh. Jadi makanan yang beraroma kuat yang udah Vina sebutkan tadi seperti konsumsi bawang ternyata juga termasuk kepada yang bisa menimbulkan bau mulut ya. Petai, jengkol, kopi atau rempah tajam itu dapat meningkatkan minyak yang diserap aliran darah dan juga dikeluarkan melalui paru-paru. Pada akhirnya aroma tersebut yang membuat kita jadi bau mulut, seyeng. Terus kemudian merokok ya, udah gak usah ditanya sih, memang kebiasaan merokok atau menggunakan produk tembakau itu menurunkan produksi air liur dan juga meningkatkan zat kimia yang ternyata memicu bau tidak sedap ya. Bahkan diet ekstrim itu juga bisa membuat kita jadi bau mulut Besti, karena diet rendah karbohidrat seperti keto ya, itu memaksa tubuh kita membakar lemak yang ternyata dapat menghasilkan aroma napas kurang sedap. Jadi kalau Besti lagi program diet, jangan diet yang ekstrim. Nah itu dia faktor makanan dan juga gaya hidup yang bisa berpengaruh banget kepada bau mulut ya. Makanan yang beraroma kuat yang gak sedap gitu kan, terus kemudian merokok, diet yang ekstrim ya, bahkan ada juga faktor medisnya Besti. Kira-kira apa faktor medisnya? Yaitu gangguan pencernaan atau GERD, asam lambung, itu bisa membuat zatnya itu naik ke kerongkongan membawa sisa aroma dan mengiritasi tenggorokan ya. Pada akhirnya kita akan bau mulut. Jadi bau mulut itu bukan berarti karena kita jarang gosok gigi, bukan. Jadi karena kita memiliki permasalahan penyakit yaitu GERD atau asam lambung yang bisa membuat aroma di mulut kita atau aroma di mulut ya itu enggak sedap Besti. Terus kemudian ada infeksi saluran pernafasan juga yang bisa berpengaruh pada aroma mulut kita yang tidak sedap ya. Kemudian penyakit sistemik juga sangat berpengaruh banget, seperti diabetes, itu tidak terkontrol, serta gangguan hati atau ginjal berat itu dapat mempengaruhi metabolisme tubuh dan juga mengubah aroma nafas kita jadi tidak segar atau bau sekali ya. Jadi untuk besi-besi semuanya itu salah satu faktor dimana kok bisa sih kita tuh mulutnya tetap bau padahal kita tuh sudah membersihkan ya. Jadi kebersihan itu belum tentu berpengaruh ya, tapi ternyata gaya hidup terus kemudian juga penyakit itu sangat berpengaruh pada kesehatan mulut kita atau juga bau mulut kita ya. So buat besi-besi semuanya, kalau memang ada permasalahan problem tersebut, diatasi terlebih dahulu. Kira-kira apa yang problemnya gitu ya, yang bisa membuat mulut kita jadi bau? Apakah dari penyakit ataukah dari gaya hidup kita, makan makanan kita ya, atau mungkin dari kebersihan mulut kita sendiri? Jadi kita harus pahami terlebih dahulu ya. Dan untuk besi-besi semuanya, kalau memang ada permasalahan dari faktor penyakit seperti pencernaan tadi, GERD, asam lambung ya, infeksi saluran pernafasan, penyakit sistemik seperti diabetes ya, itu bisa besi gunakan Biosi Siaga untuk mengatasinya. Biosi Siaga bisa dikombinasi juga dengan beberapa produk herbal yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Trirama FM Net ya. Jadi udah gak perlu khawatir, dan bahkan ini juga bisa mengatasi permasalahan gigi ya besi. Kalau misalkan kamu sakit gigi, bisa langsung minum Biosi Siaga atau dikumur-kumur menggunakan Biosi Siaga, itu lebih luar biasa banget, manjur banget, soalnya Vina sendiri yang sudah merasakan ya. Jadi untuk kamu-kamu semuanya gak perlu khawatir, bau mulut itu memang semua orang akan merasakannya. Kalau misalkan punya penyakit yang sudah Vina sebutkan tadi, atau gaya hidup yang kurang sehat ya, dan makan makanannya gak sehat, serta ya mungkin kebersihan mulutnya juga kurang gitu, itu sangat berpengaruh banget ya. So jangan sampai BST melewatkan untuk konsumsi Biosi Siaga ya, memang ada permasalahan tersebut, dirutinkan 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Bisa langsung didapatkan di radio kesayangan kamu ini.
5: Sehat.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Besti tayang nggak kerasa banget ini waktunya udah habis, ya ampun Bes, nggak kerasa ya. Tapi it's okay, no problem, besok bakal terus ditemenin barengan Vina pastinya di program Sedap Semangat Dangdut Pagi bersama dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini. Selamat beraktivitas dan selalu jaga kesehatan untuk besi-besi semuanya. Rutinkan konsumsi Biosi Siaga serta produk-produk herbal yang tersedia lengkap di seluruh jaringan Tri Rama FM Net. Sampai jumpa kembali besok ya tayang. Vina akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun dirama, digoyang-goyang asyik.
2: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
3: Inilah Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Via Yunda, Radio Asrana Pring Sewu. Dikutip dari Tribun Lampung, Satuan Lalu Lintas Polres Pring Sewu bersama UPTD Samsat Pring Sewu, Bang Lapung, Bapemda Pring Sewu, dan Jasara Harja menggelar kegiatan Samsat Menyapa di Jalan DR Sugiri Sarif, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pring Sewu pada Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut mengedepankan pemeriksaan kendaraan sekaligus edukasi kepada masyarakat agar taat pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB. Kasat Lantas Polres Pring Sewu Ibtu Adi Wibowo mengatakan, kegiatan bukan semata-mata menindakan, tetapi lebih mengutamakan pendekatan humanis melalui imbauan dan edukasi. Petugas memeriksa kendaraan yang melintas, pengendara yang ditemukan memiliki tunggakan pajak diberikan imbauan untuk segera melakukan pembayaran. Untuk mempermudah pelayanan, Samsat keliling juga hadir di lokasi sehingga masyarakat dapat langsung mengurus kewajiban pajaknya tanpa harus datang ke kantor Samsat. Kepala UPTD Samsat Pring Sewu Riyadi Amron mengatakan, masyarakat masih memiliki kesempatan memanfaatkan program keringanan BKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB yang berlangsung hingga 31 Oktober 2026. Menurutnya, sinergi kepolisian, Samsat, pemerintah daerah, perbankan, dan Jasara Harja diperlukan untuk memperluas edukasi sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui program Samsat Menyapa, tugas terus mendorong kesadaran masyarakat agar administrasi kendaraan tertib dan kewajiban pajak dipenuhi tepat waktu. Demikian Lintas Terkini pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya.
2: Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan